0: Kembali menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi, masih bersama saya Binda.
1: Selamat pagi, bersama saya Dede Firdaus juga bersama Anda ya. Yes. Pastinya hari ini yang cuacanya begitu panas di luar sana.
0: Luar biasa ya kan? Semoga hatinya gak ikutan panas ya.
1: Jangan dong.
0: Tapi ini semangat ikut panas karena lagi pagelaran Piala Dunia.
1: Betul, ini udah mulai apa terlihat ya. Beberapa tim yang sepertinya siapa nih akan melaju ke babak berikutnya. Kuda-kuda Betul. Hitam sudah terlihat juga.
0: Iya ya kan? Kalau tadi di jam 5 udah ada Kanada versus Qatar. Nah kali ini juga ditunggu-tunggu karena mewakili dari Asia juga kan.
1: Oh iya.
0: Ada Meksiko versus Korea Selatan.
1: Ada jagoan gak Bin? Apa tetap dia jagoannya?
0: Semua opa-opa jagoan. Oke kalau gitu kita akan bergabung relay ya. Bersama Betul. Dengan Pro 3. Saksikan untuk Piala Dunia 2026 berikut ini.
2: Dari ranking FIFA itu sendiri bisa memberi gambaran ya soal bagaimana nantinya pertandingan akan berlangsung ini.
3: Oke, kalau tadi yang disampaikan bahwa kedua tim punya kekuatan di zona masing-masing. Kira-kira seperti apa sih skuad asuhan Myungbo ini nantinya meyakinkan? Ini kenapa saya ngomongnya lebih kepada Asia? Karena mungkin Jepang dan Korea Selatan itu adalah salah satu yang dijagokan ya untuk di Asia ya. Seperti apa kira-kira, Bung Nova?
2: Ini di pertandingan pertama kemarin Korea Selatan menang dengan skor 2-1 setelah sempat tertinggal 0-1. Ini akhirnya ini membuktikan bahwa Korea Selatan punya daya juang tinggi yang dibarengi dengan kemampuan individu dan kemampuan organisasi yang bagus. Pada pertandingan tersebut, pelatih Hong Myungbo melakukan pergantian pemain yang benar-benar jitu. Setelah ada pergantian pemain di atas menit 60, Korea kemudian menyamakan kedudukan 1-1 dan kemenangan Korea 2-1 itu pencetak golnya adalah pemain pengganti. Pemain pengganti Oh Hyun-gyu. Oh Hyun-gyu ini menggantikan posisi Son Heung-min yang merupakan bintang sekaligus kapten dari Korea Selatan.
3: Oke, kalau dilihat juga dari komposisi pemain-pemain Meksiko, seperti apa sih? Mungkin boleh diceritakan, Bung Nova.
2: Ya, Meksiko ini ramai pemain-pemain berkualitas ya sebenarnya. Ini Meksiko ini pemain-pemainnya ibaratnya itu pemain-pemain layak ekspor ini.
3: Iya, iya.
2: Ya, di tiap lini mereka punya kekuatan. Di posisi kiper sendiri ada seorang kiper bernama Guillermo Ochoa. Dia memang tidak main kemarin dalam laga melawan Afrika Selatan, tapi dia sudah ada dalam 6 Piala Dunia. Dan kali ini tampaknya Ochoa juga tidak akan berada di bawah Mister Meksiko karena yang menjadi kiper di timnas Meksiko pada pertandingan pagi hari ini adalah Raul Rangel. Selain itu Meksiko juga memiliki, ini kebetulan line up-nya sudah ada di situs FIFA.com, ada Jorge Sanchez, ada Edson Alvarez, Johan Vazquez, Jesus Gallardo, Eric Lira, Luis Romo, Brian Gutierrez, Julian Quiñones, Raul Jimenez, dan Roberto Alvarado. Dan Raul Jimenez ini

0: sudah mencetak 46 gol, dia menjadi salah satu top skor timnas Meksiko di bawah salah satu legenda Meksiko yaitu Javier Hernandez. Kemudian ada Julian Quinones, ini memegang rekor sebagai pemain pertama yang mencetak gol di Piala Dunia 2026. Tentunya dengan sebuah rekor yang impresif, sebuah rekor yang prestisius begitu ya. Quinones akan berusaha kembali mengulang penampilan yang bagus pada pertandingan pagi hari ini melawan Korea Selatan. Dan bagi Meksiko, Korea Selatan punya kualitas yang lebih tinggi dibanding Afrika Selatan. Begitu pula sebaliknya, bagi Korea Selatan, Meksiko akan menghadirkan tantangan pada level yang berbeda.
1: Baik, dan kalau dilihat juga ini tadi kalau kita berangkat dari pertandingan sebelumnya, bagaimana permainan berlangsung di tuan rumah Kanada, kali ini juga sama ya, ada faktor tuan rumah nih, bermain di Stadion Guadalajara ini, Meksiko tentunya didukung penuh oleh puluhan ribu supporter fanatiknya, atmosfer stadion juga bisa menjadi tekanan mental yang sangat berat bagi tim lawan, menurut Anda?
0: Ya, ini Stadion Guadalajara, stadion dari sebuah klub, markas klub Guadalajara, salah satu klub yang cukup punya nama di Meksiko, dan kapasitasnya 49.000, bisa jadi 40.000 sendiri adalah
1: dari fanatik Meksiko ya.
0: Tapi Korea Selatan kemarin menang di pertandingan pertama di stadion ini. Nah, ini juga mungkin Meksiko punya kepercayaan diri, Korea Selatan juga punya kepercayaan diri sendiri nih di pertandingan ini. Jadi itu juga salah satu yang membuat pertandingan ini akan seru ya kalau dilihat dari faktor-faktor di luar lapangan ya.
1: Iya, iya. Saya sedikit melihat dari tadi sosok-sosok nama-nama pemain yang dibacakan. Kalau dari mungkin sudut pandang saya melihat postur-postur tubuh nih. Ini kan juga menentukan juga ya bagaimana nanti strategi dan permainan, Bung Nova. Kalau dilihat, ini ada postur tubuhnya Edson Alvarez misalnya atau Raul Jimenez begitu ya. Ini kan tentunya punya sepak pojok atau tendangan-tendangan bebas yang bisa menjadi senjata rahasia untuk memecah situasi dalam permainan. Sementara pemain-pemain Korea Selatan kita tahu postur tubuhnya adalah postur-postur Asia. Ini mempengaruhi juga kah kira-kira?
0: Iya, kalau dilihat dari pertandingan pertama, match day pertama kemarin, Korea Selatan ini kebobolan. Dibobol oleh Ladislav Krejci yang memanfaatkan lemparan roket dari Koval. Lemparan roketnya seperti Pratama Arhan ya kalau di timnas Indonesia ya. itu memang menjadi salah satu kelemahan Korea menghadapi duel-duel atas, duel-duel udara. Tapi Korea Selatan sendiri sebenarnya punya pemain yang juga bukan kaleng-kaleng gitu ya. Ada pemain Kim Min-jae, ini back dari Korea Selatan yang bermain di Bayern Munchen. Yang perlu dilakukan Korea Selatan adalah bukan hanya menghalau bola yang akan nyampe ke kotak penalti, tapi nanti juga pemain-pemain Korea Selatan harus bisa mencegah bola itu sebelum dioper atau diumpan ke dalam kotak penalti. Jadi benar-benar yang kerja keras bukan hanya backnya, tapi juga dari gelandang udah harus memastikan bahwa pemain-pemain Meksiko tidak akan melancarkan umpan-umpan atas.
1: Jadi ini memang juga dari sisi apa, mentalitas comeback begitu ya, bisa dibilang ya. Betul, kalau Bung Nova ya. Comeback. Ya skuad Taeguk Warriors ini namanya kan biasanya disebut seperti itu ya, membuktikan bahwa memang mental baja mereka di beberapa pertandingan laga-laga perdana ini bisa membalikkan kedudukan yang tertinggal dari tertinggal menjadi menang, kemudian juga pada saat Ceko, kemudian juga kalau dari sisi skema formasi ini masih 3-4-3 kah yang kira-kira akan membuat Korea Selatan cukup kuat?
0: Iya, pelatih Hong Myung-bo ini pernah bilang sebelum Piala Dunia bahwa dirinya tidak akan bergantung pada satu strategi saja. Sebelumnya dia memang fanatik dengan 3 back, tapi kemudian semakin berusia, semakin dewasa juga pelatih ini. Jadi dia mempersiapkan plan A, plan B, seperti di pertandingan pertama Korea Selatan ini pakai 4 back. Dan sepertinya pada pagi hari ini Korea Selatan juga akan menggunakan 4 back juga ini. Dengan komposisi ada Lee Han-beom, Kim Min-jae, 3 back pagi hari ini. Ada Lee Han-beom, Kim Min-jae, dan Lee Gi-hyuk. Ini memang formasi back terbaik yang dimiliki Korea Selatan saat ini. Meskipun pada pertandingan melawan Ceko di match day pertama, ada beberapa kesalahan minor yang membuat lawan bisa merebut bola di daerah pertahanan mereka.
1: Oke, kita tahu juga bahwa sesungguhnya ada prediksi-prediksi yang mungkin banyak disampaikan ya. Tapi kalau menurut Anda sendiri, Bung Nova, prediksinya gimana nih dengan dua kekuatan yang cukup kuat ini?
0: Ini saya berharap pertandingan ini seperti dua pertandingan sebelumnya banyak gol. Mm-hmm. Jadi kita bisa melek pagi hari ini.
1: Dan, karena ini kita lumayan ini ya, lumayan bertahan di pagi hari ini ya, dari sejak subuh tadi ya.
0: Dan memang kedua kesebelasan ini punya, sama-sama punya banyak alasan untuk mencetak gol ya. Kemampuan serang mereka, kemampuan mereka mengalirkan bola dari sayap, juga ada sosok-sosok penting di dalam pertandingan bisa menjadi pembeda. Di Meksiko bisa ada Raul Jimenez, kemudian ada Julian Quiñones, Alvarado. Sementara Korea Selatan juga masih memiliki Son Heung-min, Lee Kang-in dan Lee Jae-suk ini yang memang jadi tumpuan sejak yang didengung-dengungkan sudah sebelum Piala Dunia.
1: Apalagi mereka sebenarnya balap pemain-pemain bintang ya di Paris Saint-Germain, di Bayern Munchen begitu ya. Dan satunya juga di Son Heung-min kan di Tottenham gitu ya. Dan ini cukup kuat gitu posisi mereka. Oke, Bung Nova, ini ada satu pendengar kita, Pak Jupri nampaknya bergabung, saya sapa dulu. Pak Jupri, selamat pagi.
2: Pagi, Bu.
1: Iya, pendukung mana ini?
2: Kalau menurut saya, pendukung saya adalah dari Meksiko, Ibu.
1: Meksiko, oke. Pak Jupri, apa yang mau disampaikan, ditanyakan, atau mau dibagikan ini, pagi ini?
2: Menurut saya itu baru-baru yang Meksiko sama yang perdana itu, Meksiko sama dari Kupman itu, Ibu, itu sangat... ini percaya di Meksiko, walaupun mencari prediksi saya itu 3-2, Ibu.
1: Prediksi 3-2, oke, baik. 3-2 untuk Meksiko ya?
2: Iya, Ibu.
1: Oke, siapa pemain unggulannya nih, Pak Jupri?
2: Yang pemeran itu, Ibu.
1: Gimana?
2: Dari...
1: Raul Rejal atau dari... George Sanchez?
2: Iya, Ibu.
1: Oke, namanya susah-susah ya soalnya Pak Jupri ya. Oke, terima kasih Pak Jupri. Selamat pagi, selamat mendengarkan Pro 3.
2: Pak Nova, Ibu.
1: Iya, oke. Dari Kupang kita ke Pekanbaru. Pak Atong, pagi.
3: Selamat pagi Mbak Risti Rustarto dan Bung Nova.
1: Siap.
3: Kayaknya nama komentatornya kayak usia 20 kita ya.
0: Mirip-mirip aja Pak.
1: Memang ini usianya masih 19 menjelang 20 kok saya lihat ini. Gimana Pak Tong, mau mendukung siapa pagi ini?
3: Asia, bela Asia dong.
1: Asia ya, ya. Karena tadi pagi udah makan kimchi atau gimana?
3: Iya, enggak juga. Cuma
1: gimana?
3: Korea, kalau Korea itu dia punya super sub itu Oh Yun Yu ya. Nanti dia udah separuh babak nanti dimainkan, jadi Son Heung-min, Lee Kang-in, terus Wang Ji-chan masih ada, Lee In-boom. Jadi kalau Meksiko sekarang dengan Meksiko dulu jauh beda, kalau dulu ada Eric Lamela, jadi lebih kuat dulu, ada asisten pelatih yang sekarang. Jadi Meksiko yang sekarang udah nggak horor. Waktu pertama saya tahu Korea Selatan ketemu Meksiko tahun 86, terus tahun 90 juga ketemu Meksiko, skornya 3-1. Sekarang udah nggak lagi, yang menang Korea Selatan 2-0.
1: Oke, baik kalau gitu. Terima kasih untuk prediksinya Pak Tong.
3: Iya, pagi.
1: Pagi. Ya, ini ada 3-2. Meksiko, ada juga yang bilang 2-0 Korea Selatan. Tadi kalau dari pemain-pemain line up ini mungkin Bung Nova, yang juga ingin kita ketahui ya, selain dari statistik head to head dari kedua permainan, apa sih yang bisa menjadi kelemahan dari dua timnas? Mungkin itu juga.
0: Ya, untuk kelemahan sendiri Meksiko mungkin harus bisa mentransformasikan dukungan penonton di Stadion Guadalajara ini menjadi sebuah motivasi ya, bukan sebuah beban. Karena kalau misalnya mereka merasa terbebani, maka kemampuan terbaik tidak akan keluar dalam 2 kali 45 menit ini. Juga yang harus diperhatikan Meksiko adalah bagaimana efektivitas serangan ketika melawan Afrika Selatan yang mendapat 2 kartu merah pada pertandingan pertama. Meksiko ini gagal mengonversi peluang menjadi gol, sehingga hanya menang 2-0 melawan 9 orang pemain. Ini yang harus diperhatikan Meksiko pada pertandingan pagi hari ini. Sementara kalau di Korea Selatan sendiri, mereka harus tidak hanya menggantungkan harapan kepada Hwang In-beom yang memang tampil cukup bagus ya pada pertandingan pertama. Dia mencetak 1 gol dan 1 assist, ibaratnya menjadi roh permainannya Korea Selatan. Karena Hwang In-beom ini juga masih rentan cedera. Selama musim 2025-2026, pemain Feyenoord ini cuma bermain 17 kali. Karena ada cedera ligamen, kemudian ada cedera betis. Jadi dia sempat absen itu sekitar 170 hari. Jadi ya memang untuk mengenalkan Hwang In-beom seorang, itu adalah sebuah, apa ya, jangan sampailah Korea Selatan hanya bergantung pada Hwang In-beom. Meskipun kita tahu juga Korea Selatan tadi ada apa pemain-pemain seperti Son Heung-min, kemudian ada Hwang Hee-chan tadi.
1: Hwang Hee-chan ya. Oke, baik kalau gitu. Dan pendengar juga pemirsa, sedikit cerita mengenai Stadion Guadalajara atau yang dikenal sebagai Estadio Akron. Ini memiliki kelebihan utama, desain arsitekturnya unik berbentuk gunung api, teknologi lapangan juga hibrida, jarak tribun yang dekat ke lapangan. Ini menciptakan atmosfer penonton sangat intim atau sangat dekat untuk bisa, Bung Nova bahasanya, menekan mental tim tamu ya.
0: Sorakan-sorakan itu bisa merasuk ke hati pemain lawan itu.
1: Bahaya. Iya, dan ternyata stadion ini juga dianggap megah seperti Colosseum, di mana fakta-fakta ini menarik perhatian. Namun Estadio Guadalajara ini juga memiliki kapasitas tadi sudah disebutkan sekitar 48.000, dan jika dibandingkan dengan stadion pilihan FIFA lainnya, ini termasuk stadion yang termungil karena peringkatnya di peringkat bawah nih, peringkat 15 ya, dan yang peringkat paling bawah adalah stadion Toronto. Atmosfer kemudian juga fasilitas-fasilitas yang ditawarkan ini nampaknya memang bisa mencakup atau menampung hingga 50.000 penonton. Tapi ternyata pagi hari ini tiket yang berhasil dijual oleh dijual kepada penonton adalah sekitar 42.000 tiket. Jadi memang cukup peak nampaknya ini ya. Kalau kita sekedar menceritakan atmosfer dan suasananya, mungkin Bung Nova boleh menambahkan apa yang menjadi keunikan juga dari stadion Estadio Guadalajara.
0: Ya, seperti stadion-stadion pada umumnya ya, tidak hanya menggelar pertandingan sepak bola, di sini juga pernah ada pertandingan tinju antara jagoan tinju Meksiko, Canelo Alvarez ini pernah bertanding di sini melawan John Ryder. Juga menjadi tempat konser musik. Shakira pernah konser di sini, kemudian The Weeknd yang beberapa hari lalu di Jakarta pernah juga tampil di sini untuk manggung gitu ya. Dan selama Piala Dunia 2026, Stadion Guadalajara ini akan menggelar 4 pertandingan. Pertandingan pertama sudah berlangsung pekan lalu ketika Korea Selatan menang 2-1 atas Ceko. Kemudian laga Meksiko-Korea pagi hari ini merupakan laga kedua di Stadion Guadalajara. Kemudian nanti ada pertandingan Kolombia melawan Kongo dan Uruguay melawan Spanyol. Ini membuktikan bahwa stadion ini memang
1: layak menjadi salah satu ikon besar di sana. Dan juga memang identitas budaya yang kental membuat Guadalajara mengukuhkan dirinya sebagai kota yang paling Meksiko karena pusat kebudayaan dari musik mariachi dan juga tanah kelahiran dari minuman tequila. Sehingga kalau nanti Meksiko menang nih, bisa dipastikan bahwa atmosfer pesta jalanannya akan cukup ramai, riuh dan sebagainya. Begitu ya Bung Nova ya. Iya. Dan kita masih menantikan begitu ya untuk pertandingan sesaat lagi akan dimulai. Kedua tim juga saat ini tengah bersiap. Nanti saya akan mengajak rekan saya Erik dan juga Senpi Hilmansyah untuk bersama-sama menemani Anda mendengarkan langsung bagaimana jalannya pertandingan dari kedua timnas masing-masing. Kalau secara sejarah, kita bicara mungkin sedikit ya flashback. Ini kan Korea Selatan cukup membuat banyak gebrakan selama menjadi peserta Piala Dunia begitu ya. Bahkan klub-klub besar seperti Italia dan sebagainya, ini bahkan sudah nggak sampai lagi nih di Piala Dunia. Sedikit kelas balik ke situ, mungkin boleh juga cerita Bung Nova.
0: Iya, Korea Selatan ini debut di Piala Dunia 1954, tapi kemudian lama absen. Kemudian 86 mereka masuk lagi ke Piala Dunia, sampai sekarang nggak putus-putus. Ini menunjukkan mereka punya talenta, mereka punya pembinaan yang bagus, mereka punya liga yang berkualitas. Dan ya tentu kalau kita bicara Korea Selatan di Piala Dunia tidak akan lupa dengan bagaimana mereka menjadi tuan rumah di 2002
1: sama
0: Jepang. Mm-hmm. Dan capaiannya memang fantastis ya, mencapai semifinal. Dan yang seperti dibilang Baristi tadi, mengalahkan Italia, juga mengalahkan Spanyol waktu itu, sampai harus kalah dari Turki ya.
1: Kembali lagi nih, kita kalau tadi bicara mengenai prediksi-prediksi yang mungkin diunggulkan dari kedua belah timnas begitu ya. Taktik-taktik ataupun formasi-formasi dari kedua pelatih juga ini nampaknya cukup kuat, atau ada keunggulan tersendiri dari dua pelatih masing-masing, Bung Nova?
0: Iya, kedua pelatih ini juga sama-sama punya track record yang mirip-mirip ya. Kalau kita bicara mereka adalah mantan pemain timnas, dan mereka juga pernah menjadi pemain timnas ketika Meksiko, Javier Aguirre menjadi pemain timnas ketika Meksiko menjadi kontestan di Piala Dunia 86. Sementara di kubu Korea, Hong Myung-bo itu pernah menjadi pemain ketika Korea bermain di Piala Dunia 98 dan 2002. Nah, sementara Javier Aguirre juga di Meksiko pernah membawa Meksiko, pernah melatih Meksiko di Piala Dunia 2002 dan 2010.
1: Wow.
0: Demikian juga dengan Hong Myung-bo, ini juga pernah jadi pelatih ketika Korea bertanding di Piala Dunia 2010. Jadi memang kedua pelatih ini sudah punya pengalaman, sudah punya pengetahuan.
1: Terutama untuk menembus sampai dengan bisa dibilang Piala Dunia begitu ya?
0: Iya, betul. Karena tidak hanya di level Piala Dunia saja, tapi juga di kualifikasi Piala Dunianya. Sementara untuk dari segi taktik sendiri, kedua pelatih ini bisa dibilang cukup kaya akan kaya akan taktik ya. Dia tidak akan bergantung pada satu formasi saja, dia akan menunggu dan kemudian mereaksi ketika lawan melakukan perubahan, lawan melakukan transisi, akan langsung di counter. Jadi ini pagi hari ini memang pagi hari yang kita harapkan menghasilkan banyak gol lagi di pertandingan-pertandingan sebelumnya.
1: Oke. Dan ini baru saja dinyanyikan lagu kebangsaan masing-masing ya sebagai persiapan menuju, dan mungkin sedikit saya gambarkan, ini tampak berbincang antara Hong Myung-bo bersama Javier Aguirre, saling menyapa ya dengan senyum yang cukup hangat begitu ya kalau bisa kita gambarkan. Dan pengalaman luas di Liga Spanyol, La Liga terutama untuk Javier Aguirre, ini kan juga pernah berada di Atletico Madrid, di Espanyol, di Mallorca. Tentunya secara taktik turnamen besar ini pasti sudah digambarkan, apalagi beban mental tuan rumah ya seorang Javier Aguirre. Kira-kira akan memainkan kunci seperti apa kalau tadi dari Korea mungkin 3-4-3 kalau Javier kira-kira?
0: Ya, Javier Aguirre ini akan memainkan formasi 4-3-3 kalau saya lihat tadi. Tapi ketika mereka Meksiko kehilangan bola, mereka akan bertransformasi menjadi posisi 5 back untuk mencegah agar Korea Selatan tidak seenaknya masuk ke kotak penalti Meksiko. Jadi nanti mungkin kita akan lihat bagaimana upaya Meksiko untuk membendung serangan Korea Selatan di area tengah. Jadi area tengah ini akan memegang peranan penting dalam pertandingan pagi hari ini, karena kedua kubu sama-sama memiliki pemain-pemain yang berkualitas. Di Korea Selatan ada Seol Yong-woo, ada Hwang In-beom, ada Paik Sung-hoo, dan Kim Moon-hwan yang akan berhadapan dengan gelandang-gelandang dari Meksiko. Ada Eric Lira, Luis Romo, dan Brian Gutierrez. Benar-benar pertandingan yang akan sama-sama membutuhkan kemampuan terbaik, kemampuan 100% dari kedua kubu.
1: Oke, kita juga ingin tahu ya sebenarnya kalau dari semakin hari ini permainan-permainan ini nampaknya memang setiap hari ada hal-hal baru begitu ya, setiap hari ada hal-hal yang tidak terprediksi begitu ya Bung Nova, bisa kita bilang demikian ya. Kira-kira akan ada apa, gebrakan seperti apa nih yang kalau terlihat dari kedua belah

0: poin, sementara Swiss dan Kanada berpesta gol. Ceko sempat unggul cepat melalui Mika Sadilek di menit ke-6. Namun kemenangan sirna setelah Tebeho Mokena mencetak gol penyeimbang lewat penalti di menit ke-83. Pelatih Ceko Miroslav Kolbek mengaku sesali hasil ini.
1: Tentu kami menyesali hasilnya, karena saya rasa kami sudah percaya diri dengan menciptakan peluang dan mampu menang. Namun gol kedua gagal terjadi dan itu akan menjadi gol yang menentukan. Mereka mungkin telah mengunci hasil pertandingan, mungkin juga tidak. Namun, dalam sepak bola memang seperti itu. Lalu munculan momen kesalah yang tidak menguntungkan. Jadi inilah hasil pertandingan kami.
0: Hasil ini membuat persaingan grup A semakin ketat. Ceko dan Afrika Selatan masing-masing mengemas 1 poin. Sementara di laga grup B, Swiss sukses meraih kemenangan pertama usai menggilas Bosnia dan Herzegovina 4-1. Gol-gol Swiss dicetak oleh Brez, Johan Mazanbi, Ruben Vargas, dan penalti Granit Xhaka. Bosnia hanya mampu memperkecil lewat Ermin Mahmi. Pelatih Swiss Murat Yakin mengapresiasi timnya atas kemenangan ini.
1: Ini penting. Kita hari ini mengerahkan seluruh energi mereka ke lapangan, bahwa kita juga punya strategi. Tentu kami juga punya fase-fase permainan untuk mengambil keputusan yang tepat dan juga menemukan solusi untuk menemukannya. Jadi kita punya permainan yang bagus untuk dimulai, kontrol pertahanan yang baik dari lawan dan membutuhkan perlawanan yang sengit.
0: Di laga lainnya, Kanada tampil berkasa dengan menghancurkan Qatar 6-0 di Vancouver. Hasil ini membuat Kanada dan Swiss sama-sama mengoleksi 4 poin di puncak grup B, dengan Kanada unggul selisih gol. Pada laga terakhir grup A, Republik Ceko akan menghadapi Meksiko, sementara Afrika Selatan akan berhadapan dengan Korea Selatan di tanggal 25 Juni mendatang. Sedangkan di grup B, Swiss akan menghadapi Kanada dan Bosnia melawan Qatar di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari Piala Dunia, gelandang Kanada Ismaël Koné mengalami cedera serius saat timnya menang 6-0 atas Qatar di Piala Dunia 2026. Insiden terjadi pada menit ke-51 setelah tackle keras pemain Qatar Asim Madibo. Wasit Christian Gare awalnya memberi kartu kuning kepada Madibo sebelum mengubahnya menjadi kartu merah usai tinjauan VAR. Koné sempat mendapat perawatan di lapangan tetapi harus ditandu keluar lapangan akibat patah kaki kiri. Laga sempat terhenti beberapa menit dan suasana stadion menjadi tegang setelah insiden tersebut. Pemain berusia 24 tahun itu kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Laporan awal menyebut Koné diduga mengalami patah tulang tibia dan fibula sehingga terancam absen hingga akhir turnamen.

0: Sementara itu pendengar, Meksiko berhasil mengunci tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Korea Selatan di Stadion Guadalajara, Meksiko pagi tadi. Tuan rumah memastikan kemenangan lewat gol Luis Romo pada menit ke-50. Hasil ini membuat Meksiko mengoleksi 6 poin di puncak klasemen grup A dan dipastikan melaju ke fase gugur. Sementara itu Korea Selatan tertahan di posisi kedua dengan raihan 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar RRI, euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan pecinta sepak bola pada umumnya, tetapi juga para penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Mutiara Hairunisa Lubis. Euforia

0: Piala Dunia 2026 turut dirasakan penyandang tunanetra di Sumatera Utara. Melalui kegiatan dengar bareng yang digelar di Sekretariat DPD Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni Sumut, para anggota tetap dapat mengikuti jalannya pertandingan dan menikmati atmosfer pesta sepak bola terbesar di dunia. Ketua DPD Pertuni Sumatera Utara, Syaiful Bakti Daulay, mengatakan antusiasme anggota Pertuni dalam mengikuti Piala Dunia sangat tinggi. Bahkan sejumlah anggota rela mengikuti siaran pertandingan hingga dini hari sesuai jadwal laga yang berlangsung di berbagai zona waktu.
1: Tiap malam kalau ada acaranya orang itu ada hadir, cuman jumlahnya kadang-kadang berbeda, nggak seterusnya sama. Ya sangat euforia mereka, karena dengan kejutan-kejutan mereka itu berteriak, bergembira mendengar arahan-arahan dari apa penjelasan-penjelasan dari bola itu. Ya mereka itu hanya menyaksikan aja, hanya mendengarkan, karena kan begini. Ini bercampur juga dengan orang yang melihat juga di sini ada anak-anak tunanetra. Mereka itu yang kadang-kadang menceritakan, Yano membawa bola begini. Pokoknya bisa menyambunglah ke pemikiran orang-orang tunanetra ini.
0: Selain melalui kegiatan dengar bareng, siaran radio juga menjadi sarana penting bagi penyandang tunanetra untuk mengikuti perkembangan pertandingan. Anggota Pertuni Sumatera Utara, Alex, menilai siaran laporan pandangan mata radio memberikan informasi yang lebih lengkap dibandingkan siaran televisi, sehingga sangat membantu penyandang tunanetra memahami jalannya pertandingan.
2: Kadang-kadang kan kalau kita lagi nongkrong di mana, kan kalau dengan bola itu kan orang ceritanya bola, orang di kafe atau di mana, orang pasti ceritanya bola, ya. Atau kumpul-kumpul cerita bola ujian. Si tunanetra juga tidak kehilangan informasi akibat dia ada yang dirilai sama RRI ini. Dia juga tahu pemain-pemain sepak bola, dia juga tahu semua kan. Bahkan dia bisa menceritakan juga apa yang diceritakan oleh mereka yang normal tentang bola, juga bisa karena dia juga mengikuti siaran bola melalui laporan pandangan mata RRI.
0: Lebih lanjut, Alex menambahkan siaran radio tidak hanya bermanfaat bagi penyandang tunanetra, tapi juga bagi masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses siaran televisi. Karena itu ia berharap siaran laporan pandangan mata selama Piala Dunia terus dipertahankan agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati pertandingan secara setara. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari lapangan tenis. Petenis Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi memastikan tempat di semifinal Nottingham Open 2026 usai menang meyakinkan pada babak perempat final tadi malam. Pasangan unggulan ketiga asal Indonesia itu mengalahkan ganda putri Ceko Miriam Kolodieyova dan Jessica Maletskova dengan skor 6-1, 6-2. Bertanding di Lexus Nottingham Tennis Center Inggris, Janice dan Aldila hanya membutuhkan 57 menit untuk meraih kemenangan. Mereka langsung mengendalikan pertandingan dengan merebut 4 game beruntun pada awal set pertama. Keunggulan pasangan Indonesia terlihat dari kualitas servis pertama dan pengembalian bola sepanjang laga. Janice dan Aldila juga tampil lebih rapi dengan hanya mencatat 1 kesalahan ganda, sementara lawan membuat 5 kesalahan ganda. Pada semifinal yang akan berlangsung malam ini, Janice dan Aldila akan menghadapi pasangan tuan rumah Inggris, Harriet Dart dan juga Maya Lambsdon.

0: Dari Nottingham kita beralih ke Berlin. Alexandra Ella mencetak kejutan besar pada turnamen tenis Berlin Open 2026 dengan menyingkirkan unggulan kedua dunia, Elena Rybakina. Petenis Filipina berusia 21 tahun itu menang 2 set langsung, 7-5-6-4, di Stadion Steffi Graf tadi malam. Kemenangan tersebut mengantarkan Ella ke perempat final pada debutnya di turnamen lapangan rumput tersebut. Usai pertandingan, Ella mengaku senang dengan hasil yang diraihnya.
1: I'm really happy with today, of course.
2: Tentu saja saya sangat senang dengan hasil hari ini. Pertandingan ini sebenarnya bisa saja berakhir untuk siapapun. Saya rasa ada banyak momen yang sangat ketat di kedua set. Tentu saja dia adalah pemain yang luar biasa dan merupakan salah satu lawan yang harus dikalahkan. Jadi saya sangat senang bisa kembali berbagi lapangan dengannya.
0: Sempat tertinggal 1-4 pada set pertama, Ella bangkit lewat permainan disiplin dan minim kesalahan sendiri. Ia kemudian mengamankan set kedua melalui permainan berani dan servis yang efektif. Pada perempat final, Ella akan menghadapi unggulan ke-6, Elina Svitolina, dalam pertemuan pertama kedua petenis.

0: Pendengar, seri balapan MotoGP 2026 akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno, Republik Ceko. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Seri balapan MotoGP Ceko 2026 akan digelar akhir pekan ini di sirkuit Brno dengan persaingan menarik antara Aprilia dan Ducati. Marco Bezzecchi datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 20 poin atas rekan setimnya Jorge Martin di posisi kedua. Pembalap Aprilia itu sebelumnya gagal finish di Hungaria setelah mengalami kecelakaan keras yang membuat tangan dan kaki kanannya mengalami benturan. Bezzecchi memastikan kondisinya kini membaik dan siap kembali menunggangi motor untuk pertama kalinya sejak insiden tersebut. Pembalap Italia itu optimistis cedera yang dialaminya tidak akan mengganggu performanya dalam upaya mempertahankan posisi di puncak klasemen pada balapan akhir pekan ini.
2: Bagian tubuh yang paling saya khawatirkan adalah tangan kanan dan kaki kanan saya. Untungnya kondisi tangan saya baik-baik saja. Setelah menjalani beberapa pemeriksaan dan hasilnya semuanya normal. Setelah 3 atau 4 hari, rasanya sakit di kaki saya hampir sepenuhnya hilang. Saya memang mengalami sedikit masalah pada salah satu otot. Ada robekan kecil pada otot tersebut, tetapi untungnya tidak ada yang serius. Memang masih ada sedikit rasa nyeri, tapi saya rasa itu tidak akan mempengaruhi cara saya mengendarai motor. Sayangnya, selama beberapa hari terakhir, saya belum bisa mengendarai motor, jadi besok pagi akan menjadi kali pertama saya mengendarai motor setelah kecelakaan itu. Tomorrow morning will be the first time
1: after the crash, but... Sementara itu, Marc Marquez datang ke Brno dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan ganda di sirkuit Balaton Park, Hungaria bersama Ducati. Marquez kini naik ke posisi kelima klasemen sementara dan terus menunjukkan perkembangan kondisi fisiknya sepanjang musim ini. Pembalap Spanyol itu menargetkan memangkas jarak dengan para rival setelah merasa lebih kompetitif dibanding saat tampil di Mugello.
2: Saya rasa tentu saja kami berada dalam kondisi yang lebih baik dibandingkan saat di Mugello. Itu menjadi acuan utama kami. Target kami sekarang adalah memahami dari hari ke hari sejauh mana perkembangan yang sudah dicapai. Di Mugello, kami finish 10 detik di belakang pembalap terdepan. Karena itu, target kami di sini adalah mencoba memangkas selisih tersebut dan semakin mendekati posisi terdepan.
1: Rangkaian MotoGP Ceko 2026 diawali sesi latihan bebas pada Jumat sore waktu Indonesia. Setelah itu, para pembalap akan menjalani sesi latihan untuk menentukan peserta Q2 sebelum kualifikasi dan balapan sprint yang akan digelar pada Sabtu besok. Sementara itu, balapan utama MotoGP Ceko akan berlangsung pada Minggu malam waktu Indonesia Barat di sirkuit Brno. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Persebaya Surabaya diharapkan meraih prestasi dalam pertambahan usia ke-99 tahun. Agustin Irdiani menyampaikan laporannya.
1: Berbagai harapan diutarakan dalam anniversary Persebaya ke-99 tahun. Salah satunya asisten pelatih Persebaya Ustaz Nawawi yang mengatakan Persebaya merupakan klub yang memiliki sejarah panjang dan penuh prestasi. Karena itu ia berharap usia yang semakin matang dapat diiringi dengan pencapaian yang lebih baik di masa mendatang.
2: Ya tentunya Persebaya adalah salah satu tim legendaris, tim yang tua karena sudah berusia 99 tahun dan tim yang dengan syarat prestasi, syarat dengan perjuangan juga. Setiap ulang tahun selalu bersiarah makam pendiri Persebaya, artinya itu kita jangan sampai melupakan sejarah. Artinya kita harus tetap respect, menghormati yang cikal bakal salah satu pendiri Persebaya Surabaya.
1: Senada dengan itu, pemain Persebaya Rahmat Irianto juga menilai Persebaya tetap membawa target besar pada musim ini. Meski usia ke-99 tidak memiliki makna khusus baginya secara pribadi, ia memastikan seluruh tim memiliki ambisi yang sama, yakni untuk meraih gelar juara.
3: 99 memang angka tidak ada yang spesial ya, dari 1 sampai berapapun, tapi bagaimanapun dalam tim pasti ada target. Tentu kami ingin jadi juara tahun ini. Jelas tidak mudah karena tim lain juga mempersiapkannya. Dan gak hanya Persebaya ingin juara, semua tim juga ingin juara. Tapi jika teman-teman punya motivasi yang tinggi, tekad yang sama, tujuan yang sama, insya Allah.
1: Putra legenda Persebaya almarhum Bejo Sugiantoro itu juga mengakui persaingan menuju gelar juara tidak akan mudah karena setiap tim juga memiliki target yang serupa. Namun ia optimis peluang tersebut bisa diwujudkan apabila seluruh pemain memiliki semangat serta tujuan yang sama. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar, kabar dari arena futsal. Babak pamungkas Championship Round PFL 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Sangat licin sekali, ada peluang Bayu Sabtaji dengan man to man goal.
2: Babak pamungkas Championships Round Pro Futsal League 2 musim 2026-2027 resmi bergulir di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Kamis siang kemarin. Proton FC meraih kemenangan meyakinkan 6-1 atas Hampton FC Surabaya di laga pembuka fase single round robin. Proton FC tampil dominan dan agresif sejak awal, mencetak 3 gol kilat dalam 6 menit pertama melalui Bambang Bayu Sabtaji pada menit kedua, Muhammad Revaldo Arkesia pada menit kelima, dan Muhammad Robi Faturrahman pada menit keenam. Memasuki babak kedua, Reza Rizkiana tampil klinis dan mencetak 2 gol beruntun pada menit 21 dan menit 24 untuk memperlebar keunggulan bagi Proton FC. Hampton FC memperkecil ketertinggalan melalui gol hiburan Guntur Permana pada menit ke-39. Namun, Kapten Proton FC, Raka Febianto, langsung merespon di menit yang sama untuk mengunci kemenangan telak 6-1. Selesai pertandingan, Kepala Pelatih Proton FC Rio Pangestu Marasabesi mengatakan kemenangan ini merupakan awal yang bagus bagi timnya.
3: Pertama-tama saya ucap alhamdulillah, syukur alhamdulillah untuk pertandingan hari ini. Kita dapat hasil maksimal 3 poin untuk hari ini. Tentu ini awal yang baik, awal yang bagus untuk tim kami. Modal yang bagus, modal awal untuk di pertandingan berikutnya. Saya harap teman-teman pemain semua bisa lebih lepas, lebih enjoy di pertandingan berikutnya. Sekali lagi, terima kasih alhamdulillah dan terima kasih untuk Hampton. Hari ini pertandingan sangat bagus, luar biasa, intensitas tinggi. Sekali lagi, respect untuk Hampton dan terima kasih semuanya.
2: Sementara itu, kepala pelatih Hampton FC, Zefahia, menyampaikan hasil ini tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun, ia berjanji timnya akan kembali lebih baik pada pertandingan-pertandingan berikutnya.
4: Iya, sebenarnya puji Tuhan kita selesai 6-1, nggak sesuai sama apa yang kita sudah impi-impikan. Cuman kita akan berjanji kita akan comeback stronger. Masih ada 2 pertandingan lagi, jadi kita akan maksimalkan.
2: Atas hasil tersebut, tim asuhan head coach Rio Pangestu melangkah mantap menuju persaingan 2 tiket ke Grand Finals. Sedangkan Hampton FC harus segera bangkit setelah kekalahan telak di laga pembuka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari arena futsal kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia resmi dilepas menuju Badminton Asia Junior Championship atau BAJC 2026 dalam acara pelepasan di Pelatnas Cipayung, Jakarta Timur, Rabu kemarin. Total sebanyak 26 atlet yang akan membela tim bulu tangkis merah putih dalam kejuaraan yang berlangsung pada 26 hingga 30 Juni untuk nomor beregu dan 1 sampai 5 Juli untuk nomor individu di Yatsushiro Kumamoto, Jepang. Di tahun ini, PBSI melibatkan tim pemandu bakat di BAJC 2026 secara penuh, dari mulai seleksi sampai dengan pendampingan pertandingan. Di antaranya adalah Hendrawan dan Bambang Suprianto yang tujuannya untuk mengetahui persaingan Asia dan berada di mana posisi Indonesia. Dijadwalkan, tim Merah Putih akan bertolak ke Yatsushiro, Jepang pada Rabu pekan depan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972792.

0: No more.
1: Dok, udah lebih dari 2 minggu saya batuk terus. Kadang sesak dan berat badan turun. Ini kenapa ya, Dok?
2: Oke, Pak. Jadi dari keluhan itu bisa jadi itu adalah gejala TBC. Jadi TBC itu adalah penyakit infeksi paru-paru yang disebabkan oleh kuman dan bisa nular lewat udara saat batuk atau bersin. Nanti kita periksa lebih lanjut ya, Pak.
1: Waduh, berbahaya ya, Dok?
2: Bisa berbahaya kalau tidak diobati. Tapi TBC bisa disembuhkan. Kuncinya adalah minum obat secara teratur selama 6 bulan dan tidak boleh putus.
1: Terus, kalau saya berhenti di tengah jalan, gimana, Dok?
2: Oh, jangan-jangan. Itu berisiko membuat kuman kebal obat dan pengobatan jadi lebih lama. Jadi, tetap harus patuh sampai tuntas.
1: Oh, begitu ya, Dok. Terima kasih ya, Dok, atas penjelasannya.
3: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dikta dengan Setia, lagunya di remake kembali sama Dikta ya, lebih semakin berwarna jadinya. Anda juga masih di Jakarta siang ini, pendengar Pro 1 bersama saya Roli Hutahayan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya punya informasi untuk Anda yang saat ini mungkin mau naik KRL ya. Saat ini ada gangguan perjalanan KRL antara Citayam dan Bogor. Antrian masuk ke Citayam nih pendengar Pro 1. Jadi kabarnya sedang ada pembatasan kecepatan. Ada perbaikan di rel antara Citayam Bojonggede. Oleh karena itu sedikit terhambat nih perjalanannya. Informasi ini saya dapatkan dari Commuter Line Mania atau komunitas KRL ya pendengar Pro 1. Semoga berguna untuk Anda yang saat ini menggunakan KRL ya dengan tujuan tersebut Citayam Bojonggede. Ini lagi ada pembatasan kecepatan, jadi mungkin akan terhambat sedikit ya pendengar Pro 1. Begitupun saya punya informasi terkait dengan pemadaman listrik di tanggal 19 Juni di berbagai daerah. Karena RRI Pro 1 Jakarta juga bisa didengarkan secara mass dari RRI Digital untuk Anda yang gak cuma di Jakarta ya. Ini juga mungkin bisa berguna untuk Anda ya pendengar Pro 1, di mana info pemadaman listrik ini di tanggal 19 Juni 2026. Jadi PLN ini mengumumkan pemeliharaan jaringan distribusi listrik di sejumlah wilayah pada 18 sampai 19 Juni 2026. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan, meningkatkan kualitas layanan, serta mencegah gangguan yang dapat memicu pemadaman tidak terencana. PLN juga menyatakan kalau pasokan listrik

akan dinormalkan lebih cepat apabila pekerjaan selesai sebelum jadwal. Jadi yang pertama ini di Pati, Jawa Tengah, pukul 10 sampai 15 waktu Indonesia Barat, penyebabnya pemeliharaan jaringan distribusi listrik. Wilayah yang terdampak di Pati ini di Raci, Ngening, Kelayu Siwalan, Bulumulyo, Soko Agung, dan Trimulyo. Kemudian di kampus UI Depok, Jawa Barat, dari pukul 13.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat, pemeliharaan gardu induk, wilayah terdampaknya di kampus Universitas Indonesia Depok. Lalu ada di Bogor, Tangerang, dan Tangsel, ini sesi 1 dari pukul 8 sampai 11 waktu Indonesia Barat, berarti ini semoga sudah nyala lagi ya listriknya pendengar Pro 1. Di mana tadi wilayah terdampaknya di Paku Jaya, Pinang, Alam Sutra, sebagian Gading Serpong, Lengkong Gudang, Cilenggang, Kelapa Dua, Setu, sebagian Puspiptek, sebagian lagi di Taman Tekno. Penyebab seluruh sesi ini terkait dengan kendala teknis operasional pada pembangkit. Dan di sesi 2 untuk Bogor, Tangerang, dan Tangsel, di pukul 11 sampai 14.00 waktu Indonesia Barat, wilayah terdampaknya di Cukang Gali, Pabuaran Curug, Paku Alam, Pagedangan, Cicalengka, Cipancing Baru, Palasari Legok, Pinang, Serpong Utara, Serdang Wetan, Parung Panjang, Legok, dan Parung Panjang Legok dan Cibogo. Ini sesi 3 dari pukul 14 sampai 17. Wilayah terdampaknya di Babakan, Parung Panjang Legok, Cisauk, Bitung Curug, Cicarap Curug, Pojong Kamal Legok, Surya Kadu, Jalan Raya PLP Curug, Jati Uwung, Cikoneng Ilir Jatake, Cirarap, Jalan Caringin Desa Jatake, Kadu Jaya, dan sebagian Gading Serpong. Lalu yang terakhir ini di Banjarnegara, Jawa Tengah, dari pukul 10 sampai 16 waktu Indonesia Barat, penyebabnya pemeliharaan jaringan distribusi listrik dan pemangkasan pohon di sekitar jaringan, di mana wilayah terdampaknya di Pucang, Semampir, Wangon, Kuta Banjar, Karang Tengah, Jalan Letjen Suprapto, Jalan Panjaitan, dan Jalan Kiai Haji Agus Salim. Jadi ini adalah beberapa daerah yang terdampak ya pendengar Pro 1 terkait adanya pemeliharaan listrik, dan ini untuk meningkatkan kualitas layanan juga. Di Pati, Kampus UI Depok Jawa Barat, Bogor, Tangerang, dan Tangerang Selatan, kemudian yang terakhir di Banjarnegara, Jawa Tengah. Anda juga boleh info-info ya, kalau memang saat ini daerah Anda ada yang sudah nyala lagi atau terkena pemadaman gitu ya, boleh diupdate ya di line-nya Pro 1 0811 7972 7912, atau di line telepon kami 0213440696 dan 3441499.

0: Syar, kamu lihat dia deh. Hah? Rasanya seperti dunia gak berpihak padanya ya.
1: Eh, kok kamu bilang begitu sih, Van?
0: Iya, maksudnya dia itu punya keterbatasan. Semua pasti terasa lebih berat kan?
1: Bukan keterbatasannya yang membuat segalanya berat, Van.
0: Hah?
1: Tapi kadang kitanya yang justru membuatnya kelihatan lebih sulit.
0: Maksudnya?
1: Iya, kita sering melihat mereka dengan rasa kasihan, bukan dengan penghargaan. Kita menganggap mereka lemah, padahal mereka berjuang lebih keras dari kita loh. Mereka ingin dihargai, bukan dikasihani.
0: Oh, jadi maksudnya yang kita beri bukan belas kasihan, tapi kesempatan.
1: Betul. Mereka itu berhak setara, berhak berkarya, berhak bahagia, sama seperti kita. Stigma yang kita bangun itulah yang jadinya membatasi.
0: Ternyata selama ini aku salah menilai ya.
1: Kita semua belajar untuk melihat dengan hati, bukan dengan mata. Yuk, kita rubah cara kita memperlakukan mereka.
0: Iya ya, setuju.
1: Penyandang disabilitas adalah bagian dari kita. Hargai, beri kesempatan, dan dukung mereka.
2: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
3: 91,2 FM Jakarta siang ini.

sih lagu ini dari tahun 2025 dengan versi yang terbaru. Enak ya pendengar Pro 1. Lebih ini kayaknya lebih fresh gitu ya, lebih tenang, lebih santai gitu. Apakah Anda juga punya pengalaman nih dengan lagu tersebut ya? Merelakan sang kekasih untuk mengejar cita-citanya. Aduh, semangat ya. Saya tahu berat, tapi bisa. Semangat. Kalau ada punya cerita itu, boleh loh nanti cerita-cerita sama saya ya, pendengar Pro 1. 0811-7972-7912. Atau di line telepon kami di 021-344-0696 dan 344-1499. Ini juga sudah mau mengantar Anda menuju ke ibadah sholat Jumat ya, pendengar Pro 1. Begitupun menuju ke jam makan siang nih, pendengar Pro 1. Semoga ini udah gak bingung-bingung lagi mau makan siang apa, dan sudah tinggal langsung hap-hap aja ya. Atau tadi pas berangkat ke kantor udah mulai beli makan di pagi hari buat makan siang biar gak puyeng gitu, siangnya mau makan siang apa. Dan mungkin untuk Anda yang saat ini mungkin lagi itu apa namanya, asam lambung atau sakit mah nih kayak saya ya, jangan makan yang pedes-pedes dulu ya pendengar Pro 1. Makannya yang plain-plain dan gurih-gurih aja dulu. Kalau emang belum bisa makan banyak, makannya dikit-dikit tapi sering ya. Jangan lupa untuk konsumsi obat mahnya juga. Sehat-sehat semuanya. Apa sih yang dipikirin sampai sakit mah? Atau gak ada yang ngingetin makan nih? Atau justru terlalu sibuk kerja jadi lupa makan? Ya ampun, jangan lagi-lagi ya pendengar Pro 1 ya. Setelah ini saya punya informasi menarik juga nih untuk Anda. Ada sebuah acara night market di Glodok ya, yang bisa jadi wisata kuliner malam-malam untuk Anda. Setelah yang satu ini.

0: Saat hujan deras, kita perlu waspada terhadap potensi bahaya seperti pohon tumbang dan papan reklame yang jatuh. Berikut beberapa tips untuk menjaga keselamatan. Pertama, hindari berjalan dekat pohon besar. Angin kencang bisa menyebabkan pohon tumbang. Jika terpaksa berada di dekat pohon, pilihlah jalur yang jauh dari pohon besar dan rapuh. Kedua, jauhi papan reklame dan bangunan yang tidak stabil. Papan reklame yang besar dapat runtuh saat diterpa angin yang kencang. Carilah tempat yang terlindung dan aman dari struktur yang rentan. Ketiga, cari tempat perlindungan. Jika berada di luar ruangan dan cuaca semakin buruk, segera cari tempat berteduh yang kokoh dan terlindung dari benda-benda yang bisa jatuh. Dengan kewaspadaan, kita bisa menghindari potensi bahaya dan tetap aman selama hujan deras. Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa Nbika begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam ke mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.

0: 0879-727-912. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sehari setelah pelaksanaan eksekusi lahan, kawasan Hotel Sultan di Jakarta Pusat masih mendapat penjagaan ketat dari aparat kepolisian dan TNI. Pengamanan dilakukan untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan di sekitar lokasi. Sejumlah personel disiagakan di beberapa titik strategis guna memantau perkembangan situasi. Meski demikian, aktivitas masyarakat di sekitar kawasan tersebut tetap berlangsung sebagaimana mestinya di bawah pengawasan aparat keamanan. Berita selanjutnya, Wali Kota Jakarta Timur Mun Jirin bersama jajaran pemerintah daerah menggelar upacara dan ziarah ke makam Pangeran Jayakarta sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Kegiatan yang berlangsung hikmat tersebut diikuti oleh keluarga besar Pangeran Jayakarta, tokoh masyarakat, dan unsur pemerintah daerah. Selain menjadi bentuk penghormatan kepada tokoh penting dalam sejarah Jakarta, tradisi ziarah ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mengenal dan menghargai sejarah serta budaya ibu kota. Sekian kilas berita pukul 12. Untuk informasi lengkap lainnya, Anda bisa cek di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila,

Diriwayatkan pada suatu pagi setelah sholat subuh, Nabi Muhammad SAW melihat ada seseorang yang berada di salah satu sudut masjid sedang duduk termenung. Orang tersebut adalah Abu Umamah. Kemudian Nabi Muhammad SAW menghampirinya dan bertanya, "Hai Abu Umamah, kenapa engkau masih duduk di masjid, sedangkan orang lain sudah pergi semua dan waktu sholat telah habis?" Abu Umamah kemudian menjawab, "Wahai Rasulullah, aku sedang banyak urusan. Hutang sedang melilitku. Untuk itu, aku bertafakur di masjid ini dengan harapan Allah akan menunjukkan jalan keluarnya." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Maukah engkau aku ajarkan suatu doa, yang dengan doa itu, bila engkau baca siang dan malam, tentu Allah akan menghilangkan kerisauanmu?" Abu Umamah kemudian menjawab, "Tentu." Dan Rasulullah membacakan doa dan mengajarkannya kepada Abu Umamah. "Ya Allah, berilah aku perlindungan dari kedudukan hati dan keluh kesah. Berilah aku perlindungan dari kelemahan dan kemalasan. Peliharalah aku dari penakut dan bahil. Peliharalah aku dari lilitan hutang dan paksaan orang lain." Hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah mengawali doa yang diajarkannya itu dengan memohon perlindungan kepada Allah SWT agar terhindar dari keluh kesah, kelemahan, kemalasan, dan sifat bahil, yaitu dengan menanamkan semangat, optimis, dan giat bekerja. Karena konsep tawakal yang sesungguhnya harus didahului dengan ikhtiar atau usaha.

0: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, sekarang saya akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Masjid Istiqlal Jakarta untuk ibadah sholat Jumat bersama di tanggal 19 Juni 2026. Selamat beribadah bagi Anda yang menjalankannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: الله أكبر الله أكبر الله

أشهد أن لا إله إلا

0: 91,2 FM dari Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mohon maaf mendengar Pro 1, sebelumnya kami mengalami gangguan teknis dan sekarang saya akan kembali mengajak Anda ke Masjid Istiqlal Jakarta untuk ke sholat Jumat 19 Juni 2026.
1: Terus melakukan upaya, berusaha semaksimal mungkin agar cita-cita tersebut dapat tercapai. Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran mencanangkan astacita 8 cita luhur. Semua menteri dengan penuh semangat membantunya dengan cara membuat dan melaksanakan program-program kerja di masing-masing kementerian yang mengarah kepada kemajuan bangsa Indonesia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan layanan kepada masyarakat, dan terciptanya kehidupan bangsa yang penuh kedamaian, harmonis, dan sejahtera. Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, selaku Menteri Agama RI dan Imam Besar Masjid Istiqlal, mencanangkan dan merealisasikan seperangkat program-program prioritasnya di Kementerian Agama dan di Masjid Istiqlal ini untuk turut memberikan kontribusi yang berarti dan berdampak dalam upaya mencapai cita-cita luhur bangsa Indonesia tersebut. Bahkan dalam beberapa kesempatan, beliau mengemukakan pentingnya menciptakan Baitul Hikmah kedua di Indonesia sebagai simbol kemajuan, kejayaan, dan kesejahteraan bangsa. Dalam rangka mencapai kesuksesan yang dimaksud ini, marilah kita bersama-sama melakukan antara lain 3 hal tersebut di atas. Yang pertama, kembali lagi adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuknya. 2, melakukan muhasabah secara kontinu dari waktu ke waktu, dan yang ketiga, melakukan tanmiyah mustamirrah, peningkatan yang terus-menerus berkesinambungan tanpa henti dalam semua bidang. Demikianlah khutbah ini saya sampaikan, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu

تحيات السلام عليكم.

0: آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Jamaah yang mulia, selanjutnya marilah kita melaksanakan sholat gaib untuk para almarhum dan almarhumah yang nama-namanya telah disebutkan tadi. Terima kasih.
2: Sallu 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, itu dia tadi ibadah sholat Jumat dari Masjid Istiqlal Jakarta. Kita lanjutkan kembali Jakarta siang ini.

diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Wa'il radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kami mendatangi Abdullah bin Mas'ud di pagi hari setelah sholat subuh. Kami mengucapkan salam di depan pintu. Kemudian kami diizinkan untuk masuk. Kami pun menunggu sejenak. Kemudian keluarlah seorang budak perempuan dan berkata, mengapa kalian tidak masuk? Kemudian kami masuk ke dalam rumah, sementara Abdullah bin Mas'ud sedang duduk sambil berzikir. Beliau berkata kepada kami, apa yang menghalangi kalian untuk segera masuk, padahal aku sudah beri izin? Kami pun menjawab, kami mengira sebagian anggota keluargamu sedang tidur. Lalu beliau berkata, apakah kalian mengira bahwa keluargaku adalah orang yang lalai? Kemudian beliau pun terus melanjutkan berzikir hingga kira-kira matahari telah terbit. Beliau memerintahkan kepada budaknya, lihatlah, apakah matahari sudah terbit? Budaknya pun melihat keluar. Dan apabila matahari sudah terbit, maka beliau mengucapkan, segala puji bagi Allah yang telah menolong kami pada pagi hari ini dan tidak membinasakan kami dengan dosa-dosa kami.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kali informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 masih di Jakarta siang ini. Roli Hutahayan juga masih menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan sesuai dengan informasi saya tadi dan janji saya tadi ya, pendengar Pro 1, kalau pemerintah Kota Jakarta Barat ini akan menggelar Jakarta Night Market di Pecinaan Glodok Taman Sari pada hari Sabtu 20 Juni 2026 dalam rangka menyambut HUT Jakarta 2026. Festival kuliner malam ini terbuka gratis bagi masyarakat dan akan digelar mulai pukul 14 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat. Akan ada 60 pelaku UMKM kuliner khas Betawi dan Pecinaan Glodok. Karena itu diprioritaskan para pedagang dari wilayah sekitar lokasi kegiatan. Informasi ini disampaikan oleh Camat Taman Sari, Simpson Hutagalung. Jakarta Night Market juga akan diramaikan oleh peserta dari pelaku usaha binaan Jakpreneur serta pelaku usaha di bawah naungan Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Jakarta Barat. Tidak hanya itu, pelaku usaha binaan kelurahan di wilayah Kecamatan Taman Sari juga akan ikut meramaikan acara ini. Acara ini juga bukan hanya menawarkan suasana pasar malam, tapi juga pertunjukan musik, hiburan keluarga, dan beragam aktivitas interaktif yang dapat dinikmati semua kalangan. Berdasarkan informasi yang kami dapat dari Instagram @kotajakartabarat, Jakarta Night Market ini merupakan sebuah kegiatan dan hiburan yang menarik bagi pengunjung. Kemudian panitia juga telah menyiapkan fasilitas penunjang ya, berupa meja dan kursi di area trotoar. Jadi bagi wisatawan ini yang habis jajan-jajan kuliner bisa langsung makan di lokasi. Untuk pembayarannya seperti apa nih? Ini sudah digitalisasi transaksi ya, pendengar Pro 1, dengan menggandeng Bank Jakarta. Jadi akan memanfaatkan QR code ya, atau kris ya, kris gitu. Dan kulinernya juga ada dua kategori, ada kuliner halal dan kuliner non halal. Aduh, gampang sekali nih kalau mau ke Glodok ya, pendengar Pro 1. Gampil banget, gampil. Kalau kata orang Betawi ya, gampil. Anda bisa naik Transjakarta rute Blok M Kota. Kemudian itu koridornya koridor 1, Anda tinggal turun di halte Glodok. Tapi untuk Anda yang mau bawa kendaraan, tenang. Ada lokasi parkir di kawasan Pancoran dan sekitarnya, di antaranya di Gedung Parkir Pasar Jaya, pelataran parkir Glodok, Gedung Parkir Pasar Asemka, Jalan Pancoran sisi utara dan Jalan Pintu Kecil. Kita ketemu besok ya, pendengar Pro 1 di Jakarta Night Market Glodok tanggal 20 Juni 2026.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Bahwa angka stunting di lingkungan Pemprov DKI Jakarta itu di tahun 2025 17,2%.
3: Terdiri dari 19 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Adapun peran tersangka untuk 5 orang sebagai pemakai dan 12 orang sebagai pengedar.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Rowli Huta Hayan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun ini targetkan angka stunting mengalami penurunan 15%. Satnarkoba Polres Cilegon dalam 2 bulan terakhir berhasil menangani belasan kasus tindak pidana narkoba. Berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan angka stunting di DKI Jakarta mengalami penurunan menjadi 15% pada tahun ini. Adapun prevalensi stunting di Jakarta sebelumnya diketahui berada pada angka 17,2%. Demikian disampaikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk atau PPAPP DKI Jakarta Dodi Taruna Dwi Putra pagi tadi di Jakarta.
2: Bahwa angka stunting di lingkungan Pemprov DKI Jakarta itu di tahun 2025 17,2%. Nah, tentunya target dari Pemprov DKI Jakarta itu dapat menurunkan angka stunting di angka 15%.
1: Menurut Dodi, membentuk sumber daya manusia yang berkualitas perlu dipersiapkan secara berkesinambungan, yang dimulai sejak janin berada di dalam kandungan seorang ibu. Terkait dengan hal tersebut, Dodi mendorong pengoptimalan 1000 hari pertama kehidupan atau periode emas, mulai dari menjaga kesehatan ibu dan calon anak, mencukupi asupan gizi dan nutrisi yang tepat, kemudian memberikan stimulasi yang mencukupi, pola pengasuhan yang baik, hingga menyediakan lingkungan yang mendukung bagi ibu dan anak dalam sebuah keluarga. Pemerintah Kota Jakarta Barat mengambil makanan dari sejumlah warung yang diduga menjual menu berbahan daging anjing. Alwan Syadam melaporkan.
4: Pemerintah Kota Jakarta Barat mengambil sampel makanan dari sejumlah warung lapo yang diduga menjual menu berbahan daging anjing di kawasan Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan terhadap penerapan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 36 Tahun 2025 yang mengatur larangan perdagangan, penjagalan, dan konsumsi daging hewan penular rabies termasuk daging anjing. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Barat, Betty Rohmawati, mengatakan petugas sebelumnya telah melakukan pendataan terhadap 4 rumah makan yang terindikasi menjual menu berbahan daging hewan penular rabies. Dari hasil pendataan tersebut, 3 rumah makan menyatakan tidak menjual menu yang dilarang. Sementara 1 rumah makan mengakui telah menjual menu berbahan daging itu selama sekitar 3 bulan terakhir. Untuk memastikan jenis daging yang digunakan, petugas mengambil sampel daging seberat 250 gram dari rumah makan tersebut.
5: Nah, yang satu mengakui dari hasil tersebut, sekarang sudah berjalan selama 3 bulan, kami akan menindaklanjuti rumah makan tersebut dan kami akan melakukan kuesioner dan uji sampling apakah masih menjual ataupun tidak di mana. Nanti bila ditemukan masih menjual, Pak, kami akan mengambil samplingnya berupa daging dari menu tersebut, paling sedikit 1 sendok makan ya Bu, iya, minimal 250 gram dan akan kami bawa ke lab Puskesmas KPKP Provinsi DKI Jakarta, dan bila mereka terbukti menjual menu yang dilarang tersebut, nanti dari pihak Pol PP akan melakukan penindakan.
4: Betty menambahkan, pengawasan terhadap rumah makan yang diduga menjual daging hewan penular rabies telah dilakukan sejak awal tahun 2026. Dia pun berharap seluruh pelaku usaha makanan dapat mematuhi regulasi yang telah ditetapkan demi menjaga kesehatan masyarakat serta memberikan kepastian kepada konsumen terkait keamanan pangan yang dikonsumsi. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Ribuan orang melakukan aksi penyampaian pendapat di kawasan Monas, Jakarta Pusat, guna mendukung program kerakyatan Presiden Prabowo Subianto. Berikut Rizky Basuki melaporkan langsung dari kawasan Monas, Jakarta Pusat. Silakan rekan Rizky.
6: Baik, pendengar Pro 1 RRI Jakarta, seribuan orang yang terdiri dari petani, nelayan, pedagang, pelaku UMKM, mahasiswa, buruh, pemuda, dan tokoh masyarakat, serta dari berbagai elemen masyarakat lainnya, menggelar aksi damai di kawasan Monas, Jakarta Pusat hari ini. Masa aksi datang dari berbagai daerah untuk menyampaikan dukungan terhadap sejumlah program Presiden Prabowo Subianto yang dinilai berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, mengatakan dukungan tersebut diberikan karena berbagai program pemerintah dinilai menyentuh kepentingan rakyat, terutama di sektor pertanian, ketahanan pangan, ekonomi kerakyatan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Menurut Don Muzakir, dukungan tersebut dibarengi komitmen untuk mengawal pelaksanaan program pemerintah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Demikian disampaikan Don Muzakir kepada wartawan di Jakarta hari ini.
7: Mengawasin program presiden ini, program pemerintah sangat bagus. Cuman pasti dalam pelaksanaannya yang tidak bagus. Ada penyelempangan, ada macam-macam lah. Jadi misalnya kayak kemarin masalah para badan MBG ditangkap oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo kan tidak dikasi. Ya walaupun kawan ya lu berbuat salah ditangkap. Ya harus sama-sama kita awasin, bukan hanya ya pemerintah, masyarakat, mahasiswa, termasuk kami dari unsur petani kami mengawasin pupuk.
6: Lebih lanjut, Don Muzakir mengaku berbagai kebijakan pemerintah di sektor pertanian telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa, mulai dari kemudahan memperoleh pupuk hingga penyerapan hasil panen yang semakin baik. Don juga menilai program makan bergizi gratis atau MBG memberikan dampak positif bagi para petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha lokal karena meningkatkan permintaan terhadap produk pangan di daerah. Demikian Rizky Basuki melaporkan dan kembali ke studio.
1: Terima kasih untuk laporan ya Rizky Basuki. Selamat kembali bertugas. Ratusan jemaah haji kloter JKG20 asal Jakarta Selatan tiba di tanah air hari ini. Berikut Setio Agung melaporkan.
8: Ratusan jemaah haji kloter JKG20 asal Jakarta Selatan tiba di tanah air hari ini. Kepulangan jemaah berlangsung lancar setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Merujuk data dashboard operasional haji, kloter JKG20 terdiri atas 389 jemaah haji dan 4 petugas kloter atau total 393 orang. Rombongan diberangkatkan dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada Kamis waktu setempat dan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar jam 2 dini hari ini. Saat ditemui di Asrama Haji Pondokgede pagi tadi, Khoirudin, jemaah haji kloter JKG20, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Ia menilai seluruh rangkaian perjalanan ibadah berjalan lancar dan memberikan pengalaman spiritual yang membekas di hati.
9: Kemudian juga di Al-Husna juga betul-betul kita menikmati ibadah itu dengan bagaimana melatih kesabaran. Kemudian juga alhamdulillah juga pemerintah dengan fasilitasnya juga cukup lumayan juga.
8: Sebelumnya, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondokgede Agus Hussein memastikan seluruh jemaah yang tiba mendapatkan layanan kepulangan sesuai prosedur, termasuk bantuan porter gratis, layanan bagi lansia dan disabilitas, dan pemantauan kesehatan pasca kepulangan hingga 21 hari ke depan.
10: Untuk jemaah yang baru pulang pun, sesuai dengan KMHU 55 tahun 2026 bahwa kita punya kewajiban yang berkaitan dengan evaluasi dan monitoring mereka sampai 21 hari ke depan.
8: Merujuk data dashboard operasional haji, hingga Jumat pagi, jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta yang telah kembali ke tanah air mencapai 9 kloter dengan lebih dari 3.700 jemaah dan 36 petugas kloter. Sementara itu, 4 kloter berikutnya atau sekitar 1.600 jemaah haji dijadwalkan tiba di Debarkasi Jakarta Pondokgede pada Minggu mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Harapan di balik pusara, impian menjadikan makam Kapitan Yongker Pusat Budaya Maluku di Jakarta. Berikut laporannya bersama dengan Samsudin Ilyas.
11: Sudah lebih dari 2 dekade, Pak Henry, 67 tahun, mendedikasikan hidupnya untuk merawat makam Kapitan Yongker di kawasan Marunda, Jakarta Utara. Menjadi juru kunci sejak tahun 2002, menggantikan pendahulunya, Pak Henry tidak hanya menjaga fisik bangunan, tetapi juga membawa misi besar untuk menyelamatkan sejarah yang kian hari kian terpinggirkan oleh industrialisasi. Dalam sebuah wawancara RRI Jakarta, Henry mengungkapkan harapannya agar pemerintah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memberikan perhatian lebih serius pada situs cagar budaya ini. Ia memiliki visi untuk mengubah kawasan makam yang saat ini tersembunyi dan berdebu menjadi sebuah destinasi wisata sejarah yang representatif, menyerupai situs rumah Sipitung yang terletak tak jauh dari Kapiten Jongker.
12: Maunya sih kalau memang kalau ada orang-orang yang memang mereka mengerti sejarah orang tua ini, ya dibangunlah sejarah orang tua, ya kan, yang memang mengenal, kan nggak ada salahnya, ya kan?
13: Iya.
12: Kalau yang punya hati lah, ya kan.
11: Henry juga mengusulkan ide inovasi untuk menghidupkan suasana di sekitar makam dengan membangun sentra kerajinan Maluku. Ia membayangkan adanya area yang menjual aksesoris khas Ambon hingga kain tenun Ambon yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Bagi Henry, perjuangannya menjaga makam selama 24 tahun terakhir adalah bentuk ketaatan pada firman dan amanah. Ia merasa telah banyak ditolong secara spiritual oleh sosok Kapiten Jongker, sehingga ia merasa memiliki hutang budi untuk memastikan sejarah Sang Panglima tidak hilang ditelan zaman. Melalui dedikasi tanpa pamrih ini, Pak Henry terus menanti momen di mana pemerintah dan masyarakat benar-benar membuka hati untuk melestarikan makam Kapiten Jongker sebagai salah satu permata sejarah di ibu kota. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, program makan bergizi gratis secara konsisten disalurkan kepada kelompok B3. Paket pangan bernutrisi lengkap tersebut dicanangkan untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Berikut sebuah feature penyaluran makanan bergizi untuk kelompok B3 di Kabupaten Pandeglang yang disampaikan oleh Ridwan Maulana.
14: Jarum jam baru menunjukkan pukul 10 pagi ketika pelataran posyandu di Kampung Waden, Desa Pamarayan, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, mulai dipadati oleh kelompok ibu dan balita. Mereka berkumpul secara tertib untuk menyambut kedatangan kurir pembawa paket makanan program Makan Bergizi Gratis atau MBG khusus kelompok 3 prioritas utama atau B3, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Seorang ibu menyusui asal Kampung Waden, Siti Dina Muhliso, mengaku merasakan manfaat besar dari program pemenuhan gizi yang didapatkannya secara konsisten ini. Sejak usia kandungannya memasuki 5 bulan hingga fase menyusui saat ini, dirinya tidak pernah absen mengonsumsi menu makanan sehat tersebut. Langkah intervensi gizi ini diakuinya sangat meringankan beban harian rumah tangga, karena dirinya tidak perlu lagi tergesa-gesa memasak pada pagi hari. Formula hidangan yang disajikan dinilainya memiliki komposisi nutrisi yang lengkap, segar, dan menggugah selera, bakat terpaduan seimbang antara karbohidrat, protein, serta buah-buahan.
15: Alhamdulillah senang bisa ngebantu saya juga, ya kan. Tadinya kan harus masak pagi, ini kan ada MBG, dikasihkan ya. Jadi nggak masak nasi dulu, bahagia. Soal menu MBG ini juga bagus, lengkap, ada proteinnya, karbohidratnya, dari buah-buahannya juga ada, enak-enak, segar-segar.
14: Kepala Dapur SPPG Karya Bakti Jiput, Irpi Maulana, mengonfirmasi aktivitas distribusi paket pangan bergizi gratis untuk kelompok B3 ini berjalan rutin dari hari Senin hingga Sabtu. Program penguatan nutrisi serentak di wilayah pelosok Pandeglang ini sengaja diliburkan sementara waktu hanya pada hari libur nasional atau tanggal merah resmi. Menurutnya, fokus utama penyaluran nutrisi darurat ini diarahkan untuk menekan grafik penderita stunting serta mengawal masa 1000 hari pertama kehidupan anak. Pihak Koki menerapkan standarisasi takaran gramasi atau berat timbangan yang ketat untuk membedakan porsi makanan antara anak balita dan orang dewasa. Format menu hidangan harian sengaja disamakan jenisnya, namun porsi karbohidrat dan protein dikelompokkan ke dalam ukuran besar bagi ibu hamil serta ibu menyusui.
16: Tujuannya kita mendistribusikan untuk B3 ini ya terutama untuk memenuhi gizi dari anak-anak, terutama untuk balita. Terus juga kita fokuskan untuk B3 ini, yang terutama kalau jika ada yang stunting itu untuk memperkecil status dari stunting tersebut untuk lebih baik lagi. Ditambah lagi ada juga bumil, busui yang harus kita berikan gizi yang terbaik.
14: Langkah pemenuhan zat gizi makro dan mikro ini diposisikannya sebagai investasi jangka panjang dalam menekan angka stunting di Kabupaten Pandeglang. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Berita penutup di siang hari ini, 2 bulan terakhir Sat Narkoba Polres Cilegon menangani belasan kasus tindak pidana narkoba. Paling banyak terjadi di Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
13: Satuan Reserse Narkoba atau Sat Narkoba Polres Cilegon mengungkap belasan kasus tindak pidana narkoba periode Mei-Juni 2026. Tercatat dalam kurun waktu 2 bulan terakhir sebanyak 19 kasus dengan 21 tersangka berhasil ditangani Sat Narkoba Polres Cilegon. Saat memberikan keterangan pers di Aula Mapolres Cilegon, Wakapolres Cilegon Kompol M. Rizky Salatun menyampaikan 19 kasus itu pihaknya berhasil mengamankan sebanyak 21 tersangka yang meliputi 19 laki-laki dan 1 orang perempuan serta 1 orang lagi anak di bawah umur. Adapun peran para tersangka, 5 orang sebagai pemakai, 12 orang pengedar, dan 4 orang sebagai perantara jual beli. Kompol M. Rizky menyampaikan, paling banyak terjadi di Kecamatan Citangkil dengan 4 kasus, Kecamatan Cibeber dan Anyer masing-masing 3 kasus, dan Kecamatan Jombang, Grogol, Pulau Merak, dan Cinangka masing-masing 2 kasus, dan Kecamatan Cilegon 1 kasus. Adapun barang bukti sabu 3.453 paket, bruto 848,54 gram, neto 483,88 gram, tembakau sintetis 6 paket untuk bruto 41,26 gram, 136,55 gram, dan ganja 1 paket dengan neto 1,63 gram, kemudian obat-obat daftar G sebanyak 1.968 butir, tramadol 1.400 butir, heximer 478 butir, dan alfajolam 90 butir, dan ekstasi 394 butir.
3: Terdiri dari 19 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Kemudian adapun peran tersangka untuk 5 orang sebagai pemakai dan 12 orang sebagai pengedar, kemudian 4 orang sebagai perantara jual beli.
13: Sementara, Kasat Narkoba Polres Cilegon Ajun Komisaris Polisi atau AKP Suryanto menyampaikan, persoalan tindak pidana narkoba yang terjadi di Kota Cilegon bukan hanya tanggung jawab Polres Cilegon saja, namun menjadi tanggung jawab bersama semua pihak yang ada di Kota Cilegon. Menurut AKP Suryanto, kasus tindak pidana narkoba di Kota Cilegon 2 bulan terakhir ini cukup memprihatinkan, sehingga membutuhkan penanganan secara ekstra. Oleh karena itu, AKP Suryanto menegaskan, tindak pidana narkoba di Kota Cilegon yang bisa memberantas adalah masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, AKP Suryanto meminta kepada masyarakat apabila mengetahui adanya tindak pidana narkoba di Kota Cilegon agar segera melaporkan ke pihak kepolisian agar segera ditangani sesuai hukum yang berlaku.
17: Jadi kenapa? Mereka harus offend terhadap anaknya, terhadap saudaranya, terhadap rekannya, terhadap temannya. Kalau misalkan ada perubahan, ya kan, segera melaporkan ke kami, ya kan. Kalau dilaporkan itu, ya itu. Jadi ini kerja semua, ya kan. Ini adalah PR kita semua. Narkoba itu PR kita semua, bukan hanya PR daripada APH aja, termasuk rekan-rekan media.
13: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohman. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohman melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun ini targetkan angka stunting mengalami penurunan 15%. Sat Narkoba Polres Cilegon dalam 2 bulan terakhir berhasil menangani belasan kasus tindak pidana narkoba. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang saatnya 100% Indonesia pendengar Pro 1, Roli Hutahayan masih menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi sekarang boleh ya Anda request lagu Indonesia favorit Anda di 0811-7972-7912 atau di line telepon kami di 021-344-0696 dan 344-1499. Di telepon saya sudah ada Bapak Albert nih di bawah-bawah. Halo Pak Albert, selamat siang.
1: Halo.
0: Iya, siang Pak.
1: Yang ada saja di dulu di situ.
0: Oke, saya punya Rizky Febian. Bapak pilih deh Rizky Febian, maunya lagu yang mana?
1: Ya.
0: Yang mana maunya? Penantian Berharga, Kesempurnaan Cinta, ya. Atau Alama, mau yang mana?
1: Yang ada saja dulu.
0: Oh gitu, baiklah. Bawa, apa kabar Pak?
1: Alhamdulillah, cerah.
0: Cerah, sip. Terima kasih ya Pak.
1: Terima kasih.
0: Ada Bang Jamal di Rangkas Bitung. Halo Bang.
2: Halo juga Pak.
0: Iya, Rangkas Bitung apa kabar siang ini Pak?
2: Alhamdulillah sehat nih.
0: Sehat, alhamdulillah. Cerah?
2: Kawasan Rangkas Bitung cerah nih, Pak.
0: Oke. Mau request apa nih, Pak Jamal?
2: Cerah hati Kang Jamal. Lagunya ini aja, apa, dari Agnes Monica ya.
0: Agnes Monica, Kang Jamal. Yang mana tuh?
2: Yang, apa ya, Pernikahan Dini, Pak.
0: Pernikahan Dini, boleh. Ditunggu ya, Kang Jamal. Saya siapkan.
2: Bikisnya buat tadi yang masuk ya.
0: Mm-mm.
2: Belum kenal dari Pak Jamal gitu ya.
0: Oke, ada Pak Albert ya. Sip.
2: Ya.
0: Makasih
2: ya.
0: Kang Jamal. Lalu ada Zahran nih. Halo Zahran.
3: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Di mana Zahran? Di rumah?
3: Iya, di rumah habis sholat Jumat tadi.
0: Oh, sudah makan siang?
3: Udah tadi di masjid.
0: Oh, seru.
3: Jumat.
0: Oke, dapat kotakan gitu ya?
3: Iya, dapat nasi kotak.
0: Wih, seru. Berarti sudah kenyang, tinggal nunggu request ya. Mau request lagu apa nih?
3: Itu lagu judulnya Terlalu Cinta dari Rosa.
0: Rosa. Terlanjur cinta ya? Sama Pasha Ungu bukan? Apa Terlalu Cinta yang terpilih 2006? Bukan yang sama Pasha ya?
3: Terlalu cinta.
0: Terlalu cinta ya? Oke, sip. Ditunggu ya lagunya.
3: Ya.
0: Terima kasih.
3: Sama-sama.
0: Pendengar Pro 1, Anda juga boleh nih ikutan request ya, sama seperti Pak Albert, Kang Jamal, dan Zahran. Boleh di line telepon kami 0811-7972-7912 atau di fix line kami di 021-344-0696 dan 344-1499. Ini dia Rizky Febian dengan Kata.

0: Tips menyelamatkan diri saat terjadi bencana gempa bumi. Jangan panik dan tetap tenang. Hindari berlari atau berteriak berlebihan. Berlindunglah di bawah meja atau kursi jika berada di dalam ruangan. Berlindunglah di bawah pohon atau bangunan yang kuat jika berada di luar ruangan. Hindari area berbahaya seperti pantai, sungai, jembatan, serta benda yang mudah roboh.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku 77 Permasalahan Anak dan Cara Mengatasinya, karya Anna Widyasuti, M.Pd.

0: berbagi dengan teman sebaya. Ada juga pembahasan tentang masalah kognitif, seperti keterlambatan dalam berbicara atau kesulitan dalam belajar. Ana Widya Stuti memberikan solusi praktis yang bisa diaplikasikan langsung oleh orang tua atau pengasuh. Pendekatan ini mencakup teknik konseling sederhana yang dapat membantu anak mengelola emosinya. Selain itu, buku ini menawarkan metode edukatif yang mendorong perkembangan kognitif anak. Orang tua diajak mengedukasikan anak dengan cara yang logis, memberikan penjelasan yang dapat dipahami sesuai dengan usia anak. Dalam buku ini, penulis juga menekankan pentingnya konseling perilaku. Salah satu metode yang diusulkan menggantikan pikiran irasional anak dengan pikiran rasional yang lebih logis, yang membantu anak mengatasi ketakutan dan kecemasan mereka. Setiap bab dalam buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang mengapa masalah tersebut terjadi dan bagaimana cara mengatasinya dengan pendekatan yang ramah anak. Buku 77 Permasalahan Anak dan Cara Mengatasinya, karya Ana Widya Stuti, MPD, merupakan sumber informasi yang sangat berguna bagi siapa saja yang ingin lebih memahami anak-anak dan tantangan yang mereka hadapi, menjadikannya referensi yang berharga dalam dunia parenting, mulai dari masalah perilaku hingga psikologis.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Rosa dengan Terlalu Cinta di 100% Indonesia. Roli Hutahayan masih menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar Pro 1. Saya juga masih membuka line request untuk Anda ya di 0811 7972 7912, atau di line telepon kami di 0213440696 dan 3441494. Dan berikut ini akan saya putarkan sebuah lagu yang direquest oleh Bayu di Tangerang Selatan. Siang kakak, kali ini mau request lagu Maudy Ayunda, judulnya Sekali Lagi. Kalau gak ada, switch ke Maudy yang lain aja, apa aja. Oke, ditunggu ya Bayu. Kemudian ini ada Jessie di Tangerang Selatan. Kak Roli, saya mau dong request lagunya Dikta featuring Kamasean, judulnya Tapi Tahukah Kamu. Salamnya untuk Kak Roli yang sedang bertugas, sehat selalu ya Kak. Terima kasih. Sip, Jessie, ditunggu ya. Lagunya sudah saya siapkan tuh, Dikta featuring Kamasean yang Tapi Tahukah Kamu. Kemudian di line telepon saya nih sudah ada juga yang bergabung dari Bogor ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang dengan siapa, Pak?
1: Bapak Hasanuddin.
0: Bapak Hasanuddin. Oh, di Bogor. Bogor hujan apa cerah nih, Pak?
1: Sekalian info cuaca ini lagi panas sekali.
0: Panas udah banget ya?
1: Menjelang udah 2 bulan kesini udah panas banget ini.
0: Oh.
1: Cuma ada diturunin hujan untuk wilayah saya Jasinga ya. Desa Curug Kampung Asu ini belum diturunin hujan.
0: Oke, okay. Sip. Mau request lagu apa nih?
1: On info ini audio ini musik ini Pro 1 itu rada sok sega gitu, kayak ada sinyal keganggu gitu,
0: deh. Hidup.
1: Untuk teknisi itu ini jadi aja untuk apresiasi ini aja. Pemberitahuan.
0: Iya, siap. Terima kasih ya Pak, sudah monitor. Oke, nanti saya laporkan ke yang terkait ya.
1: Iya.
0: Oke, mau request lagu apa nih Pak Hasanuddin? Biar semakin seger.
1: Request lagu ini nih.
0: Apa?
1: Lagunya dari Yogyakarta.
0: Wah, Cikustik. Atau siapa Pak? Yogyakartanya Ungu.
1: Dari Kla Project.
0: Oh, dari Kla Project. Coba sebentar saya cek ya, Kla Project.
1: Iya.
0: Kla Project yang judulnya Yogyakarta. Ya, tahun 90 Oke. Pak, ketuaan. Aku di 2000.
1: Masih tuaan saya berarti ya.
0: Betul, masih senioran Bapak. Kalau Yogyakarta saya punya yang Ungu, Pak, mau enggak? Yang versi Ungu.
1: Versi Ungu.
0: Mm-mm.
1: Oh, boleh.
0: Yogyakarta versi Ungu ya?
1: Ya, boleh.
0: Oke.
1: Kirim-kirimnya buat
0: Silakan.
1: Buat Kak Cika yang ada di Banda Aceh, juga Teh Dinda di Bogor juga ini, buat operator-operator yang dari Pro 1, kayak neng-neng yang cantik-cantik tuh, juga buat semua-semuanya Pak. Dengan Teh siapa, mohon maaf?
0: Sama Roli Pak, siang ini salam
1: Roli.
0: Kenal.
1: Salam kenal dari saya, Roli. Salam kenal ya.
0: Iya Pak.
1: Buat semua-semuanya yang ada di seluruh Nusantara.
0: Oke, okay, siap.
1: Yang monitoring Pro 1.
0: Oke. Okay.
1: Ucapkan selamat siang, matugas, Roli.
0: Terima kasih Bapak, ditunggu lagunya. Baiklah, lagu-lagunya akan saya putarkan sesaat lagi ya pendengar Pro 1. Anda juga masih bisa kirim lagu-lagu requestan Anda di 0811 7972 7912.

0: Mas, saya baru beli HP dari luar negeri nih. Katanya harus daftar IMEI ya supaya bisa pakai SIM card Indonesia. Gimana tuh caranya?
1: Gampang banget, Mbak. Saat kedatangan cukup daftar lewat aplikasi All Indonesia atau website resmi Bea Cukai. Nanti dapat QR code, lalu tunjukkan deh ke petugas Bea Cukai saat kedatangan.
0: Oh alah, simple ya. Terus kalau lupa daftar di bandara gimana?
1: Masih bisa, Mbak. Maksimal 60 hari sejak kedatangan dengan datang langsung ke kantor pelayanan Bea Cukai terdekat dengan membawa boarding pass, paspor, dan device atau perangkat seluler yang akan didaftarkan IMEI-nya. Tapi, fasilitas pembebasan $500 sudah tidak berlaku lagi ya, Mbak?
0: Oke, paham. Daftar IMEI di Bea Cukai, gadget nyaman, hati tenang. Bea Cukai Pasar Baru, makin baik.
1: Jika kamu memiliki pertanyaan lainnya, segera hubungi Bravo Bea Cukai di 1500-225. Dan follow media sosial kami di @beacukaipasarbaru.
2: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WPPM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah informasi, pendengar Pro 1, Bahlil umumkan harga Pertamax turun jadi Rp10.500. Beredar unggahan ini di media sosial Facebook mengklaim bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax turun menjadi Rp10.500 per liternya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, dalam unggahan kanal YouTube Sekretariat Presiden pada 11 Juni 2026, Bahlil tidak menyampaikan adanya penurunan harga BBM Pertamax menjadi Rp10.500. Dia mengatakan bahwa penetapan harga BBM non-subsidi seperti Pertamax ditentukan berdasarkan harga pasar saat ini. Bahlil juga memastikan harga BBM subsidi seperti biosolar dan Pertalite tidak mengalami perubahan atau tetap. Keputusan tersebut diambil untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi perekonomian Republik Indonesia. Di sisi lain, PT Pertamina Patraniaga hingga saat ini belum mengumumkan harga BBM terbaru. Sehingga informasi ini masuk dalam kategori hoax atau tidak benar. Untuk informasi cek fakta lainnya, Anda bisa cek juga di portal beritakomdigi.go.id atau di portal berita kami di www.rri.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila,

0: Slang dengan Ku Tak Bisa, pendengar Pro 1 menemani kita di Jakarta siang ini dan di 100% Indonesia ya. Tepat di pukul 14 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Ini merupakan lagu requestan dari Mama Lisa di alun-alun Pandeglang. Kangen deh sama cuap-cuap Karoli. Iya ya, sepertinya saya minggu ini baru ketemu Jakarta siang ini hari Jumat ya. Besok ketemu saya lagi kok ya. Ini request lagu Slang Ku Tak Bisa. Sudah diputarkan ya Mama Lisa. Kirim salam untuk pendengar Pro 1 Jakarta dimanapun berada Mbak Roli. Selamat siaran sampai tuntas. Tas, terima kasih. Semoga senang lagunya udah diputar. Di line telepon saya punya salah satu kesayangan saya juga nih, pendengar Pro 1 dari Banda Aceh. Halo Kak Cika.
1: Halo juga Kak Ruli.
0: Hei, kenapa suaranya kok jadi rocker gitu?
1: Korban dari Piala Dunia nih.
0: Oh, dukung siapa emang? Dukung siapa?
1: Portugal sama Brazil aja deh.
0: Portugal sama Brazil, baru tanding kah? Udah kan?
1: Iya.
0: Udah baru tanding kan? Baru tanding apa udah? Udah iya. Dari Kamis kan iya. Portugal dini hari ya?
1: Iya semalam ya.
0: Hari Kamis subuh tuh. Sama?
1: Ya.
0: Portugal sama apa Kak? Brazil ya?
1: Iya Kakak sama itu aja dua.
0: Oh, dua. Udahlah dua aja cukup ya.
1: Oke.
0: Baiklah Kak Cika, mau request apa hari ini?
1: Ini apa yang Ivan Seventeen ya? Yang Paksa Rindu ya? Ada
0: Ivan Seventeen, coba sebentar aku cek dulu ya Kak Cika ya. Ivannya okay. Aja apa Seventeennya aja?
1: Pokoknya yang judulnya Jangan Paksa Rindu itu Seventeen apa Ivan Seventeen?
0: Jangan Paksa Rindu. Bener ya? Yeah. Coba bentar aku cek. Okay. Aduh kok gak ada sih lagunya. Sebentar aku cek. Kalau lagu gak, yang ini gak ada mau yang mana? Mau ganti enggak?
1: Kalau enggak, itu aja deh dari Cakrakan sama Reza ya.
0: Cakrak.
1: Seluruh Cinta ya.
0: Cakrakan
1: ya.
0: Sebentar, judulnya Seluruh Cinta?
1: Iya, sama Reza, Fitri Nurhaliza.
0: Oh, Seluruh Cinta tuh Cakrakan Reza. Sama Siti Nurhaliza.
1: Oh iya benar
0: itu ya.
1: Aku emang sih Maruli emang the best.
0: Terima kasih Google. Ya udah aku puterin yang Siti Nurhaliza sama Cakrakan ya Kak Cika ya.
1: Oke deh, thank you ya sama Stuga. Semoga sukses selalu. Amin. Jakarta gimana, hujan gak nih?
0: Ih panas banget, aku udah berapa kali reapply sunscreen ini.
1: Manda aja rintik-rintik, mendung manja gitu deh.
0: Ih enak banget. Kakak Cika cepet-cepet sembuh ya suaranya.
1: Oke makasih.
0: Kencur. Iya, bye-bye.
1: Sekali lagi.
0: Selamat siang. Itu dia dari Banda Aceh ya Kakak Cika. Lalu di line WhatsApp saya ada Ibu Iren. Ibu Iren selamat siang. Ibu Iren mau request lagunya Denada nih, yang remake lagu dari Kangennya Dewa 19. Ibu, lagunya Denada yang ini belum masuk nih di saya. Mau diganti Denada yang lain gak? Ada Denada yang baru sama Isan Tarore. Kabarin ya Bu Iren. Lalu ada Ibu Eni. Hai Ibu Eni di Tangerang Selatan. Tangerang Selatan apa kabar nih Bu? Cerah ceriah kah? Mau request dong lagu 5 Minutes judulnya SKSJ. Semakin ku kejar semakin jauh. Sehat, sukses dan semangat terus untuk Mbak Uli dan semuaku. Terima kasih Ibu Eni. Ditunggu ya lagunya. Semakin ku kejar semakin kau jauh ya. Sip. Kemudian coba saya baca dulu lagi ya. Ini ada Bapak Kuat Kuswanto di Perum Munjul Tangerang. Hai Bapak, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat selalu dan bahagia untuk penyiar setia Mbak Roli Tahayan yang cantik dan juga energik. Terima kasih Bapak. Yang saat ini sedang bertugas siang, saya mau request lagu yang berjudul Juwita dari Krisye. Dan kalau gak ada ikutan aja. Lagu ini saya kirimkan untuk pencinta 100% Indonesia. Terima kasih ya Mbak Roli. Selamat bertugas sampai tuntas. RRI Pro 1 tetap jaya di udara. Terima kasih Pak Kuat Kuswanto. Tapi sebetulnya lagunya ada yang Krisye yang judulnya Juwita, tapi tahunnya 1978. Ini masuknya ke Ruang Rindu nih Pak. Maafin ya Pak. Aku ganti dengan lagu yang lain ya. Lagu-lagu yang enak nanti saya pilihin dulu ya buat Pak Kuat Kuswanto. Ini Ibu Iren sudah update lagu terbaru nih. Ya udah Roli ganti Kangen aja deh dari Sofia Lachuba sama Krisye. Oke deh kalau gitu, ditunggu ya lagunya Bu. Sudah saya masukkan ke dalam playlist. Untuk Anda pendengar Pro 1, boleh saya masih punya beberapa menit lagi nih ya untuk memutarkan lagu requestan Anda. 0811 7972 7912.

0: Mas, saya baru beli HP dari luar negeri nih. Katanya harus daftar IMEI ya supaya bisa pakai SIM card Indonesia. Gimana tuh caranya?
1: Gampang banget, Mbak. Saat kedatangan cukup daftar lewat aplikasi All Indonesia atau website resmi Bea Cukai. Nanti dapat QR code, lalu tunjukkan deh ke petugas Bea Cukai saat kedatangan.
0: Oh alah, simple ya. Terus kalau lupa daftar di bandara gimana?
1: Masih bisa, Mbak. Maksimal 60 hari sejak kedatangan dengan datang langsung ke kantor pelayanan Bea Cukai terdekat dengan membawa boarding pass, paspor, dan device atau perangkat seluler yang akan didaftarkan IMEI-nya. Tapi, fasilitas pembebasan $500 sudah tidak berlaku lagi ya, Mbak?
0: Oke, paham. Daftar IMEI di Bea Cukai, gadget nyaman, hati tenang. Bea Cukai Pasar Baru, makin baik.
1: Jika kamu memiliki pertanyaan lainnya, segera hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 dan follow media sosial kami di @beacukaipasarbaru.
2: Dukung kami meraih predikat zona integritas menuju WBPM. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru melayani dengan hati, menjaga dengan pasti.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru.
4: Bu Tuti, Indonesia itu ternyata kaya banget ya, dari bahasa sampai makanan.
5: Iya tuh Bu, kadang bingung gak sih mau mulai dari mana kalau mau menjelajahi semua kekayaannya?
4: Kita bisa mulai dari daerah sekitar kita dulu. Dari situ kita bisa pelan-pelan mengenal satu persatu kekayaan Indonesia yang begitu beragam.
5: Iya ya Bu ya. Wah, ternyata banyak banget nih yang bisa kita pelajarin. Apalagi makanan tradisionalnya juga unik-unik. Dari rendang sampai gado-gado, semuanya punya ceritanya sendiri.
4: Dan gak cuma itu, budaya dan kesenian kita juga luar biasa. Tari, musik, dan upacara adat tiap daerah punya keunikan tersendiri.
5: Wah, betul banget tuh. Bikin kita makin cinta deh sama tanah air sendiri.
4: Setiap bahasa, setiap rasa, setiap tradisi dan budaya di negeri ini adalah bagian dari cerita kita sebagai bangsa Indonesia.

91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kali informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, Roli Huta Hayan menemani Anda di 100% Indonesia ya, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Beberapa menit lagi menemani Anda di line request ini. Untuk lagu berikutnya, sementara ini sudah banyak juga nih yang masuk ya di line WhatsApp saya. Saya coba bacain satu persatu ya, pendengar Pro 1. Ini ada Bunda Sri. Halo Bunda Sri, selamat siang Mbak Roli. 100% Indonesia, ibu mau request Sedia Aku Sebelum Hujan. Infonya Parung Panjang panas full. Tadi Bunda habis ambil rapot cucu di Jati Ombo. Jati Ombo tuh di mana ya, Bunda Sri? Aku baru denger loh Jati Ombo. Panas ampun, pulang-pulang dengerin Pro 1. Terima kasih.

Mas Arif di BSD. Request dong Kak Roli, ada band judulnya Haruskah Ku Mati? Gak usah, jangan ya. Gak perlu, gak usah. Kirim salam untuk pendengar Pro 1 dimanapun berada. Ampun, hari ini seperti mataharinya bocor. Betul, mataharinya kayaknya lagi ditambahin ya. Dari keluar rumah sampai nyampe kantor tadi, buset, panasnya luar biasa. Saya tadi keluar sebentar sholat Jumat, langsung kepala teng-tengan. Langsung migrain saking puanas pol. BSD rame lancar dan puanas pol juga. Ini salah satu hack saya kalau lagi habis dari luar ya. Pendengar Pro 1 ini boleh diikutin, boleh enggak sih sebenarnya? Ini buat ngademin aja kepala yang panas banget kalau habis dari luar. Biasanya kalau lagi musim panas kayak gini, saya suka nyetok tuh plester yang ditempelin di jidat kalau lagi demam. Apa-apalah fever lah gitu belakangnya ya, terserah mau pakai merek yang mana. Itu paling enggak saya punya satu atau dua di tas saya. Jadi kalau saya demam ataupun tiba-tiba demam enggak tuh, atau kalau lagi panas banget di luar biar adem gitu ya, saya biasanya tempelin itu ke jidat biar lebih tenang. Kalau enggak ke bawah leher, ke ini nih, ke mana tuh, ke ya di leher gitu. Kalau di bawah leher, di leher itu lebih adem, lumayan ya. Lumayan. Siapa tahu hacks dari saya bisa dipakai buat ngademin ya. Karena kalau misalnya tiba-tiba masuk ke ruangan yang ber-AC ataupun kipas angin dipasang kenceng-kenceng, itu nanti takutnya masuk angin malah sakit ya kan. Cobalah, siapa tahu berguna itu plester penurun demamnya ya pendengar Pro 1. Ini kalau dilihat-lihat saya boleh nih masih punya satu lagi yang bisa saya puterin lagunya, silakan ya di 0811 7972 7912.

Mengganti spray secara rutin terdengar sepele, namun ternyata memiliki dampak yang signifikan bagi kesehatan dan kebersihan kita. Spray yang jarang diganti menjadi sarang dari berbagai macam kuman, bakteri, dan tungau debu yang dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, misalnya alergi dan iritasi pada kulit. Tungau debu adalah makhluk mikroskopis yang hidup di dalam debu rumah dan memakan sel kulit mati manusia. Kotoran tungau ini dapat menyebabkan alergi dan memicu gejala seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, mata gatal, dan ruam pada kulit. Selain itu, spray yang kotor juga menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri dan jamur. Hal ini dapat menyebabkan infeksi kulit, terutama pada orang dengan kulit yang sensitif. Spray kotor yang jarang diganti juga bisa menyebabkan gangguan pernapasan. Bagi penderita asma, menghirup debu dan partikel alergen dari spray yang kotor dapat memicu serangan asma. Kualitas udara yang buruk akibat spray yang kotor juga dapat menyebabkan batuk, pilek, dan iritasi pada saluran pernapasan. Bakteri dan minyak yang menempel pada spray juga dapat menyumbat pori-pori kulit dan menyebabkan jerawat. Sementara pada penderita eksim, tidur di atas spray yang kotor dapat memperburuk kondisi kulit mereka. Jadi, untuk menjaga kebersihan dan kesehatan, kita disarankan untuk mengganti spray minimal seminggu sekali, terutama jika Anda sering berkeringat saat tidur. Dan jika Anda memiliki alergi, asma, atau masalah kulit, sebaiknya ganti spray lebih sering lagi. Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kumpulan 1,2 FM RRI Pro 1 Jakarta. Kalian informasi dan inspirasi. Ini akhir dari 100% Indonesia. Tapi sebelum saya tutup, saya puterin dulu deh nih satu buah requestan. Saya tampung dulu ya, karena sudah tersambung di line telepon. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, dengan Mbak siapa ya?
0: Dengan Roli, dengan siapa nih?
1: Dengan Nino.
0: Oke, Mas Nino, mau request lagu apa Mas Nino sebagai penutup nih?
1: Kalau dari coklat, di list adanya apa ya?
0: Coklat? Boleh, sebentar. Mas Nino dari daerah mana nih?
1: Jakarta.
0: Jakarta, mana? Barat, utara, timur, selatan?
1: Barat.
0: Oh, barat. Coklat banyak nih Mas, ada... salah, anak Garuda, bendera, segitiga, jauh, karma, luka lama.
1: Iya tadi ya.
0: Yang mana?
1: Tadi ada dia ya.
0: Dia? Enggak ada dia tuh.
1: Gak ada.
0: Adanya
1: dia ada, gak?
0: Ada. Coklat kan kupilih dia. Enggak ada nih Mas. Adanya masa muda, jauh, terlalu indah, bukan hari ini. Salah, pergi, ya. Segitiga, tanah air sama karma, sama luka lama, mau yang mana?
1: Aduh, ya gak ada ya, aku mau nyarinya, terlalu indah gak ada ya, gak masuk ya?
0: Belum ada nih yang terlalu indah, terlalu indah ada kok nih, 2006?
1: Oh ada ya, gitu aja deh.
0: Boleh, ditunggu ya.
1: Iya, terima kasih banyak.
0: Terima kasih sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Telepon dari Mas Nino menjadi akhir dari 100% Indonesia dan juga Jakarta siang ini, pendengar Pro 1. Terima kasih sudah bergabung bersama saya di 100% Indonesia dan juga Jakarta siang ini. Semoga hari Jumat Anda menyenangkan, weekend Anda juga menyenangkan, pendengar Pro 1 yang sakit. Cepetan sehat ya, sudah mau weekend, masa sakit-sakit, gak bisa jalan-jalan dong nanti. Cepat sembuh buat yang sakit, yang punya rencana weekend mau jalan-jalan, selamat jalan-jalan, happy-happy bersama dengan yang tersayang ya, pendengar Pro 1. Roli Utayan pamit dari Jakarta siang ini.
2: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
3: Terima kasih telah menyimak Jakarta siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Andes Satria. Kami awali informasi pertama, pendengar, sebanyak 4.264 personil gabungan disiagakan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang berlangsung di 5 titik di wilayah Jakarta Pusat Jumat siang ini. Personil terdiri atas unsur Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta instansi terkait lainnya. Pengamanan dilakukan untuk memastikan penyampaian aspirasi masyarakat berlangsung aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas publik. Masyarakat juga diimbau menyesuaikan rute perjalanan guna menghindari kepadatan lalu lintas di sekitar lokasi aksi. Informasi selanjutnya. Tim Nasional Meksiko memimpin klasemen sementara Grup A Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan tipis 1 gol tanpa balas atas Korea Selatan. Gol tunggal kemenangan Meksiko dicetak oleh Luis Romo pada babak kedua. Hasil tersebut memastikan Meksiko berada di puncak klasemen Grup A sekaligus memperbesar peluang untuk melaju ke babak berikutnya. Sementara Korea Selatan masih memiliki kesempatan untuk bersaing pada pertandingan selanjutnya. Demikian kilas berita pukul 15.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta, dimanapun Anda berada. Dan Desa Tria yang akan menemani di Jakarta sore ini, setelah tadi di Jakarta siang ini ditemani oleh Ruli Hutahayan. Saya gak sendirian di gatekeeper, tentunya ada Angel dan juga produser ada GP Hangistu. Untuk Anda yang hari Jumat ini ada yang WFH atau juga ngambil cuti atau masih masuk gitu ya, tapi menghadapi juga kemacetan di Jakarta karena beberapa aksi demo atau demonstrasi yang ada di Jakarta. Udah mulai ke pikiran ya di jalan, tapi raganya masih ada di kantor mungkin atau di tempat aktivitas Anda. Silakan Anda juga boleh bergabung bersama kami tentunya di 0811 7972 7912. Di line telepon fix line kami ada di 0213440696 dan 0213441499.

0: Bu Dina, sekarang banyak sekali pelatihan keterampilannya.
1: Iya Bu, kemarin saya ikut pelatihan pemasaran digital. Ternyata seru juga.
0: Memangnya bisa langsung dipakai?
1: Bisa dong, sekarang saya bantu jualkan produk teman lewat internet. Pesanannya mulai berdatangan.
0: Wah keren, dari rumah saja sudah bisa menghasilkan.
1: Betul Bu, sekarang peluang terbuka luas. Tinggal kita mau belajar atau tidak.
0: Kalau begitu, saya juga ingin ikut pelatihannya.
1: Ayo Bu, dengan keterampilan baru kita bisa lebih mandiri.
2: Keterampilan baru membuka jalan untuk mandiri secara ekonomi.
3: Dikutip dari Huffington Post, selfie pertama dilakukan pada Oktober 1893 oleh pria bernama Robert Cornelius. Robert adalah pria asal Amerika Serikat yang termasuk sosok pionir di bidang fotografi. Suatu ketika, ia berniat mengambil foto dirinya sendiri dengan teknik fotografi awal bernama daguerreotype. Teknik ini diciptakan oleh Louis Daguerre, seorang pria asal Prancis. Jadilah Robert menjepret dirinya sendiri yang disebut-sebut sebagai selfie pertama di dunia. Karena masih rumitnya proses fotografi kala itu, Cornelius perlu waktu 3-15 menit dalam posisi diam agar kamera menangkap gambar dengan baik. Swafoto pertama di dunia milik Robert itu kini disimpan di Perpustakaan Kongres di Washington DC. Di bagian belakang foto tertulis, gambar cahaya pertama yang pernah diambil tahun 1939.
4: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Randa Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kita untuk di Beranda Astacita. Kali ini bersama Diskom Infotik dengan temanya adalah Fesdikgana 2026, Siaga Bencana, Selamatkan Masa Depan. Dengan narasumber kita pada sore hari ini, Ibu Cahaya Amanah Eskom, selaku Kasatpel Pengolahan Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta. Kita sapa beliau. Halo, selamat sore Ibu Cahaya.
2: Halo, selamat sore.
1: Apa kabar, Ibu?
2: Ya, baik.
1: Alhamdulillah. Ibu, kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang Festival Pendidikan Kesiapsiagaan Bencana, Bu, yang tahun 2026 ini mengambil tema Siaga Bencana, Selamatkan Masa Depan tentunya. Nah, pengen tahu juga nih, Bu, mungkin pendengar juga dari latar belakang diadakannya mungkin Fesdikgana ini tentunya yang diselenggarakan di Jakarta, seperti itu. Silakan, Bu.
2: Ya, terima kasih. Sebelumnya mohon izin perkenalkan, nama saya Cahya. Terima kasih atas kesempatannya kepada RRI pada hari ini. Pada hari ini, mohon izin sebentar, ini ada suara azan.
1: Oh iya, boleh Ibu, iya benar.
2: Oke, maaf, saya lanjutkan kembali.
1: Ya, silakan.
2: Ya, pada saat ini yang tentu para pendengar juga tahu bahwa Jakarta merupakan wilayah yang memiliki berbagai potensi ancaman bencana, baik banjir, cuaca ekstrim, kebakaran, gempa bumi, ataupun yang lainnya. Nah, makanya BPBD dalam salah satu tugas dan fungsinya adalah meningkatkan kapasitas masyarakat yang kalau bisa dilakukan mulai dari generasi mudanya sebagai calon pemimpin masa depan. Nah, mungkin sudah banyak metode yang dilakukan oleh BPBD. Nah, untuk Fesdikgana ini merupakan salah satu inovasi dari BPBD bagaimana mengajarkan kepada generasi muda mengenai pesan-pesan kesiapsiagaan bencana, sehingga melalui unsur pendidikan, kreativitas, juga kompetisi, semoga edukasinya bisa diterima dengan baik dan lebih efektif pada para generasi muda.
1: Gitu. Jadi seperti itu ya, kita juga maunya dari sejak dini pengenalan-pengenalan sudah dilakukan bersama pelajar-pelajar yang ada di Jakarta, Bu, ya. Tentunya ya, juga menggabungkan tadi unsur pendidikan ada, kreativitas dan juga kompetisi, sehingga pesan-pesan kesiapsiagaan bencana ini dapat diterima tentunya dengan lebih baik. Bu Cahaya, kita juga pengen tahu, mungkin tema dari tahun ini yang ada di Fesdikgana tahun 2026 ini apa nih, Bu?
2: Ya, untuk di 2026 Festival Pendidikan Kesiapsiagaan Bencana kali ini mengusung tema Siaga Bencana, Selamatkan Masa Depan. Jadi maknanya dari tema tersebut bahwa kesiapsiagaan itu bukan hanya menghadapi yang saat ini terjadi saja, tapi kita juga harus menginvestasikan untuk masa depan yang lebih aman dan tangguh. Nah, sasaran kami adalah anak-anak supaya bisa lebih memahami resiko bencana yang terjadi di sekitar mereka dan bagaimana cara menyelamatkan diri serta menjadi agen perubahan di lingkungan keluarga maupun masyarakatnya.
1: Oke. Jadi temanya juga tentu sangat menarik dan ini juga penting dan perlu ya, tentunya siaga bencana, selamatkan masa depan. Jadi nggak hanya bencana yang akan terlihat dalam waktu dekat tapi juga di masa mendatang tentunya ya, Bu, ya.
2: Betul.
1: Ya. Karena juga bagi pelajar-pelajar atau khususnya anak-anak ini juga bisa memahami risiko bencana. Betul. Dan menyelamatkan diri ketika ada bencana seperti apa. Setidaknya bisa menjadi agen perubahan tadi ya di lingkungan keluarga aja dulu ya, maupun masyarakat sekitar. Seperti itu. Baik. Guja ini juga tentunya sangat bermanfaat. Tapi kalau dari, nah ini nih yang menarik nih Bu, dan kita pengen tahu juga bentuk-bentuk kegiatannya nih, ada apa aja di Festdikgana tahun 2026 ini. Tingkat kotanya juga mungkin, atau dari beberapa hal yang juga perlu kita ketahui. Silakan Bu Cahaya.
2: Ya, bentuk kegiatannya mungkin tadi sudah disebutkan terkait edukasi. Kalau terkait edukasi yang biasanya kita bayangkan itu merupakan kegiatan klasikal, belajar ada satu orang narasumber memberi ilmu secara untuk apa satu orang narasumber dan didengarkan oleh berbarengan. Nah, melalui Festdikgana ini kita gunakan metode kompetisi. Okay. Jadi kami berharap dengan masyarakat atau minimal peserta yang ikut dalam kegiatan ini, mereka bisa mencari ilmunya sendiri. Dengan mereka memahami secara lebih mendalam, mereka menjadi lebih tahu ilmu-ilmu seputar kesiapsiagaan bencana. Nah, kompetisi yang kami adakan itu ada dua jenis, yaitu lomba cerdas cermat kebencanaan serta lomba menggambar poster kebencanaan. Dengan lomba cerdas cermat kebencanaan, para peserta diuji mengenai berbagai jenis bencana, mitigasi, kesiapsiagaan, evakuasi, hingga peran mereka dalam penanggulangan bencana. Jadi materi benar-benar disusun berdasarkan pengetahuan dasar kebencanaan yang relevan dengan kondisi Jakarta. Sedangkan untuk lomba menggambar poster kebencanaan itu kami berupaya supaya anak-anak tergugah kreativitasnya, tapi masih bisa menyampaikan pesan-pesan kesiapsiagaan bencana melalui karya visual. Jadi poster ini diharapkan dapat menjadi media edukasi juga bagi masyarakat luas.
1: Oke, nah ini menarik nih, ternyata enggak hanya ada cerdas cermat kebencanaannya, tentu ini juga sangat bermanfaat untuk murid-murid, untuk pelajar-pelajar, tapi juga ada lomba menggambar poster kebencanaannya ini. Ini kalau dari posternya artinya juga menggambarkan temanya ya Bu ya, siaga bencana dan selamatkan masa depan, seperti itu ya?
2: Ya, betul. Kami sudah terlaksana di tiga wilayah kota, yaitu Jakarta Selatan, Timur, dan Barat. Pada minggu depan kita akan melaksanakan di utara dan pusat.
1: Gitu. Jadi sudah berjalan tadi dan di minggu depan juga akan ada tempat kota media lain gitu ya, yang juga akan melaksanakannya seperti itu. Baik. Nah, dari kalau kita pengen tahu juga nih tentunya ya, rangkaian pelaksanaan kegiatan tadi juga sudah sempat disinggung, di minggu ini udah, minggu depan ada lagi. Mungkin bisa diceritakan rangkaiannya dari pendaftarannya mungkin Bu, terus babak penyisihannya mungkin, atau pelaksanaannya di tingkat kota nih mungkin sudah berlangsung dan bertahap seperti apa?
2: Ya, untuk pelaksanaan lombanya sebenarnya sudah kami laksanakan sejak 14 Mei, itu dimulai dengan pendaftaran peserta, lalu dilanjutkan dengan babak penyisihan lomba cerdas cermat kebencanaan di tanggal 2 sampai 4 Juni. Dari babak penyisihan tersebut didapat 12 peserta yang akan kami adu yang pelaksanaannya di masing-masing wali kota. Dan pelaksanaan di wali kota Jakarta Selatan sudah dilaksanakan pada tanggal 9 Juni, Jakarta Timur pada tanggal 11 Juni 2026, Jakarta Barat baru kemarin tanggal 18 Juni 2026, lalu di minggu depan itu ada di Jakarta Utara dan Jakarta Pusat tanggal 23 dan 25 Juni. Nah, pelaksanaannya itu di setiap wilayah kita bekerja sama dengan pemerintah kota sehingga edukasi kebencanaan juga dapat menjangkau lebih banyak sekolah serta peserta didik.
1: Nah, kalau dari pesertanya sendiri nih Bu, ini semua pelajar bisakah, atau ada kategori-kategori tertentu, atau tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMA disesuaikan seperti itu?
2: Ya, untuk dalam pelaksanaan Festdikgana ini kami menyesuaikan sesuai dengan kemampuan kognitif masing-masing peserta. Untuk lomba cerdas cermat kebencanaan, target peserta kami adalah para siswa SMA sederajat. Sedangkan untuk lomba menggambar poster kebencanaan, target peserta kami adalah para siswa SD.
1: Kalau posternya justru siswa SD ya?
2: Ya.
1: Ini juga ingin melihat gimana nih
2: hasilnya. Bagus. Hasilnya sangat bagus sekali. Kami nggak nyangka bahwa hasilnya itu bahwa dari sejak dini pun mereka sudah memahami bagaimana pesan-pesan kebencanaan bahkan di melalui poster-poster yang sudah mereka buat,
1: iya,
2: bisa tergambar bahwa mereka itu sebenarnya tahu mengenai resiko yang kemungkinan terjadi dan bagaimana tindakan pencegahan yang bisa mereka lakukan.
1: Nah, iya, kita juga ya, jadinya melihat atau mereka juga kita merasa dan mereka merepresentasikan apa yang mereka juga ketahui gitu ya tentang kesiapsiagaan bencana ini melalui sebuah poster, sebuah gambar dari mereka sendiri, sehingga kita juga bisa menilai, oh ternyata mereka juga penuh kreativitas dan mereka sadar akan kesiapsiagaan bencana ini, tentu Ibu Cahaya ya.
2: Iya betul, dan kami gak nyangka bahwa anak-anak SD di DKI Jakarta tuh sangat kreatif. Hasilnya sangat bagus sekali, sampai Dewan Juri kami aja kesulitan menentukan pemenang.
1: Iya.
2: Luar biasa anak-anak DKI Jakarta.
1: Ah, aku jadi penasaran nih, pengen ngelihat gitu ya hasil-hasilnya, atau mereka tuh pasti udah submit gitu ya, atau sudah masuk ke Bu Cahaya juga sudah melihat untuk dan tim, dan ini juga nanti akan ada tentunya pengumuman pemenangnya gitu ya, atau juga siapakah yang menjadi pemenangnya tentunya. Tapi bicara pemenang, nanti juga akan ada apresiasi tentunya Bu ya.
2: Betul.
1: Nah, betul. Tahan jadi dulu Bu Cahaya, tahan dulu pemenang, kita sampai ya situ dulu, karena biar penasaran juga buat mendengarnya apresiasinya seperti apa. Karena kita juga break dulu sebentar, mendengarkan satu lagu dan juga mengundang pendengar untuk bertanya tentunya Ibu ya, bersama kita di sini di obrolan Beranda Asta Cita. Jadi jangan ditutup teleponnya, nanti kita akan kembali lagi untuk Bu Cahaya.
2: Oke.
1: Baik, pendengar, Anda juga kami undang untuk bergabung bersama kami. Silakan kirimkan pertanyaan Anda terkait tema kita pada sore hari ini, Vesdigana 2026, Siaga Bencana Selamatkan Masa Depan. Langsung WhatsApp ke kami di 0811 7972 7912.

0: Hanya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa terdapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Kita kembali ke Beranda Asta Cita, pendengar. Dialog kita bersama Diskom Infotik dengan tema kita pada sore hari ini adalah Vesdikgana 2026 Siaga Bencana Selamatkan Masa Depan. Tentunya bersama narasumber kita Bu Cahya Amanah Eskom selaku Kasatpel Pengolahan Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta. Kita sambung kembali obrolan ini. Halo Bu Cahya, masih terhubung bersama kami?
5: Ya, masih dong.
4: Asik, baik. Kita lanjutkan lagi obrolan kita terkait juga dengan Vesdikgana 2026 Ibu Cahaya dengan Siaga Bencana Selamatkan Masa Depan. Tadi ya, kita

0: yang dilaksanakan?
1: Ya, mungkin para pendengar perlu tahu bahwa Vestigana ini merupakan program pemerintah yang tidak menggunakan APBD sama sekali. Jadi Vestigana ini murni merupakan kolaborasi antar Pentahelix, mulai dari pemerintah, swasta, lalu ada dunia pendidikan, serta organisasi masyarakat.
0: Yeah.
1: Jadi sudah ada beberapa perusahaan yang bersedia mendukung dengan kegiatan Vestigana ini, tentu terdorong oleh tujuan atau latar belakang dari Vestigana ini. Jadi beberapa instansi yang sudah bersedia untuk mendukung kegiatan Vestigana ini diantaranya ada Jakpro, Bank Jakarta, lalu ada United Tractors dari Basnas Basis DKI Jakarta, Adexco, IDRR Indonesia, lalu ada Sitelset, serta Gamecorp Capital. Kami juga didukung oleh beberapa media partner untuk dari Berita Jakarta serta Loka TV. Nah, dukungan ini menunjukkan bahwa masyarakat tangguh bencana itu tidak bisa di tanggung jawab pemerintah saja, tapi merupakan tanggung jawab kita semua.
0: Iya, setuju tentunya untuk menciptakan juga masyarakat tangguh bencana ini merupakan tanggung jawab kita bersama tentunya, dan adanya kolaborasi-kolaborasi ini membuktikan tentunya agar terselenggara Vestigana ini di tahun 2026. Kalau tadi kita sempat menyinggung ini Bu, apa apresiasi tentunya ketika pelajar-pelajar ini juga mengirimkan tadi poster-poster mereka, mereka ikuti juga rangkaian acaranya seperti ada cerdas cermatnya, apresiasi bagi peserta ini Bu ya. Kita juga pengen tahu karena ini menjadi penting juga karena sebagai motivasi kadang untuk pesertanya. Adakah dan apresiasi bentuknya berupa apa nih Bu?
1: Ya, tentunya kompetisi tidak menarik kalau tidak ada juaranya. Dan juaranya tentu tidak akan seru kalau nggak ada hadiahnya.
0: Betul.
1: Kami sudah dari kolaborasi dengan beberapa pihak, kami sudah menentukan bahwa setiap juara tentu akan mendapatkan selain sertifikat dan piagam juga akan menerima uang pembinaan. Untuk juara pertama kita akan memberi uang pembinaan sebesar 3 juta rupiah, juara 2 2 juta rupiah, serta juara 3 1 juta rupiah. Namun yang terpenting dalam kompetisi ini bukan hadiahnya ya, tapi melainkan ilmu, pengalaman, serta kesadaran kebencanaan yang diperoleh peserta selama mengikuti kegiatan
0: gitu. Nah itu dia, jadi juara-juara ini atau apresiasi ini bentuk ini tentunya penghargaan juga, tapi dibalik itu juga yang menjadi lebih penting mendapatkan ilmu tadi, pengalaman dan juga kesadaran terhadap kebencanaan yang diperoleh ya Bu ya untuk peserta selama mengikuti kegiatan itu. Itu juga yang menarik tentunya. Apresiasi itu yang tentunya juga akan didapat gitu ya untuk setiap peserta yang dapat ilmunya, pengalaman dan kesadaran tentang kebencanaan untuk kita semua. Ini mungkin harapan tentunya dari BPBD DKI Jakarta Bu untuk Vestigana ini atau terkait juga dengan Vestigana ini tahun 2026. Silakan Ibu.
1: Ya, BPBD DKI Jakarta berharap Vestigana ini dapat menjadi gerakan edukasi bencana yang semakin besar dan berkelanjutan. Kami ingin menanamkan pemahaman bahwa kesiapsiagaan bencana itu dapat menjadi bagian dari budaya masyarakat khususnya DKI Jakarta. Kami berharap setelah kegiatan ini para peserta bisa menjadi generasi muda yang memiliki pengetahuan, keterampilan, kepedulian tentang keselamatan dirinya, keluarga, di sekolah ataupun di lingkungannya. Karena ketika masyarakat sudah siap menghadapi bencana, mudah-mudahan dampak yang ditimbulkan dapat diminimalkan. Dan tentu saja sesuai tema Vestigana, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik.
0: Itu dia, kita sama-sama berharap tentunya bisa menciptakan masa depan yang lebih baik tentunya demi masa depan putra-putri tercinta dan juga generasi mendatang, melalui juga siap menghadapi kebencanaan dan dampak yang ditimbulkan dapat diminimalkan tentunya untuk bisa menyelamatkan masa depan kita agar sama-sama lebih baik seperti itu Bu Cahaya ya. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan terkait dengan ini, closing statement dari Bu Cahaya, silakan.
1: Ya, melalui Vestigana, BPBD DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat, khususnya para pelajar, generasi muda untuk terus belajar dan mau tahu tentang kesiapsiagaan bencana. Kenapa? Karena agar bisa bersiap

0: menghadapi berbagai potensi bencana. Karena siap siaga hari ini adalah investasi selamat untuk masa depan. Sesuai tema kita tahun ini, siaga bencana, selamatkan masa depan.
1: Baik, itu dia yang juga kita harapkan, sama-sama kita bisa menyelamatkan masa depan sesuai dengan tema Vesdigana 2026, siaga bencana, selamatkan masa depan. Ibu Cahya, terima kasih atas waktunya pada sore hari ini.
0: Oke, terima kasih.
1: Sama-sama tentunya. Siap, sama-sama Ibu Cahya. Salam sukses, salam sehat untuk kita semua.
0: Oke.
1: Baik, itu dia pendengar di dialog interaktif kita bersama Diskom Infotik di Beranda Asta Cita pada sore hari ini dengan tema Vesdigana 2026, siaga bencana, selamatkan masa depan dengan narasumber Ibu Cahya Amanah Eskom selaku Kasatpel Pengolahan Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: mengapa bendera putih digunakan sebagai tanda menyerah? Dikutip dari high.grid.id, tradisi mengibarkan bendera putih ini ternyata sudah digunakan sejak lama oleh bangsa Tiongkok dan Romawi untuk menunjukkan sikap menyerah. Tercatat hal ini sudah digunakan di masa Han Timur sekitar tahun 25 sampai 220 Masehi. Bendera putih pertama kali digunakan sebagai tanda menyerah oleh Livy, seorang sejarawan Romawi kuno. Para ahli sejarah percaya bahwa warna putih adalah warna yang mudah dikenali di tengah suasana peperangan. Pada masa itu juga, kain putih merupakan kain yang sering digunakan dan mudah didapatkan. Semua orang bisa memiliki bendera putih, mereka hanya tinggal mengikatnya pada sebuah tongkat sebagai tanda menyerah. Dalam kebudayaan Tiongkok, warna putih merupakan lambang atas rasa duka dan kematian. Inilah yang menjadi alasan mereka menggunakan bendera putih sebagai tanda bahwa mereka sedang berduka karena kekalahan yang dialami.
1: Eh, Bu Rina, kemarin anak saya pulang sekolah sambil nangis. Katanya di grup chat sekolah ada yang ngebully dia.
2: Waduh, Bu Sari, itu namanya cyberbullying loh. Anak-anak sekarang gak cuma di sekolah, tapi di dunia maya juga bisa kena bully.
1: Terus saya harus gimana dong, Bu?
2: Pertama, jangan diabaikan. Ajak anak ngobrol, dengarkan ceritanya. Kedua, coba simpan bukti chat atau komentar yang nyakitin. Terus lapor ke guru atau pihak sekolah.
1: Berarti serius ya? Gak cuma iseng-iseng anak-anak doang?
2: Betul. Cyberbullying bisa bikin anak stres atau trauma loh. Kita sebagai orang tua harus peduli dan dampingin mereka.
1: Makasih ya, Bu Rina. Saya akan lebih perhatian ke anak saya.
3: Orang tua peduli, anak terlindungi. Stop cyberbullying.
4: FM Jakarta sore ini.
5: Anda masih di Jakarta sore ini mendengar bersama saya Andrea Satria tentunya. Kalau dalam hidup gitu ya, kalau dalam hidup kita banyak maunya atau juga banyak tentunya jaminan-jaminan yang ada untuk diri kita sendiri, tentunya perlindungan yang tak pernah berhenti bekerja. Tentunya di balik setiap pengabdian ya, ini untuk Anda juga yang seorang ASN, ada perlindungan yang tak pernah berhenti bekerja karena Taspen hadir melindungi, melayani dengan sepenuh hati. Taspen memberikan perlindungan menyeluruh melalui 4 program unggulannya pendengar. Ada jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, melindungi ASN dan keluarga tentunya dari hal-hal yang tak terduga. Lalu ada program tabungan hari tua dan program pensiun. Ini untuk masa depan sejahtera yang dipersiapkan sejak dini. Taspen memberikan perlindungan menyeluruh dari awal karir hingga masa purna tugas. Dan kini pendengar, semua layanan Taspen semakin dekat tentunya dengan kita. Melalui aplikasi Andal by Taspen, ini Anda bisa mengakses informasi dan layanan hanya melalui genggaman tangan. Taspen One Hour Online Service ini bisa mengklaim selesai hanya dalam 1 jam. Call centernya 24 jam, itu ada di 1-500-919. Sekali lagi ada di 1-500-919. Siap melayani kapanpun Anda butuhkan. Dan juga ada Taspen Care yang hadir menjangkau seluruh peserta dari Sabang hingga Merauke. Semua layanan Taspen gratis dan tanpa dipungut biaya tentunya, karena Anda juga harus waspada nih atas penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Informasi resmi hanya melalui website di www.taspen.co.id. Call centernya ada di 1-500-919. Dan tentunya ada di media sosial. Itu media sosial resminya ada di Taspen. Jika dapat pesan mencurigakan tentunya Anda tahan, pastikan dulu, dan tentunya Anda laporkan. Karena Taspen hadir melindungi, melayani sepenuh hati.

0: Sematkan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102.000 personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Saya sudah memerintahkan kepada Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, kemudian Bina Marga, dan juga yang lainnya untuk membantu sepenuhnya, termasuk sampai dengan pemakaman kemarin.
3: Styrofoam itu tidak bisa hancur itu. Top pembatasan, pembuangan, penggunaan styrofoam plastik.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Ande Satria, Sari Berita. Gubernur Jakarta pastikan berikan bantuan penuh untuk pelajar SMA Negeri 6 Jakarta yang meninggal dunia usai tersangkut kabel. Sungai Cibanten kembali dipenuhi sampah plastik dan styrofoam. Relawan dorong warga beralih ke kemasan ramah lingkungan. Berita selengkapnya. Pendengar, Gubernur Jakarta Pramono Anung memastikan Pemprov DKI Jakarta berikan bantuan penuh untuk pelajar SMA Negeri 6 Jakarta yang meninggal dunia usai tersangkut kabel. Berikut Penta Maidita melaporkan.
4: Gubernur Jakarta Pramono Anung menyampaikan ucapan duka cita atas peristiwa yang menimpa seorang pelajar SMA Negeri 6 Jakarta. Korban diketahui meninggal dunia usai motor yang dikendarai terjatuh akibat tersangkut kabel seling. Gubernur Pramono memastikan pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memberikan pendampingan untuk keluarga korban hingga memfasilitasi seluruh prosesi hingga pemakaman. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono siang tadi di Jakarta.
2: Saya sudah memerintahkan kepada Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, kemudian Bina Marga, dan juga yang lainnya untuk membantu sepenuhnya, termasuk sampai dengan pemakaman kemarin. Bahkan secara khusus Basnas Basis juga akhirnya melalui pemerintah DKI Jakarta memberikan santunan. Kemarin kita mengirim 3 bus untuk siswa bisa mengantar almarhumah ke pemakaman, dan kami juga menanggung pembiayaan untuk itu.
4: Lebih lanjut, Gubernur Pramono menyebut bahwa saat ini proses hukum tengah berjalan. Pemprov DKI Jakarta menyerahkan kasus ini kepada aparat penegak hukum. Sebagai informasi, seorang pelajar kelas 10 SMA Negeri 6 Jakarta dilaporkan meninggal dunia usai terjatuh dari motor akibat tersangkut kabel seling di Jalan Leser Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 18 Juni 2026 pagi. Kabel tersebut diketahui menjuntai dan tersangkut ke setir motor sehingga mengakibatkan pengendara beserta korban terjatuh dari motor. Pada saat yang bersamaan, sebuah bis sekolah diketahui tengah melintas dan melindas korban tersebut. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Polisi menangkap seorang karyawan konveksi di kawasan Tambora usai terbukti mencuri kain milik perusahaan. Alwan Syadam melaporkan.
5: Seorang karyawan konveksi berinisial WS berusia 24 tahun ditangkap polisi setelah terbukti mencuri bahan kain milik tempatnya bekerja di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Kanit Reskrim Polsek Tambora, AKP Sudrajat Jumantara mengatakan, pelaku baru bekerja sekitar 1 bulan di perusahaan tersebut. Namun, dalam waktu itu, pelaku diduga sudah beberapa kali melakukan pencurian dengan memanfaatkan celah keamanan di lingkungan pabrik. Kasus ini pun terungkap setelah pihak konveksi menyadari adanya kehilangan bahan produksi dan melaporkannya kepada kepolisian. Menurut Sudrajat, pelaku mengambil bahan kain yang seharusnya digunakan untuk produksi pabrik. Akibat aksi tersebut, perusahaan mengalami kerugian material.
6: Jadi modus yang digunakan adalah WS ini mengambil bahan-bahan kain yang akan digunakan untuk bahan pabrik, sehingga pabrik mengalami kerugian. Untuk WS sendiri sudah melakukan aksinya sebanyak 4 kali dan digunakan untuk membayar hutang dan bermain judi slot.
7: Pelaku ini karyawan tempat atau gimana?
6: Ya, jadi pelaku ini merupakan karyawan setempat yang baru bertugas selama kurang lebih 1 bulan.
5: Dari hasil pemeriksaan, motif pencurian diduga karena tekanan ekonomi. Selain untuk membayar utang, pelaku juga mengaku menggunakan uang hasil penjualan kain curian itu untuk bermain judi slot. Pada aksi terakhirnya, pelaku sempat mencoba mencari barang berharga lain dengan membuka sejumlah laci di kantor perusahaan. Namun, karena tidak menemukan barang yang diincar, pelaku akhirnya membawa kabur dua rol kain milik perusahaan itu. Akibat kejadian tersebut, pihak konveksi diperkirakan mengalami kerugian sekitar 2 juta rupiah. Saat ini, pelaku telah diamankan di Mapolsek Tambora untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Ya, pendengar, jemaah bagikan pengalaman emosional saat menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Kerinduan yang selama ini dirasakan akhirnya benar-benar terwujud ketika sujud di lantai Masjidil Haram. Saya Tio Agung melaporkan.
8: Kita begitu merindukan sekali selama ini kita sholat di Ka'bah, kita jauh sekarang kita betul-betul berhadapan di Ka'bah.
9: Di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur pada Jumat 19 Juni, wajah-wajah lelah bercampur bahagia memenuhi aula kedatangan. Mereka baru saja kembali dari Tanah Suci, membawa kisah spiritual yang sulit dilupakan. Salah satunya kisah Khairuddin, jemaah haji asal Jakarta Selatan. Sambil mengenggam tasbih di tangannya, Khairuddin mengenang momen saat pertama kali melihat Ka'bah yang berada persis di hadapannya. Kerinduan yang selama ini dirasakan akhirnya benar-benar terwujud ketika ia sujud di lantai Masjidil Haram.
8: Masya Allah, kenikmatan tersendiri ketika kita beribadah di Mekah, terutama ketika kita pertama kali datang ke Mekah, kita tawaf ya, kita begitu merindukan sekali selama ini kita sholat di Ka'bah, kita jauh sekarang kita betul-betul berhadapan di Ka'bah, kita tawaf, kita sa'i, kemudian kita tahallul. Kemudian juga di Al-Husna juga betul-betul kita menikmati ibadah itu dengan bagaimana melatih kesabaran.
9: Khairuddin juga menghadapi ujian yang tidak pernah ia sangka sebelumnya. Setelah mempersiapkan diri untuk banyak berjalan kaki selama di Tanah Suci, justru cedera pada kaki menjadi hal yang harus ia hadapi dengan ikhlas.
8: Misalnya contoh, saya sudah mempersiapkan diri untuk jalan kaki. Nah, tiba-tiba ujian saya di sana ada kaki saya kesleo, gitu kan. Yang tidak saya sangka itu. Itu betul-betul sesuatu yang di luar ekspektasi saya, ujian saya gitu. Ikhlas itu. Ikhlas. Kita harus ikhlas menerima setiap ujian. Dan masing-masing orang ujiannya berbeda-beda.
9: Selama berada di Mekah, Khairuddin menempati hotel yang berjarak sekitar 2,2 km dari Masjidil Haram. Karena tidak selalu mendapatkan bus sholawat, ia memilih berjalan kaki menuju masjid sebelum sholat subuh dan kembali ke hotel usai sholat isya. Baginya, perjalanan menunaikan ibadah haji memberikan pelajaran untuk melepas ketergantungan terhadap urusan duniawi. Di padang tandus Arafah, ia merasa diingatkan bahwa pada akhirnya manusia hanya dapat bersandar kepada Tuhannya dan menerima setiap ketentuannya. Setio Agung, RRI Jakarta.
1: Kita beralih ke informasi dari Banten. Pendengar, warga Cilegon semarakan Piala Dunia dengan memasang hiasan berbagai bendera negara peserta Piala Dunia 2026. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
10: Puluhan bendera negara peserta Piala Dunia 2026 menghiasi Kampung Kubang Lesung Kulon, Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon. Hiasan berbagai bendera itu sebagai bentuk antusiasme warga dalam menyambut perhelatan Piala Dunia 2026. Euforia peserta sepak bola terbesar di dunia tersebut mulai terasa hingga ke lingkungan pemukiman warga. Bagi masyarakat setempat, Piala Dunia bukan sekedar ajang olahraga 4 tahunan, tetapi telah menjadi momentum kebersamaan yang mampu mempererat hubungan sosial antar masyarakat. Tradisi memasang bendera negara peserta Piala Dunia diketahui telah berlangsung selama bertahun-tahun dan menjadi budaya yang terus tahankan oleh warga Kampung Kubang Lesung Kulon setiap kali turnamen tersebut digelar. Salah seorang warga, Rohmani Wowo, mengatakan kegiatan tersebut merupakan upaya untuk menjaga silaturahmi, memperkuat kekompakan, serta membangun semangat persaudaraan di tengah masyarakat. Menurut dia, keberadaan Kampung Piala Dunia diharapkan dapat terus menjadi media yang memperkuat rasa kebersamaan di tengah masyarakat.
11: Ya, alhamdulillah di Kubang Lesung Kulon setiap ada Piala Dunia selalu bikin Kampung Piala Dunia seperti sekarang ini, banyak bendera-bendera, dan setiap malam juga kita laksanakan nobar. Karena itu adalah salah satu menjaga silaturahmi antar warga lingkungan Lubang Lesung Kulon.
10: Selain memasang puluhan bendera negara peserta, lanjutnya warga juga telah menyiapkan berbagai fasilitas untuk menggelar kegiatan nonton bareng atau nobar selama pertandingan berlangsung. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi ruang interaksi sosial yang positif sekaligus memperkuat hubungan antar masyarakat di tengah tingginya antusiasme warga terhadap ajang sepak bola internasional tersebut. Bagi warga Kubang Lesung Kulon, kemeriahan Piala Dunia tidak hanya dirasakan melalui tayangan pertandingan, tetapi juga diwujudkan melalui partisipasi aktif yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Tradisi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun tersebut kini menjadi ciri khas tersendiri bagi kampung Kubang Lesung Kulon.
11: Setiap malam juga kita laksanakan nobar, karena itu adalah salah satu menjaga silaturahmi antar warga lingkungan Kubang Lesung Kulon. Dan mudah-mudahan dengan diadakan atau dijadikan kampung Piala Dunia ini, kita warga sini untuk selalu menjaga.
10: Setiap penyelenggaraan Piala Dunia, kawasan itu selalu transformasi menjadi kampung Piala Dunia dengan suasana meriah, penuh warna, dan semangat kebersamaan yang kuat di antara warga. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Sungai Cibanten kembali dipenuhi sampah plastik dan styrofoam. Relawan dorong warga beralih ke kemasan ramah lingkungan. Lucy Astari melaporkan.
12: Tumpukan sampah plastik dan styrofoam kembali terlihat di sejumlah titik aliran Sungai Cibanten, Kota Serang. Sampah rumah tangga tersebut tersangkut di kayu dan bambu hingga membentuk penumpukan di beberapa lokasi. Ketua Komunitas Peduli Sungai, Lulu Jamaluddin, mengatakan, mayoritas sampah yang ditemukan berasal dari aktivitas rumah tangga warga di sekitar aliran sungai. Menurutnya, sekitar 99% sampah yang ditemukan di Sungai Cibanten merupakan sampah rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah secara benar. Lulu menilai salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk menekan volume sampah adalah mendorong masyarakat beralih dari penggunaan plastik dan styrofoam ke kemasan yang lebih ramah lingkungan.
13: Ini akan terus kita bersihkan juga, akan seperti ini. Kalau masyarakat nggak sadar, terus pemerintah nggak ada sanksi tindakan kepada pembuang sampah ke sungai. Udah darurat sampah styrofoam udah. Nah ini kan styrofoam itu tidak bisa hancur itu. Top pembatasan pembuangan penggunaan styrofoam dan plastik. Itu kalau kita dari tahun kemarin paling banyak styrofoam dan plastik.
12: Penumpukan terjadi di beberapa titik, salah satunya kawasan antara Kidemang hingga perumahan Harmoni. Sampah yang terbawa arus kembali tersangkut dan membentuk hamparan sepanjang hampir 100 meter. Lulu memperkirakan volume sampah di lokasi tersebut mencapai 20 hingga 25 ton dan berpotensi terus bertambah jika kebiasaan membuang sampah ke sungai tidak berubah. Selain plastik dan styrofoam, relawan juga menemukan sampah berukuran besar seperti kasur dan perabotan rumah tangga. Dorongan perubahan perilaku masyarakat, termasuk peralihan ke kemasan ramah lingkungan, dapat menjadi langkah awal mengurangi dominasi sampah plastik dan styrofoam di Sungai Cibanten. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Gubernur Jakarta pastikan berikan bantuan penuh untuk pelajar SMA Negeri 6 Jakarta yang meninggal dunia usai tersangkut kabel. Sungai Cibanten kembali dipenuhi sampah plastik dan styrofoam. Relawan dorong warga beralih ke kemasan ramah lingkungan. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Anda baru juga mungkin sedang mendengarkan di Jakarta sore ini, mendengar bersama saya Andes Satria. Saya ingin menyapa juga untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Selamat sore tentunya. Hari ini sudah fix weekend gitu ya, kalau sore ini, karena sudah masuk pukul 16:22 ya waktu Indonesia Barat. Mungkin raganya masih di kantor atau tempat aktivitas, tapi pikiran sudah mau weekend kemana, atau juga sudah gak sabar ketemu dengan anggota keluarga atau teman-teman ya, sudah ada buat janji mungkin, atau Anda juga sedang di jalan tentunya. Hati-hati di jalan, jangan lupa ya, ada ganjil genap tentunya di hari ini, plat nomor ganjil yang bisa melintasi karena tanggal 19 Juni 2026. Sekali lagi, Anda juga bisa menginformasikan situasi cuaca lalu lintas yang ada di sekitar Anda, pendengar. Silakan sampaikan pada kami melalui fix line kami, ada di 021-344-0696 atau juga di 021-344-1499. WhatsApp, silakan Anda bisa sampaikan di 0811-7972-7912.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Bu Rina, hujannya makin sering ya. Hampir tiap sore deras banget.
1: Iya Bu Ani, tapi orang-orang suka lupa tuh, curah hujan tinggi itu bukan cuma soal banjir loh.
0: Betul juga. Kemarin ada pohon tumbang di dekat pasar. Ngeri.
1: Betul. Belum lagi tanah longsor di daerah lereng. Kabel listrik kena air. Bahkan penyakit demam berdarah makin rawan aja Bu.
0: Makanya kita harus siap ya Bu. Rajin bersihin selokan, pangkas pohon yang rimbun, dan jangan lupa buang sampah jangan sembarangan.
1: Dan kalau hujan deras, hindari berteduh di bawah pohon atau baliho. Waspada itu perlu loh daripada celaka.
2: Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.
3: Musim hujan bukan hanya soal banjir. Waspadai dampak lainnya. Lindungi diri, keluarga, dan lingkungan.

Anda masih di Jakarta Sore ini, pendengar, bersama saya Andes Satria. Pupus dari Dewa 19 diambil dari koleksi tahun 2002. Saya ingat banget video klipnya lagi ya. Ini bercerita memang seorang pria yang datang ke sebuah pesta ulang tahun, udah bawa kado, tapi ternyata sang gebetan gitu ya, atau crush-nya ternyata sudah punya calon lain ya. Jadi Pupus digambarkan tepat dalam video klipnya. Untuk Anda juga yang sedang mencari rute-rute perjalanan pulang, karena tepat di depan gedung DPR MPR yang diinformasikan juga oleh TMC Polda Metro, ini saat ini sudah ada sekitar 2000 massa yang sudah menutup jalan dan ada pengalihan arus lalu lintas ya, pendengar. Jadi terlihat juga dalam pantauan ini dari CCTV di depan gedung DPR MPR, ini sudah berbagai elemen masyarakat ini ada di depan gedung MPR DPR, dan jalanan di depan gedung MPR DPR ini ditutup, pendengar, di tepatnya di Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Slipi atau ke lampu merah Slipi ya, karena adanya aksi unjuk rasa dan tentunya ada pengalihan arus lalu lintas. Jadi untuk Anda yang biasa pulang kantor atau juga aktivitas melewati daerah Gatot Subroto, tepatnya di depan gedung MPR DPR, bisa mencari jalur alternatif untuk mencapai tempat Anda, tentunya yang mengarah ke Slipi, Grogol dan sekitarnya tentunya ya. Silakan untuk Anda juga yang ingin update informasi cuaca dan juga lalu lintas yang ada di sekitar Anda, silakan sampaikan pada kami di 0811 7972 7912, atau boleh di fix line kami, silakan telepon di 021 344 0696.

0: itu, suara burung cabak, burung malam yang sering dianggap misterius. Konon, kalau suaranya terdengar dekat rumah, ada yang akan meninggal dunia. Eh, tunggu dulu. Itu cuma mitos. Faktanya, burung cabak adalah penjaga malam sejati. Burung ini sekilas tampak seperti burung pipit dengan tubuh kecil berukuran 20-25 cm serta bulu coklat pudar dan coklat tua. Warna corak yang demikian juga berfungsi untuk menjauhkan mereka dari pandangan predator. Burung cabak aktif saat gelap, terbang rendah, memburu serangga seperti ngengat dan nyamuk. Suara misteriusnya, itu cuma cara dia berkomunikasi di malam hari. Jadi, kalau malam-malam dengar suara cabak, tenang aja. Bukan pertanda maut, tapi tanda alam sedang bekerja.
1: Kamu sekolah lagi? Buat apa, nak? Sekolah setinggi itu, perempuan akhirnya juga di dapur.
2: Bu, ini bukan soal gender. Aku mau belajar supaya punya pilihan. Bukan cuma ikut aturan, Bu.
1: Ibu cuma realistis, nak. Dunia ini berat buat perempuan.
2: Justru karena berat, Bu, aku harus siap. Ilmu itu juga buat melindungi diriku sendiri kok.
1: Perempuan itu kodratnya di rumah.
2: Kodratku memang perempuan, Bu. Tapi aku juga manusia. Maaf ya, Bu. Aku berhak menentukan jalan hidupku sendiri.
1: Kalau nanti kamu lupa rumah gimana?
2: Nggak akan kok, Bu. Aku sadar kalau aku ini perempuan. Aku belajar untuk dapat pilihan yang terbaik dalam hidupku.
1: Selama ini ibu salah menilai ya, nak. Kamu benar. Kamu punya hak untuk memilih jalanmu sendiri.
2: Iya, terima kasih ya, Bu.
1: Kesetaraan gender dimulai dari memberi kesempatan yang sama.
3: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar terkait juga situasi lalu lintas yang berada di depan gedung MPR DPR. Sekarang kita terhubung bersama Kompol Heri Prianto dari RTMC. Silakan laporannya rekan atau Kompol Heri.
1: Baik, terima kasih rekan-rekan pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Kita langsung menyoroti perkembangan unjuk rasa yang sudah berlangsung kurang lebih 1,5 jam. Tadi sempat sudah ada diawali dari Mercu Buana kurang lebih 1.500 massa dari mahasiswa, ditambah lagi dari Trisakti kurang lebih 2.000 massa. Demikian pula dari elemen-elemen lainnya, kami perkirakan sekitar 5.000 massa dari mahasiswa yang saat ini sudah menutup seluruh badan jalan di depan MPR DPR RI. Perkembangan situasi lalin sementara ditutup dari arah Taman Ria Senayan atau Rumah Makan Pulau Dua Restoran, dibelokkan ke kiri menuju ke arah Jalan Pemuda. Lanjut dari Jalan Pemuda, nanti Anda bisa melingkar kembali ke Jalan Asia Afrika, tembus menuju ke arah Sudirman. Dari Sudirman, Anda bisa mengalihkan perjalanan menuju ke arah dalam kota, baik dari arah Sudirman, Tamrin, hingga nanti menuju ke arah Kota Tua, ataupun di Merdeka Barat, relatif padat pengalir. Sedangkan yang di ruas tol, sementara diluruskan menuju Otrem, baik di sekitar Jaya atau Selipi Jaya, ataupun keluar nanti di sekitar Mall Taman Anggrek. Karena saat ini sudah penyekatan dilakukan, langsung dipimpin Bapak Direktur Lalu Lintas, Bapak Kabaop dan juga Bapak Wadir. Dan seluruh jajaran Satlantas, demikian pula dibantu Dalmas, dan saat ini sudah menyekat untuk baik yang menuju keluar di Manggala Wana Bakti, saat ini juga sepi karena penutupan di depan MPR, kemudian di sekitar Sekat 2 atau di Restoran Puloda atau tepatnya di Ladogi, Layang Ladogi Bawah, saat ini sudah ditutup semua, dialihkan menuju ke Jalan Gerbang Pemuda atau arah Asia Afrika atau menuju pintu belakang MPR DPR RI. Kepadatan tidak terhindarkan, saat ini sudah mencapai kurang lebih hampir 1 km ke belakang mendekati sekitar Manggal Mas kami di Satria Mandala maupun ruas tol ini, karena memang banyak yang menonton, kami himbau untuk tidak menonton sehingga pergerakan agak sedikit melambat, kecepatan antara 20 sampai 25 km per jam saja. Cuaca cukup cerah, demikian.
0: Ya, Kompol Heri, artinya konsentrasi ya. Kepadatan ada di MPR DPR atau juga ada di tempat lain di wilayah Jakarta?
1: Ya, sementara ada kegiatan-kegiatan lainnya, seperti di lapangan Banteng, ini ada Harla, demikian pula pernyataan-pernyataan kegiatan di sekitar Monas, namun cukup tertib, teratur, berbarengan dengan aktivitas pulang kantor maupun menjelang weekend, sehingga agak sedikit perlambatan terutama di Merdeka Barat, Harmoni, arah Tomang, padat mengalir. Dan konsentrasi massa dari mahasiswa semuanya terkonsentrasi di depan MPR DPR RI, betul sekali.
0: Baik.
1: Kurang lebih 5.000 sampai 6.000 massa dari mahasiswa. Ya. Cukup kondusif, tertib, namun ditutup karena seluruh badan jalan sudah tidak bisa dilalui, baik Transjakarta maupun kendaraan umum lainnya. Demikian.
0: Baik, Kompol Heri, terima kasih atas laporannya. Selamat kembali bertugas.
1: Baik, sama-sama para pendengar Pro 1, silakan Anda bisa menghubungi kami di 110 maupun di Twitter kami di @MC Polda Metro, dan memintalah pada petugas kami di lapangan untuk jalur-jalur alternatif mana apabila Anda terjebak kepadatan di sekitar MPR DPR RI. Tetap tertib berlalu lintas, salam sehat, salam presisi.

0: setelah melewati hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI kita belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala,
6: akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Menjadi budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
0: 91,2 FM, Jakarta sore ini.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Seperti tadi juga yang disampaikan oleh Kompol Heri, di depan gedung MPR DPR saat ini sedang dilakukan pengalihan arus lalu lintas terkait juga dengan penyampaian pendapat yang ada di depan gedung DPR MPR. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin melaju atau berkendara, ini dari arah Gatot Subroto mengarah ke Slipi, Grogol dan sekitarnya, ini diharapkan mencari jalur alternatif lainnya karena ada pengalihan arus lalu lintas. Bisa juga dari Anda yang dari Senayan ya, tepatnya juga bisa mengarahkan ke Palmerah lalu masuk ke belakang gedung Mandala Warna Bakti, lalu nanti di lampu merah Slipi Anda juga ketemu di sana. Untuk Anda juga sekali lagi mengingatkan tetap ada ganjil genap ya di hari ini, plat nomor ganjil tentunya. Untuk Anda yang berplat nomor genap mungkin juga bisa mencari alternatif lainnya, atau juga ini masih ada di kantor untuk santai menunggu hingga pukul 21 malam nanti ya. Ada yang juga banyak olahraga yang dikerjakan bersama teman-teman gitu ya, tentunya ya. Biasanya sudah ada bawa raket, bawa juga sepatu bola atau sepatu futsal tentunya untuk memperingati ya, menunggu datangnya weekend seperti itu, digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Anda juga masih kami tunggu pendengar di WhatsApp di 0811 7972 7912.

0: Menemani sore Anda, kami hadirkan informasi dan dialog menarik seputar Jakarta dalam Jakarta Sore Ini di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore untuk Anda. Saya ingin menyapa yang juga sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga ada di RRI Net ya. Pendengar, secara audio dan juga visual bisa Anda dengarkan dan juga saksikan tentunya di Jakarta Sore Ini. Untuk sekarang, kita sama-sama saatnya untuk mendengarkan Cek Fakta.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Ya, mendengar di Cek Fakta kita pada sore hari ini, beredar kabar ekspor satu pintu efektif melawan oligarki internasional Singapura. Jadi beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa kebijakan ekspor satu pintu ini efektif melawan oligarki internasional yang mencuri sumber daya alam atau SDA Indonesia. Narasi ini beredar setelah Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kebijakan ekspor SDA satu pintu pada hari lahir Pancasila 1 Juni 2026 lalu. Faktanya, pendengar, klaim dengan narasi kebijakan ekspor satu pintu efektif melawan oligarki internasional adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, kebijakan ekspor satu pintu bertujuan untuk melawan negara tertentu yang dituding sebagai mafia oligarki. Pengamat ekonomi dan investasi dari Political Economy Policy Studies atau PAPS, Antoni Budiawan, menjelaskan ekspor komoditas Indonesia mayoritas langsung dikirim ke negara tujuan, pendengar. Penunjukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI sebagai pengekspor tunggal bukan untuk membendung dominasi asing. Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong menyatakan menghormati kebijakan tata kelola ekspor Indonesia. Ia berharap arus perdagangan kedua negara tetap berjalan lancar. Jadi yang menyatakan kalau ekspor satu pintu efektif melawan oligarki internasional Singapura ini adalah berita hoax atau berita tidak benar. Anda juga bisa melihat laman ini tentunya di komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
5: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
6: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
6: Kayak kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: Anda masih di Jakarta Sore Ini, pendengar, bersama saya Andi Satria tentunya. Dan sekali lagi mengingatkan, Anda juga bisa melihat dan juga mendengarkan pada RRI Net tentunya untuk Jakarta Sore Ini. Kalau kita bicara tentang teknologi ya, handphone aja atau smartphone Anda gitu ya, ketika ketinggalan di rumah, itu yang ada kita harus putar balik lagi. Kalau dompet masih aman, gak kebawa gitu ya, gak kepikiran untuk putar balik lagi ngambil ya. Itu sampai sebegitunya peran dari handphone atau smartphone kita. Bicara juga tentang teknologi yang ada di dalamnya, ketika kita hilang atau bukan hilang, ketinggalan dompet, kita masih bisa bayar-bayar dengan handphone sekarang ya. Ada QRIS dan juga beberapa aplikasi-aplikasi lainnya yang memudahkan hidup atau juga dalam hal pembayaran tentunya. Karena perkembangan teknologi, mendengar ya, sangat cepat dan telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia sekarang ini. Anda juga mungkin salah satunya yang merasa dampaknya, karena berbagai aktivitas yang dulu nih, waktu dan juga tenaga yang kita dapat ini dilakukan hanya dalam hitungan detik, sekarang bisa digantikan juga dengan perangkat digital tentunya ya. Mulai dari komunikasi, bekerja, belajar, berbelanja pun juga dari duduk atau malah sambil rebahan gitu ya, kita juga bisa ya. Dan mengakses layanan publik, semuanya semakin mudah berkat kemajuan teknologi ya. Di sisi lain, hadirnya teknologi juga membawa berbagai perubahan tentunya dalam pola hidup, pendengar. Arus informasinya deras memang. Tuntutan untuk selalu terhubung ini juga jadi yang demanding banget gitu. Serta munculnya berbagai inovasi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence, AI ya. Ini turut mengubah cara kita bekerja, berinteraksi juga tadi, dan mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ini ya, pendengar ya, apakah juga kemajuan teknologi ini benar-benar membuat kita jauh lebih mudah? Dimudahkan enggak gitu ya? Atau justru menghadirkan tantangan baru seperti ketergantungan terhadap perangkat digital ini yang tadi sampaikan di depan, ketika kita lupa bawa handphone, akhirnya mau enggak mau gitu ya, entah dipakai kurir diantarkan dari rumah, atau memang artinya putar balik aja dulu deh, terlambat ke kantor atau terlambat ke aktivitas Anda, itu jadi hal yang gak bisa dihindarkan tentunya. Karena di tengah berbagai kemudahan yang ditawarkan ya, bagaimanapun juga masyarakat memaknai peran teknologi dalam kehidupan mereka saat ini menjadi penting juga gitu ya. Nah, sore ini mendengar, kita akan sama-sama membahas, kita obrolin yuk gitu ya, di Jakarta Sore Ini, mengupas bagaimana teknologi memengaruhi kehidupan sehari-hari. Apakah dengan kecanggihannya ini benar-benar membuat hidup kita jauh lebih mudah, atau juga justru semakin kompleks, permasalahannya jadi nambah gitu ya. Anda bisa sampaikan tentunya opini Anda, pendapat Anda, seberapa tergantung Anda juga terhadap smartphone ini gitu ya, atau teknologi ini dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Yuk di 0811 7972 7912 untuk WhatsAppnya, boleh di chat, boleh di WhatsApp call, boleh di voice note juga tentunya, atau telepon ke fix line kami, silakan di 0213440696 atau 0213441499. Dan sekali lagi ya, WhatsApp-nya pendengar kami tunggu di 0811 7972 7912.

0: Lan, akhir-akhir ini lo kok kelihatan lemes banget sih? Lagi kurang sehat, kurang tidur atau kurang duit nih?
1: Iya, gue kurang tidur, begadang semalam, ngerjain deadline.
0: Pantesan aja lo kelihatan drop. Kurang tidur itu bisa bikin badan lemah, gampang pusing, bahkan daya tahan tubuh juga keturun loh. Makanya penting banget jaga kesehatan.
1: Hah? Emang ngaruh banget ya?
0: Banget. Jadi cewek tuh harus jaga kesehatan. Bukan cuma biar gak sakit, tapi juga biar badan, hormon, sama pikiran tetap seimbang.
1: Oh, jadi bukan soal fisik doang?
0: Iyalah, makan yang benar, istirahat cukup, sama rutin cek kesehatan.
1: Wah, gue sering banget ngabaikan tuh.
0: Nah, jangan gitu. Kalau kita sehat, kerja juga jadi lancar, gak gampang drop.
1: Oke deh, mulai sekarang gue mau lebih peduli.
0: Gas, mulai dari sekarang, cewek sehat itu powerful.
2: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya, demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
3: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

Anda masih di Jakarta sore ini mendengar dengan Maudy Ayunda, Tiba-tiba Cinta Datang ya. Ini lagu yang juga membuat Anda yang sedang mungkin ada butterfly gitu ya, in the stomach, atau kupu-kupu yang ada di dalam perutnya. Katanya orang jatuh cinta rasanya kayak gitu ya. Tapi bicara juga jatuh cinta, pendengar, sekarang sudah banyak juga aplikasi-aplikasi yang memudahkan kita untuk jatuh cinta dengan apapun gitu ya. Dengan hobi apalagi ya, dengan hobi masak tentunya Anda bisa mencari video-videonya, atau dengan hobi-hobi Anda yang lain gitu ya. Sekarang sudah banyak nih, atau juga ingin membeli sesuatu yang berkaitan dengan hobi, ini di marketplace juga banyak tentunya. Tapi dalam satu genggaman smartphone ini yang ada, malah membantukah atau justru ini menambah masalah baru gitu ya bagi Anda? Atau memang ternyata kita segitu bergantungnya terhadap smartphone ini dalam menjalani aktivitas sehari-hari, baik juga dalam hal kebutuhan bekerja atau kebutuhan rumah juga. Kadang kan kita bisa memesan lewat berbagai aplikasi yang tentunya sambil rebahan, sambil santai ya. Dulu mungkin kita catat-catat belanjaan itu di kertas, tapi kita sekarang bisa catat-catat itu di notes, terus notes-nya dilihat atau di copy, kita belanja deh gitu ya. Beberapa kebutuhan-kebutuhan dasar yang kita bisa beli gitu tentunya melalui aplikasi yang ada di smartphone, pendengar. Nah, untuk Anda juga ingin bertanya ya, seberapa bergantung juga Anda terhadap smartphone dalam menjalani aktivitas sehari-hari? Silakan Anda sampaikan tentunya, pendengar, di 0811-7972-7912. Tapi kalau dari Meta ya, ini Meta yang juga naungan dari Facebook, WhatsApp dan juga Instagram, ini memprediksi 5 tren digital yang akan dominan di tahun 2026 ini, pendengar. Walaupun sudah berjalan setengah tahun gitu ya, perusahaan teknologi Meta ini memprediksi 5 tren digital dan sosial yang akan berkembang pesat pada 2026 ini. Jadi yang diutarakan juga oleh Peter Leiden selaku Country Director Meta untuk Indonesia, ini mengatakan kalau tren yang akan membentuk perilaku digital masyarakat dan bisnis 2 tahun ke depan ini mencakup AI atau kecerdasan buatan gitu ya, dan otomatisasi business messaging, AI power creator loop juga dari video, dan juga live commerce serta perdagangan lintas batas atau cross border shopping nantinya. Jadi antar negara tuh seperti tidak ada batas negara, karena bisa juga kita beli dari negara lain, dikirimkan shippingnya dan dihitung nanti mungkin dengan mata uang yang disepakati gitu ya, dengan harga jumlah tertentu dia masuk ke negara kita atau keluar dari negara kita, seperti itu. Karena lebih lanjut yang dikatakan juga oleh Peter, perubahan perilaku belanja masyarakat ini bergerak dengan sangat cepat akhir-akhir ini. Saat orang ingin membeli produk, mereka ingin bisa bertanya langsung, menilai kualitas, hingga mendapatkan rekomendasi yang instan. Dan semuanya ini ternyata didukung, pendengar, oleh AI dan juga percakapan dalam aplikasi pesan itu sendiri. Mungkin salah satunya kita gitu ya, atau Anda dan juga saya ketika melihat live gitu, berdagang atau jualan, jadi menarik gitu ya, setelah dilakukan riset, setelah juga menonton video live-nya, oh ternyata ini produknya bagus juga karena dites segala macam gitu, dan akhirnya bisa langsung bertanya dan langsung dijawab saat itu juga. Kalau dulu kita ke pasar atau ke tempatnya untuk langsung lihat barangnya, bertanya dan membeli, ya kan? Kalau sekarang lebih mudah aja gitu, dalam genggaman bisa lihat live-nya, dites di sana, langsung tanya juga ke yang dagang gitu, yang sedang live, dijawab juga dan ada keputusan untuk membeli. Anda sendiri, ini menurut Anda bergantung dengan smartphone dalam menjalani aktivitas sehari-hari, ini seberapanya gitu ya? Memudahkan juga atau menambah masalah baru, atau ada juga ternyata nggak terlalu memudahkan? Karena ternyata alasan Anda apa? Sampaikan pendapat Anda, pendengar, sekali lagi di 0811 7972 7912.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar masih bersama saya Andi Satria tentunya di Jakarta sore ini. Selamat sore untuk Anda yang baru aja bergabung di Jakarta sore ini. Kita lagi bahas tentang teknologi yang makin canggih pendengar ya. Untuk Anda juga yang hari ini tentunya bergantung nih semuanya dengan teknologi, saya juga ingin membacakan yang sudah masuk melalui WhatsApp. Ini ada dari Kapandu yang ada di Jakarta Selatan. Ini kira-kira apakah pendapat dari Kapandu? Coba kita dengarkan pendengar karena mengirimkan voice note. Silakan Kapandu pendapatnya.
1: Selamat sore Mas Andes. Bagiku teknologi itu sangat memudahkan dalam hal beberapa aspek. Aspek ya. Yang pertama, memesan transportasi umum pun juga bisa melalui teknologi. Bisa melalui aplikasi e-wallet kalau untuk membayar transportasi umum. Semua yang ada di Jakarta. Entah taksi konvensional, bahkan paling yang belum masuk ke drama adalah KRL. Terus yeah. Yang kedua, teknologi ini dengan adanya smartphone bisa mendapatkan informasi yang lebih luas. Lebih dari sekedar citizen journalism atau jurnalis warga. Semua info yang viral pun dari beliau, sang citizen journalism. Lalu yang ketiga, kita mendapatkan edukasi melalui teknologi,
0: yeah.
1: Bahkan dari sosial media dengan konten-konten yang bermutu itu juga luar biasa. Semua bermula dari teknologi. Semua yang ada informasi terbaru dari video amatir jurnalis warga itu karena adanya teknologi sampai masuk ke TV. Bahkan sekarang teknologi udah masuk ke dalam dunia olahraga. Kita bisa saksikan tadi Piala Dunia 2026 yang tayang di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport juga ada namanya AI teknologi, yeah. Apalagi kamera buat wasit. Biasanya kan di badan wasit, ini sekarang di bagian kepala wasit kita bisa lihat langsung pergerakannya. Bahkan teknologi semi otomatis AI pun juga bisa dilihat langsung. Jadi kita menonton itu seperti kayak menonton 3D, 3 dimensi. Yeah, kita pakai kacamata aja di rumah nonton Piala Dunia tuh kayak berasa nonton 3D. Jadi intinya teknologi itu luar biasa sih sebenarnya Mas Andes. Tapi kalau untuk masalah teknologi ini, jangan sampai kebablasan. Kasihkan deh teknologi, lupa akan hal spiritualitas aja sampai lupa. Begitulah Mas Andes.
0: Baik, terima kasih untuk Pak Andu tentunya. Jadi jangan sampai juga lupakan kalau kita tuh ada juga kewajiban gitu ya dalam hal spiritual. Jangan terlalu asik, tapi banyak juga manfaatnya seperti tadi disampaikan oleh Kak Pandu gitu ya. Terima kasih untuk opini dan juga pendapatnya. Kami juga masih menunggu Anda pendengar. Silakan Anda bisa sampaikan ya melalui WhatsApp kami, ada di 0811 7972 7912. Anda sendiri bergantungnya tuh seberapa terhadap smartphone dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Ini memang sangat banyak manfaatnya atau juga ternyata banyak masalah baru juga gitu ya. Silakan Anda sampaikan pada kami. Sekali lagi di fixline kami juga ada di 021 344 0696 dan juga 021 344 1499.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita juga akan sama-sama menunggu untuk beduk azan maghrib. Untuk itu, kita akan sama-sama mendengarkan satu lagu religi yang juga akan disusul dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Jadi untuk Anda, jangan kemana-mana, tentunya tetap di Jakarta Sore Ini bersama saya, Andes Satria.
0: Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Toleransi atau dalam bahasa Arab adalah tasamuf telah banyak diajarkan dan dipraktekkan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada para umatnya. Rasulullah Muhammad SAW paham betul bahwa masyarakat Arab yang menjadi objek dakwahnya terdiri dari berbagai suku. Nabi Muhammad mampu bergaul dan berhubungan secara sosial dengan tetangganya yang beragama Yahudi di Madinah. Bahkan suatu kali dikisahkan, ada seorang Yahudi yang meninggal dunia, yang dibawa oleh para kerabatnya untuk dimakamkan. Pada saat yang sama, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sedang duduk-duduk. Mengetahui ada jenazah orang Yahudi yang sedang lewat, Nabi Muhammad SAW kemudian berdiri sebagai tanda penghormatan. Para sahabat lantas langsung bertanya, "Wahai Nabi, kenapa engkau berdiri? Padahal jenazah tersebut adalah orang Yahudi." Rasulullah menjawab singkat, "Setidaknya ia adalah seorang manusia." Sikap ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seseorang yang sangat menjunjung tinggi toleransi.

Suatu ketika ada sahabat yang menyembunyikan tangannya dari pandangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul heran dan bertanya mengapa ia menyembunyikan tangannya. Sahabat itu berkata bahwa ia malu karena sebagai penebang kayu tangannya kasar dan tidak halus. Rasulullah kemudian memegang tangan orang tersebut lalu menciumnya seraya bersabda bahwa tangan seperti inilah yang tidak akan disentuh api neraka. Ungkapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai penghormatan betapa Islam sangat menghargai kemandirian dan mencela perbuatan meminta-minta serta menjadi beban bagi orang lain. Yang sangat menakutkan atas umatku adalah banyak makan, lama tidur, serta malas. Pengangguran hanya akan menjadikan seorang manusia menjadi keras hati. Hadis riwayat Al-Shihab. Dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang berkarya, dan barang siapa yang bekerja keras untuk keluarganya, maka ia seperti berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali di Jakarta sore ini, pendengar. Dan untuk Anda yang menunaikan ibadah sholat maghrib, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib karena azan telah berkumandang. Kita lanjutkan di Jakarta sore ini, karena kita juga masih ngobrol tentang peran teknologi. Mungkin memang makin canggih dan juga hidup kita apakah benar-benar lebih mudah gitu, pendengar, dengan adanya kecanggihan-kecanggihan yang ada di smartphone aja gitu ya, yang ada di aplikasi, yang juga dalam genggaman tangan kita, yang setiap hari bahkan kalau bangun tidur gitu ya, ini langsung dilihat itu smartphone kita atau gawai kita gitu. Dan ini juga salah satu yang tentunya jadi apa ya, setengah, nggak setengah sih ya, tapi setidaknya kalau kita ketinggalan gawai kita atau hilang atau tidak berada dalam dekat kita gitu ya, gawainya seakan-akan hidup tuh kayak ada yang kurang gitu, perlu dicari atau bagaimanapun harus terlihat atau dalam genggaman tangan ya. Itu mempermudahkah atau justru karena kita sudah sebegitu tergantungnya? Menurut Anda seperti apa? Sampaikan juga opini dan pendapat Anda. Silakan di 0811-7972-7912 ya. Pendengar ini untuk yang telah bergabung tentunya ada Bang Ray. Halo Bang Ray. Bang Ray bilang seiring dengan perkembangan zaman, handphone adalah sangat penting sekali katanya. Gak perlu dijelasin lagi, pokoknya ini memang menjadi barang yang penting, kata Bang Ray. Salah satunya yang penting sekali adalah bisa request lagu tentunya di RRI Pro 1 Jakarta, apalagi di Ruang Rindu ya, bersama Bung Andes. Terima kasih Bang Ray, ini gak pernah absen kalau di Ruang Rindu malam hari tentunya ya. Dan tentunya terima kasih sekali lagi untuk Bang Ray. Kalau dari ini dari mana ya, dari nomornya di 0895 09 sekian sekian. Assalamualaikum. Oh, dari Tirta. Menurut Kak Tirta, kecanggihan smartphone sangat berguna, terutama memudahkan kita mencari informasi berita, pembayaran digital, belajar online juga. Tetapi perlu diketahui kalau kita juga harus pintar mencari berita, ini berita real atau hoax katanya. Dan juga kecanggihan AI atau kecanggihan fitur ponsel jangan disalahgunakan untuk menipu orang, mengancam dan memfitnah. Satu cerita aja, pernah difitnah sama seorang dan membuat status menghina, tetapi dengan mengatasnamakan diri dari Bang Tirta, seakan-akan yang membuat status menghina itu seseorang itu katanya. Wah iya ya, ini jadi salah satu hal atau dampak negatif atau hal negatif yang tentunya terjadi ketika menggunakan teknologi ya. Jadi harus bijak juga nih ya Bang Tirta. Terima kasih sudah berpendapat dan bergabung. Berikutnya juga ada Kak Santi di Cibinong, katanya penting gak penting, dan tapi lebih nggak penting sih katanya. Dari Santi di Cibinong katanya seperti itu, tapi menginformasikan katanya 4 jam sudah pemadaman listrik di sini, Cibinong panas banget katanya. Itu tadi di pukul 4.36 ya, tapi mungkin sudah nyalakah Teh Santi ini di Cibinong listriknya, semoga sudah ya. Dan untuk Anda juga masih kami tunggu, pendengar, seberapa bergantung Anda juga terhadap smartphone dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Silakan opini Anda, pandangan Anda sampaikan di 08 811 7972 7912.

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gempuran tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
1: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kembali di Jakarta sore ini, tentunya yang bisa Anda dengarkan dan juga bisa melihat secara audio dan juga visualnya pada RRI Net tentunya. Dan menyapa juga untuk Anda selamat sore yang baru aja bergabung, sedang berkendara tentunya, hati-hati di jalan ya. Hari ini ganjil genap tetap berlaku tentunya. Dan tadi juga sore terpantau ini ada unjuk rasa yang ada di depan DPR MPR dan dilakukan pengalihan arus lalu lintas tentunya di sekitar DPR MPR agar Anda juga bisa mencari jalur alternatifnya yang mengarah ke sana atau yang mengarah ke Slipi, Grogol, Pluit gitu ya. Bisa cari jalur alternatif yang juga menghindari untuk ruas jalan Gatot Subroto di depan gedung MPR DPR. Dan kita kembali lagi, kita lagi ngomongin tentang teknologi yang makin canggih, tapi apakah hidup benar-benar terbantu olehnya? Beberapa iya ya, seperti juga tadi disampaikan oleh Kak Pandu yang juga bilang pada voice note-nya, beberapa mungkin untuk mempermudah pekerjaan, mencari hal-hal juga yang positif tentunya, atau juga karena efek dari teknologi yang canggih, kita akibatnya agak lalai gitu ya, atau sering lupa menjalankan yang harusnya dijalankan seperti hal-hal spiritual, seperti itu, yang juga akhirnya memaksa untuk lebih lama akhirnya pada gawai kita atau handphone. Menurut Anda sendiri seperti apa? Sudah seberapakah kita bergantung pada smartphone ya yang ada di genggaman tangan kita ini dalam menjalani aktivitas sehari-hari? Bisa sampaikan pada kami tentunya, silakan di voice note boleh, di chat atau juga di voice call. Silakan di 0811 pendengar 7972 7912, atau boleh juga di fix line kami ada di 021 344 0696 dan 021 344 1499.

0: tips ketika terjadi bencana tanah longsor. Waspada terhadap curah hujan yang tinggi. Simak informasi dari radio mengenai curah hujan dan kemungkinan terjadi longsor. Persiapkan dukungan logistik seperti makanan siap saji, obat-obatan, minuman, senter dan baterai cadangan, serta uang tunai secukupnya.
1: Tahukah Anda bagaimana sejarah penemuan dan perkembangan dari kacamata? Meskipun tidak ada catatan pasti siapa yang pertama kali menemukan kacamata, namun terdapat beberapa petunjuk dari berbagai peradaban kuno. Salah satunya peradaban Romawi kuno. Pada masanya, Kaisar Nero dikabarkan menggunakan batu permata cekung untuk membantu penglihatannya saat menonton pertunjukan. Namun belum ada bukti pasti apakah ia benar-benar memiliki masalah penglihatan. Kemudian pada peradaban Cina kuno, sekitar abad ke-12, orang-orang Cina menciptakan semacam kacamata dari lembaran kuarsa dan kristal. Kacamata ini lebih berfungsi sebagai pelindung mata dari sinar matahari daripada alat bantu penglihatan. Kacamata yang lebih mirip dengan kacamata modern pertama kali muncul di Italia sekitar abad ke-13. Para biarawan dan pengrajin di Pisa atau Venesia diyakini sebagai penemu kacamata yang dapat digunakan. Kacamata ini terbuat dari lensa kaca yang dibingkai oleh logam. Kemudian pada perkembangan berikutnya, di abad ke-14 hingga abad ke-16, kacamata mulai populer di Eropa dan digunakan oleh berbagai kalangan, termasuk para ilmuwan dan tokoh penting lainnya. Desain kacamata juga terus berkembang dengan munculnya berbagai jenis lensa dan bingkai. Pada abad ke-17, Benjamin Franklin, ilmuwan Amerika, menemukan kacamata bifokal yang memungkinkan penggunanya melihat objek dekat dan jauh dengan satu pasang kacamata. Kemudian pada abad ke-20, kacamata mengalami revolusi dengan ditemukannya plastik sebagai bahan bingkai dan lensa kontak yang lebih praktis. Di abad ke-21, teknologi lensa terus berkembang, menghasilkan lensa progresif, lensa fotokromik, dan lensa khusus untuk berbagai jenis gangguan penglihatan.
2: Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

atau juga membuat kita jadi apa ya, sisi-sisi kreatifnya, sisi-sisi sentuhan manusianya juga akhirnya berkurang tentunya. Atau kalau dalam genggaman tangan atau gawai kita gitu ya, smartphone, bayar-bayar juga akhirnya lebih praktis. Lupa bawa dompet gak masalah, asal jangan lupa bawa handphone gitu ya. Sekarang kalau bawa handphone bisa putar balik lagi, akhirnya pulang lagi untuk mengambil handphone yang ketinggalan di rumah, atau jadi juga agak panik nih ketika handphonenya gak ada atau hilang gitu ya dalam pandangan kita. Anda bisa sampaikan seberapa bergantungnya Anda terhadap smartphone dalam menjalani aktivitas sehari-hari, pendengar. Silakan, seperti halnya nih juga dengan Ibu Rini ada di Ciledug, Jakarta. Bilangnya adalah, Mas Andes di Jakarta sore ini, selamat sore. Sore, Ibu Rini, katanya. Tentunya kita sudah sangat bergantung dengan aplikasi-aplikasi yang ada di handphone ya. Tapi tidak lupa juga aplikasi-aplikasi yang kita download atau yang ada dalam handphone, setidaknya yang bermanfaat untuk menambah kualitas hidup kita. Dirasa memang kalau ini negatifnya juga ada, tapi kalau lebih banyak sisi positifnya, kenapa enggak ada di dalam aplikasi yang ada di handphone kita. Baik, Bu Rini, terima kasih sudah bergabung dan beropini tentunya ya. Dan sekali lagi pendengar, Anda juga masih kami undang tentunya di 0811 7972 7912. Layan telepon kami terbuka untuk Anda di 0213441499 dan 021 344 0696.

0: Di botol air mineral ada tanggal kadaluarsa. Memang air bisa kadaluarsa?
1: Sebenarnya bukan air yang kadaluarsa, tapi botolnya. Kenapa bisa? Botol air kemasan umumnya terbuat dari plastik, seperti PET atau polyethylene terephthalate yang dapat mengalami degradasi seiring waktu. Ketika botol disimpan dalam waktu yang lama, bahan kimia dari plastik dapat larut ke dalam air, yang berpotensi mempengaruhi rasa dan kualitas air. Selain itu, paparan sinar matahari dan suhu tinggi dapat mempercepat proses ini. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak mengkonsumsi air dari botol yang sudah melewati tanggal kadaluarsa, karena kualitas dan keamanan botol dapat dipertanyakan. Jadi, penting untuk mempertahankan kondisi kemasan botol serta menyimpan air kemasan di tempat yang sejuk dan gelap untuk menjaga kualitasnya lebih lama. Jakarta Sore Ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net
2: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Karena informasi dan inspirasi, pendengar, sekarang saatnya untuk Anda yang membutuhkan informasi cuaca kelautan di Jakarta dan juga utara Jawa Barat yang akan disampaikan oleh prakirawan dari stasiun maritim stasiun meteorologi maritim Tanjung Priuk bersama rekan Elkana. Prakirawan Elkana, silakan laporan Anda.
3: Baik, terima kasih Kak Andes. Selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Elkana sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada sore ini saya akan menyampaikan prakiraan cuaca untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat yang berlaku tanggal 19 Juni 2026 pukul 19 WIB hingga 24 jam ke depan. Baiklah pendengar, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan. Sementara untuk kondisi angin secara umum diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau 28 km per jam. Di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, dan perairan Indramayu hingga Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang berpotensi terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, hingga perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut air laut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1 meter, diperkirakan terjadi pada pukul 22 WIB untuk malam ini. Sementara untuk surut minimum dengan ketinggian 0,3 meter, diperkirakan terjadi pada pukul 11 WIB untuk esok siang. Baiklah pendengar, demikianlah informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada sore hari ini. Jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
2: Baik, terima kasih prakirawan Elkana menyampaikan langsung dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk untuk informasi cuaca kelautan.

0: menemani istirahat malam Anda. Kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia, menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa bisa begini?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam mana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih sudah bergabung di Jakarta sore ini. Bicara juga tentang teknologi yang makin canggih. Ternyata memang ada efek positif, negatifnya juga dari perkembangan teknologi. Yang jelas tadi dari rangkuman yang sudah bergabung dari Anda pendengar, memang dirasa harus lebih bijak dan juga aplikasi-aplikasi yang memang mendukung tentunya kehidupan sehari-hari yang bermanfaat. Sekali lagi ya, kalau memang akhirnya dirasa lebih banyak efek negatifnya, ya mungkin ada beberapa kasi yang akhirnya dihapus atau tidak digunakan kembali. Dan selalu ingat tentunya dengan hubungan dengan manusia ya, yang juga bersosialisasi secara langsung, tidak hanya daring atau juga mempererat silaturahminya, mungkin bisa dengan teknologi-teknologi, tapi setelah itu ketemu langsung jauh lebih fair gitu tentunya ya. Terima kasih sekali lagi. Nanti di pukul 19 kita akan sama-sama mendengarkan warta berita yang akan direlay dari Pro 3. Untuk Anda jangan kemana-mana, tentunya masih di Jakarta sore ini bersama Andes Satria.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak.
2: Dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
0: Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical In-Change Oil Recovery. Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 19 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Kementerian Sosial memastikan tim penanganan bencana telah berada di lokasi gempa bumi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Di saat yang sama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari untuk mempercepat penanganan masyarakat terdampak. Selengkapnya laporan Alfred Tutar.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama.
3: Pemerintah terus melakukan penanganan terhadap dampak gempa bumi yang mengguncang Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kementerian Sosial memastikan timnya telah berada di lokasi untuk membantu penanganan darurat dan melakukan pendataan warga terdampak. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, petugas Kemensos saat ini bekerja bersama pemerintah daerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat segera terpenuhi. Pendataan juga dilakukan untuk memperoleh data pasti terkait jumlah korban maupun keluarga terdampak.
1: Ya, tim kami sudah berada di sana, sedang mendata bersama pemerintah daerah. Kami masih menunggu kepastian jumlah keluarga yang terdampak. Ada yang luka-luka mungkin, ada yang meninggal, tapi sampai sekarang kami belum mendapatkan konfirmasi pasti ya tentang jumlah yang meninggal atau jumlah yang luka-luka. Tapi tim kami sedang berada di lapangan dan kami memberikan dukungan logistik ada masa kedaruratan ini. Ada berupa tenda, kemudian juga logistik yang ada seperti makanan siap saji atau buffer stok yang kami miliki dan sebagian lagi kita juga mendirikan dapur umum. Pada dasarnya kami akan memberikan dukungan yang diperlukan sesuai dengan asesmen dari daerah.
3: Selain melakukan pendataan, Kemensos juga menyalurkan dukungan logistik pada masa kedaruratan. Bantuan yang diberikan meliputi tenda darurat, makanan siap saji, buffer stok logistik, serta dukungan dapur umum. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan status tanggap darurat penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Sigi selama 14 hari sejak 17 Juni 2026. Penetapan status tersebut dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana dan memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat terpenuhi. Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen hadir dalam penanganan bencana. Satgas penanganan bencana juga telah menyediakan tenda darurat yang dapat digunakan warga terdampak untuk sementara waktu.
4: Disampaikan bahwa SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Jadi 14 hari kerja kami untuk kondisi darurat pasca gempa ini. Jadi SK tanggap darurat sudah ditandatangani. Dan ini sudah mulai tertangani walaupun belum semua sehingga ada strategi-strategi yang dibuat.
3: Pemerintah pusat dan daerah terus berkoordinasi dalam penanganan gempa bumi di Kabupaten Sigi. Hasil pendataan yang dilakukan petugas akan menjadi dasar penyaluran bantuan lanjutan bagi masyarakat terdampak. Selama masa tanggap darurat, kebutuhan dasar warga menjadi prioritas utama pemerintah. Dukungan logistik dan pelayanan darurat juga terus diperkuat hingga kondisi masyarakat berangsur pulih. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan peringatan dini dampak dari musim kemarau panjang yang kering. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
5: El Nino ini mengakibatkan dampak musim kemarau kita lebih panjang dan juga di bawah normal yang artinya lebih kering dari kondisi normal pada umumnya dari karakteristik musim kemarau.
6: Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Deputi Klimatologi BMKG Arda Sena Sopa Heluakan menjelaskan, El Nino mengakibatkan musim kemarau di Indonesia lebih panjang dan kering. Periode musim kemarau mulai Juni hingga pertengahan Oktober tahun 2026. Oleh sebab itu, masyarakat dan pemerintah perlu mengantisipasi dampak dari musim kemarau, misal dengan menyiapkan air hujan di penampungan karena sejumlah wilayah masih ada hujan, kemudian mengatur kalender tanam dan mengganti dengan bibit yang tahan musim kemarau. Penjelasan disampaikan Arda Senak pada RRI hari ini.
5: Sudah semenjak bulan Maret, BMKG mendesimasikan kemarau tahun 2026 ini beserta juga perkembangan El Nino dari waktu ke waktu. Sektor sumber daya air perlu menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan ketersediaan sumber daya air yang resilien menghadapi musim kemarau lebih panjang. Demikian pula sektor pertanian perlu menyesuaikan kalender tanam dan juga barangkali menyesuaikan dengan varietas tanaman pangan yang lebih tahan terhadap kekeringan dan lain sebagainya. Sektor kehutanan misalkan perlu diwaspadai kondisi kekeringan yang biasanya memicu kebakaran hutan dan lahan khususnya di daerah-daerah yang berlahan gambut.
7: Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pasokan beras Indonesia aman hingga 10 bulan ke depan. Bahkan Indonesia akan panen raya. Pemerintah meyakini dapat melakukan mitigasi terhadap dampak dari El Nino. Mentan Amran menjelaskan cadangan beras pemerintah atau CBP hingga bulan Juni tahun 2026 mencapai 5 juta ton yang disebut sebagai level tertinggi sepanjang sejarah. Selain itu, stok di sektor hotel, restoran dan kafe, serta pedagang dan rumah tangga mencapai 12,5 juta ton. Kemudian standing crop atau potensi panen sebesar 11 juta ton.
6: Kalau anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
7: Pemerintah telah menyiapkan mitigasi dengan embung, irigasi, pompa, sumur dalam, pompanisasi, optimalisasi lahan, yakni lahan rawa yang biasa panen satu kali menjadi dua kali atau tiga kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI mendorong Pertamina untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Engines Oil Recovery guna meningkatkan produksi minyak nasional. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi.
9: Penurunan produksi minyak dari kilang-kilang tua Pertamina masih menjadi tantangan besar bagi sektor energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan energi dan target swasembada energi yang dicanangkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Komisi 6 DPR RI mendorong PT Pertamina Hulu Rokan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi Chemical Enhanced Oil Recovery atau CEOR di lapangan Minas, Riau, guna meningkatkan produksi minyak nasional. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menyebut, wilayah kerja Rokan saat ini menyumbang sekitar 1/4 dari total produksi minyak nasional. Ia menilai, keberhasilan implementasi CEOR di lapangan Minas akan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan lifting minyak nasional, sekaligus mendukung pencapaian target swasembada energi pemerintah.
10: Kita tahu sejak PHRI diambil oleh Pertamina dari Caltex, ya, Chevron, yang dulu Chevron itu hanya 50 tahun, mereka bangun sampai 500 sumur. Dan sekarang mereka meningkatkan dengan chemical. Dan alhamdulillah produksinya terus meningkat dan kami optimis dengan kerja keras teman-teman Pertamina dan tentu dengan inovasi teknologi, insya Allah target 400 ribu barrel di tahun 2034 bisa terwujud.
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Adi Satria Suryo Sulisto menilai peningkatan produksi di lapangan-lapangan utama seperti Minas akan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional karena dapat menekan menekan ketergantungan terhadap impor minyak.
8: Ya, kita harapkan lifting minyak naik, bisa naik lebih banyak lagi. Kontribusi Pertamina terhadap lifting nasional secara keseluruhan itu sangat signifikan. Jadi produksi Pertamina tidak di-maintain dan bahkan menurun, ini sangat mempengaruhi terhadap lifting nasional secara keseluruhan.
9: Komisi 6 DPR RI menegaskan agar Pertamina terus mempercepat upaya peningkatan produksi melalui optimalisasi teknologi dan pengelolaan lapangan migas yang lebih efisien. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah meningkatnya kebutuhan dalam negeri. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hasil penelitian Perhimpunan Bank Nasional Perbanas menemukan fakta pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun disebabkan karena minimnya permintaan kredit dari UMKM sendiri. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
11: Perhimpunan Bank Nasional Perbanas merilis hasil penelitiannya terkait kondisi UMKM. Hasil penelitian menunjukkan tren pertumbuhan kredit UMKM yang terus menurun sejak akhir tahun 2022 dan terkontraksi di akhir tahun 2025. Berdasarkan data Perbanas, hingga akhir Februari 2026, kredit UMKM masih di zona negatif atau terkontraksi sekitar 0,47% secara tahunan. Padahal penyaluran kredit perbankan secara umum seperti kredit modal kerja, investasi, dan konsumsi masih tumbuh positif. Ketua Umum Perbanas Heri Gunardi dalam keterangannya di Jakarta mengatakan, berdasarkan hasil penelitian Perbanas, kondisi itu terjadi bukan karena kurangnya pasokan kredit di perbankan, tapi karena UMKM-nya sendiri yang tidak mengajukan kredit karena lebih memilih menggunakan modal sendiri.
12: Bahwa tantangan utama saat ini bukan terletak pada terbatasnya pasokan kredit dari perbankan, sebaliknya mayoritas pelaku UMKM belum mengajukan kredit karena mereka merasa belum membutuhkan pembiayaan dan masih mengandalkan modal sendiri. Sementara itu, ketika UMKM mengajukan kredit, tingkat persetujuannya relatif tinggi. Fakta ini menunjukkan bahwa agenda besar yang perlu kita dorong bersama adalah meningkatkan ya bankability atau bankable ya, dan kesiapan UMKM untuk tumbuh dan berkembang.
11: Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Riset dan Kajian Ekonomi dan Perbankan Perbanas Afiliani mengatakan, persentase UMKM yang tidak mengajukan kredit mencapai 87% dan hampir 50% diantaranya beralasan tidak atau belum memerlukan kredit.
13: Ditanya kenapa nggak mengajukan, jadi yang tidak mengajukan kredit itu sebesar 87% ya, sedangkan yang mengajukan itu hanya 18%. Kalau ditanya kenapa tidak perlu kredit itu 51%. Nah ini tadi artinya apa? Dia mengatakan bahwa cukup dengan dana yang ada gitu ya. Nah kita kan pengennya nggak begini. Secara bank sebenarnya kita pengen mendanai. Nah kemudian apakah yang bicara suku bunga tinggi itu nggak banyak ya? Kalau di apa? Biasanya kalau di asosiasi pengusaha kan biasanya suku bunga terlalu tinggi gitu. Ternyata kalau ditanya pada UKM-nya bukan itu faktor utamanya ya. Kemudian yang lainnya dan ada juga faktor tidak punya agunan tuh hanya 10%.
11: Perbanas menyimpulkan perlunya revitalisasi model bisnis UMKM guna mendorong pertumbuhan kredit dan perekonomian nasional. Untuk itu, Perbanas juga memutuskan membentuk UMKM Center guna membantu UMKM naik kelas. Bukan hanya dari sisi penyediaan pembiayaannya, tetapi juga melakukan pendampingan dan peningkatan kapabilitas UMKM. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci. Bus solawat tetap beroperasi selama 24 jam dan bus solawat pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. Operasional bus solawat akan kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Syariful Alam.
15: Ya, nah saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca Jumat hari ini waktu Arab Saudi. operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi. Khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat pada...
0: Syariful Alam. Baik, kami mengalami koneksi terputus dengan reporter kami, Syariful Alam. Dan saat ini kami masih mengupayakan agar tersambung bersama reporter kami Syariful Alam yang saat ini berada di Arab Saudi. Syariful Alam, silakan dilanjutkan dengan informasinya.
15: Ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca Jumat ini waktu Arab Saudi, operasional bus lawat telah kembali beroperasi mengantarkan jemaah Indonesia pada pukul 14 waktu Arab Saudi, dan khusus Jumat terakhir jemaah haji yang berada di Mekah, operasional bus lawat pada pagi dan sebelum sholat Jumat pada pukul 9 waktu Arab Saudi tetap beroperasi. Dan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPH Arab Saudi memastikan bus lawat tetap beroperasi selama 24 jam hingga jemaah haji terakhir yang meninggalkan Mekah pada Minggu 21 Juni 2026. Dan seluruh jemaah haji gelombang ke-1 telah dipulangkan ke Indonesia. Sementara itu, jemaah haji gelombang kedua secara bertahap terus diberangkatkan menuju Madinah sebelum kembali ke tanah air. Meskipun jumlah jemaah tetap berkurang, layanan transportasi menuju Masjidil Haram tetap dipertahankan. Pendengar, pantauan RRI pada masa puncak operasional haji, PPIH mengoperasikan 450 unit bus selawat. Jumlah tersebut kini disesuaikan dengan jumlah jemaah yang masih berada di Mekah. Kendati demikian, sebanyak 52 unit bus tetap disiagakan hingga hari terakhir operasional Mekah. Sebagaimana diketahui, pengurangan jumlah armada tidak berdampak terhadap jam operasional layanan, dan di mana bus selawat tetap beroperasi selama 24 jam penuh sebagaimana saat puncak haji. Dengan demikian, jemaah haji masih dapat memanfaatkan layanan transportasi gratis tersebut untuk beribadah ke Masjidil Haram kapanpun. Dan PPH memastikan layanan bus selawat tetap tersedia hingga seluruh jemaah meninggalkan Mekah. Dan pendengar, untuk bus selawat yang menuju ke wilayah Sisha dari Terminal Syekh Amir dan wilayah Mishkala dari Terminal Abjad serta wilayah Ajijah dari Terminal Jabal Kabah terpantau sejak pukul 14 waktu Arab Saudi telah beroperasi dan waktu dan mengantarkan jemaah kembali ke hotelnya masing-masing. Sementara dua rute dihentikan seiring pergeseran jemaah ke Madinah. PPH juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah halte dan rute bus selawat. Hingga pertengahan Juni ini terdapat dua rute yang telah dihentikan karena seluruh jemaah yang dilayani sudah meninggalkan Mekah. Rute tersebut ada rute 14 yang melayani kawasan Al-Hidayah Tower menuju Terminal Jabal Kabah dan rute 22 yang melayani kawasan Sisha menuju Terminal Syekh Amir. Meski demikian, petugas dari kedua rute tersebut tidak dikurangi, melainkan dipindahkan ke halte lain yang masih aktif melayani jemaah. Selain itu, dapat disampaikan pula bahwasanya jemaah haji Indonesia yang berada di daerah kerja Mekah pada hari Jumat ini merupakan hari terakhir melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Sebab ada sejumlah kloter yang akan diberangkatkan ke Madinah dari Mekah pada hari Jumat hingga Minggu mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke tanah air, sebanyak 830 jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi tiba mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Madinah, Arab Saudi hari ini. Selengkapnya disampaikan reporter Saada Tudaraen. Saada Tudaraen.
16: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua ini, dan pada hari ini terdapat 830 jemaah haji yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede. Mendarat sebanyak 389 jiwa pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7615. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta, Bekasi pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5238. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nurjanah, mengatakan perasaannya senang dan bercampur sedih saat kembali lagi ke tanah air ini. Namun, dirinya pun bersyukur dapat kembali dengan keluarga dan merasa sedih karena suaminya wafat saat berhaji di tanah suci.
17: Yang senang, tapi ada sedihnya karena
18: itu meninggalkan di sana. Pada hari keberapa, Bu, atau bagaimana?
17: Tanggal 28, 24 Mei.
18: Bapak baru sampai sana?
17: Bukan. Dia mau dikeluarkan.
18: Dia mau. Oke. Apa di sisa?
17: Dari sini, kan? Bukan di sana, masuk 5 hari aja. Terus, di sana mau makan. Terus 2 hari mau beli tarik. Kan, banyak. Terus, makan. Nah, cuma makan buah, buah, su, roti.
18: Kondisi beliau gitu, karena apa, sedikit makan sop atau gimana?
17: Waktu sakit ini ya agak-agak sop, tapi masih bisa jalan, masih bisa ngobrol.
16: Diketahui secara keseluruhan pasca kepulangan jemaah haji pada gelombang 1 dan gelombang 2 melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan sebanyak 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya berkisar 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terbagi dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Cirebon, para jemaah haji asal Kabupaten Cirebon diminta terus menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan ke Indonesia. Hal itu ditegaskan PLH Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon hari ini. Laporan selengkapnya disampaikan Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon. Vivi.
19: Baik, Hana, jemaah haji kloter 25 KJT asal Kabupaten Cirebon telah tiba di Bandara Internasional Kertajati Majalengka sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat pada Jumat 19 Juni 2026. Selanjutnya, para jemaah diberangkatkan menuju Asrama Haji Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, dan tiba petang tadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. PLH Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, menyampaikan jumlah jemaah yang tergabung dalam kloter 25 KJT tercatat sebanyak 442 orang. Dari jumlah tersebut, satu orang jemaah meninggal dunia di Tanah Suci atas nama Yani binti Ramian Abbas. Selain itu, terdapat dua orang jemaah yang melakukan tanazul karena alasan kesehatan dan telah bergabung dengan kloter lain, yakni kloter 5 pada 4 Juni dan kloter 13 pada 10 Juni 2026. Ia juga menghimbau jemaah kloter berikutnya untuk menjaga kesehatan menjelang jadwal pemulangan ke Indonesia.
20: Himbauannya yaitu pertama jaga kesehatan karena kita juga mau pulang kan istilahnya tetap harus punya tenaga yang fit ya. Tidur terutama ya jaga kesehatan intinya sih, jangan sampai nanti kelelahan juga karena penerbang itu kan 9 jam dari Jeddah ke Kertajati. Yang ketiga yaitu setelah pulang ke Indonesia nanti mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang dilakukan di sana bisa diterapkan di sini untuk kemampuan hajinya.
19: Khotib Haryanto menambahkan untuk mendukung kelancaran proses pemulangan jemaah dari Bandara Kertajati menuju Kabupaten Cirebon, telah menyiapkan sebanyak 11 kendaraan angkutan jemaah dan 2 truk box untuk mengangkut koper jemaah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri dari 8 negara mengecam kekerasan Israel di Tepi Barat. Kecaman tersebut disampaikan dari Turki, Mesir, Indonesia, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Melansir Anadolu, Jumat 19 Juni, mereka menyoroti meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina. Kecaman termasuk serangan terhadap dua masjid di Ramallah, yaitu Masjid Agung di desa Jijiliya dan Masjid Al-Faruq di desa Mazar Al-Nubani. Beralih ke informasi olahraga, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Berikut Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar Abdul.
2: Baik, terima kasih. Dan pendengar, Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia Elite Pro Academy atau EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas oleh PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional atau BTN PSSI untuk menyelaraskan program yang dimiliki baik oleh timnas maupun baik oleh timnas kelompok usia maupun kompetisi nasional.
21: Kita dengan Pemda Kabupaten Kota kita lakukan termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner ekonomi juga kita awalkan kita sinkronkan dengan program timnas. Tentu itu juga sadari karena pergerakan yang dapatkan itu tidak seperti dengan anak game jauh atau tipisnya.
0: Niar, silakan dilanjutkan laporannya.
2: Baik, terima kasih. Dan pendengar, sebagaimana disampaikan oleh Asep bahwa memang pihaknya terus karena komitmen untuk menjaga kualitas kompetisi usia muda yang nantinya akan berpengaruh tentu kepada timnas dalam khususnya timnas kelompok usia, maka pihaknya terus atau rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional PSSI untuk menjaga ataupun menyelaraskan program baik yang dimiliki oleh timnas Indonesia dalam kategori kelompok usia maupun program-program kompetisi yang dijalankan oleh I-League. Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober 2025 dan pada kompetisi musim ini untuk Super League ataupun Liga Kasta pertama atau Liga Utama itu akan ada kelompok usia 16, 18, dan 20. Sementara di Championship ataupun Kasta kedua akan ada kompetisi untuk usia 18 dan 20. Dari kawasan Jakarta Pusat, Nira Abdul Itiloli, Pro Tiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan warta berita yang diri dari Pro 3, sekarang saatnya pendengar ini untuk kita mendengarkan mimbar agama. Pada hari ini adalah mimbar agama Katolik dengan tema Roti Hidup. Yang menjadi narasumber adalah Pak Pantis Gulton selaku penyuluh agama Katolik. Untuk itu Anda Satria pamit dari ruang dengar Anda di Jakarta sore ini. Nanti akan dilanjutkan oleh Jakarta malam ini bersama Farid Kurniawan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, ada di Gatekeeper, ada Angel dan juga Zahwa, dan tentunya produser Ega Pangestu. Anda Satria pamit pendengar, selamat akhir pekan dan sampai jumpa.
0: 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.

Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, sabda Tuhan yang akan kita renungkan pada malam ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 52 sampai dengan 59. Dalam bacaan ini, Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup yang turun dari surga, yang memberi kehidupan sejati bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Melalui sabda ini, kita diajak untuk semakin menyadari bahwa hidup kita tidak hanya bergantung pada kekuatan diri sendiri, tetapi terutama pada Tuhan yang senantiasa memberi kita kekuatan dan pengharapan. Di tengah berbagai kesibukan, tantangan, dan pergumulan hidup saat ini, Tuhan tetap hadir dan ingin tinggal di dalam hati kita. Oleh karena itu, marilah kita membuka hati, mendengarkan dengan penuh iman, dan membiarkan sabda Tuhan ini menyentuh serta mengubah hidup kita, sehingga kita semakin diteguhkan dalam iman dan mampu menjadi saksi kasih Tuhan di tengah dunia. Selanjutnya, marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas sabdamu dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 52 sampai dengan 59. Engkau telah menganugerahkan Putramu Yesus Kristus sebagai roti hidup yang turun dari surga, sumber kekuatan dan keselamatan bagi kami. Kami mohon, bukalah hati dan budi kami agar mampu memahami misteri Ekaristi dengan iman yang teguh. Semoga kami tidak hanya menerima tubuh dan darah Kristus, tetapi juga semakin hidup dalam kasih, kerendahan hati, dan pengorbanan seperti Dia. Curahkanlah rahmat Roh Kudus-Mu agar permenungan ini meneguhkan iman kami dan memampukan kami menjadi saksi kasih-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita dengarkan Injil Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku.
Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya

Orang-orang pada waktu itu bingung dan bahkan berselisih karena mereka memahaminya secara harfiah. Namun Yesus tidak berbicara tentang makanan jasmani. Ia ingin menyampaikan makna rohani yang sangat dalam. Makan dan minum di sini berarti menerima Yesus sepenuh hati, percaya kepadanya, dan hidup dalam ajarannya setiap hari. Seperti tubuh kita membutuhkan makanan untuk bertahan hidup, demikian juga jiwa kita membutuhkan Tuhan agar tetap kuat, damai, dan penuh pengharapan. Dalam terang ajaran Paus Fransiskus, sabda ini sangat erat kaitannya dengan Ekaristi. Paus Fransiskus sering mengingatkan bahwa Ekaristi bukan hanya sekedar kewajiban atau rutinitas, tetapi perjumpaan nyata dengan kasih Tuhan yang hidup. Dalam Ekaristi, kita menerima Kristus yang menguatkan, menyembuhkan, dan memberi kita semangat baru untuk menjalani kehidupan. Di zaman sekarang, banyak orang mengalami kelaparan rohani. Kita hidup di tengah kemajuan teknologi, kemudahan akses informasi, dan berbagai fasilitas modern. Namun, di balik semua itu, banyak orang merasa kosong, gelisah, dan tidak memiliki arah hidup. Tekanan ekonomi, masalah keluarga, tuntutan pekerjaan, dan pengaruh media sosial sering membuat hati manusia lelah. Saudara, saudari terkasih dalam Kristus, banyak orang mencoba mengisi kekosongan ini dengan hal-hal duniawi. Mencari pengakuan, mengejar popularitas, atau mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Tetapi seringkali semua itu memberikan kepuasan yang tidak sejati. Hati tetap merasa kurang, bahkan semakin gelisah. Melalui sabda ini, Yesus mengingatkan bahwa hanya Dia yang dapat memberi hidup yang sejati. Hidup yang tidak hanya bertahan sementara, tetapi hidup yang penuh damai, penuh sukacita, dan penuh makna. Ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, kita memiliki kekuatan untuk menghadapi masalah dan tidak mudah putus asa. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Paus Fransiskus juga menekankan bahwa setelah menerima Kristus, kita tidak boleh berhenti pada diri sendiri. Kita dipanggil untuk menjadi Ekaristi hidup, yaitu menghadirkan kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Iman bukan hanya soal doa atau ibadah, tetapi harus terlihat dalam tindakan nyata. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, berikut beberapa contoh sederhana dalam hidup sehari-hari. Pertama, dalam keluarga. Keluarga adalah tempat pertama kita belajar mengasihi. Namun, seringkali justru di dalam keluargalah kita mudah marah, tersinggung, atau tidak sabar. Hidup dari Kristus berarti kita belajar mengendalikan diri, mau mendengarkan, dan mau mengampuni. Misalnya, ketika terjadi perbedaan pendapat dengan pasangan atau anak,

Kita memilih untuk berbicara dengan tenang, bukan dengan emosi. Kita berusaha memahami, bukan menyalahkan. Yang kedua, di tempat kerja. Dunia kerja penuh dengan tantangan, persaingan, dan kadang godaan untuk tidak jujur. Makan dan minum, Kristus berarti kita tetap hidup dalam kebenaran. Kita bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, dan tidak mengambil keuntungan dengan cara yang salah. Misalnya, tetap jujur dalam laporan kerja, tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, dan tetap berbuat baik meskipun tidak selalu dihargai. Ketiga, dalam kehidupan sosial, kita hidup di tengah masyarakat yang beragam. Tidak semua orang memiliki kondisi yang sama. Ada yang berkecukupan, tetapi ada juga yang kekurangan. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk peduli. Misalnya membantu tetangga yang sedang kesulitan, mengunjungi orang yang sakit, atau sekedar memberi perhatian kepada mereka yang sedang sedih. Hal-hal kecil seperti ini sangat berarti dan menjadi tanda nyata kasih Tuhan. Keempat, dalam penggunaan media sosial. Di zaman digital ini, media sosial menjadi bagian dari kehidupan kita. Namun, seringkali media sosial justru menjadi tempat munculnya iri hati, kebencian, dan menyakitkan dengan kata-kata. Hidup dari Kristus berarti kita menggunakan media sosial dengan bijak, tidak menyebarkan hal-hal yang tidak baik, memberi semangat, dan tidak ikut menyebarkan komentar negatif. Kelima, dalam menghadapi kesulitan hidup. Setiap orang pasti pernah mengalami masalah, sakit, kehilangan, kegagalan, atau kekecewaan. Dalam situasi seperti ini, kita bisa merasa lemah dan putus asa. Namun, jika kita hidup dari Kristus, kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Kita belajar untuk tetap berharap dan tidak menyerah. Marilah, sebelum kita melanjutkan renungan, kita dengarkan lagu sebagai pengantar yang membawa kita kepada perenungan akan ajaran Yesus ini.

Saudara-saudariku yang terkasih, Paus Fransiskus sering mengatakan bahwa gereja harus menjadi seperti rumah sakit di lapangan, yaitu tempat yang terbuka untuk menyembuhkan yang terluka. Ini berarti kita sebagai umat beriman juga harus memiliki hati yang penuh belas kasih. Kita tidak boleh menjadi pribadi yang mudah menghakimi, tetapi harus menjadi pribadi yang mau menerima dan menguatkan orang lain. Renungan ini juga mengajak kita untuk melihat ke dalam diri. Apakah kita sungguh-sungguh hidup bersama Kristus, atau kita hanya menjalankan iman sebagai rutinitas tanpa makna? Tuhan Yesus menginginkan kita untuk memiliki hubungan yang hidup dengannya, bukan sekedar kebiasaan. Akhirnya, melalui Yohanes bab 6 ayat 52 sampai dengan 59, kita diingatkan bahwa hidup sejati hanya ditemukan dalam Yesus Kristus. Ketika kita menerima Dia dan hidup bersamanya, kita tidak hanya dikuatkan, tetapi juga diubah menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih sabar, lebih peduli, dan lebih mengasihi. Saudara-saudariku yang terkasih, epilog renungan dari Injil Yohanes pada malam hari ini mengajak kita untuk menyadari bahwa hidup sejati hanya bersumber dari Yesus Kristus. Ia adalah roti hidup yang memberi kekuatan, memberi pengharapan, dan memberi keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Di tengah kehidupan yang penuh tantangan, kita diingatkan untuk tidak hanya mencari kepuasan duniawi, tetapi juga membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dengan makan dan minum, Kristus melalui iman, doa, dan tindakan kasih, kita dipanggil untuk hidup sebagai pribadi yang membawa damai dan menjadi berkat bagi sesama. Akhirnya, semoga sabda ini tidak hanya kita dengarkan, tetapi kita hayati dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita hidup semakin dipenuhi oleh kasih Tuhan dan memancarkan terang-Nya di tengah dunia. Semoga. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita tutup perenungan pada malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas sabdamu yang telah kami renungkan pada malam hari ini. Engkau telah mengingatkan kami bahwa Yesus Kristus adalah roti hidup yang memberi kami kekuatan dan kehidupan sejati. Teguhkanlah iman kami agar kami senantiasa merindukan Ekaristi dan setia hidup dalam kasih-Mu. Bantulah kami untuk menghidupi sabdamu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, saya Pantis Gultom mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam program Mimbar Agama Katolik pada malam hari ini. Sampai jumpa kembali pada kesempatan berikutnya. Semoga Yesus Kristus senantiasa memberkati, menyertai, dan meneguhkan langkah hidup kita semua hari ini dan selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Malam hari ini berjumpa kembali bersama dengan saya Farid Kurniawan ya di Jakarta malam ini. Edisi hari Jumat ini jelang akhir pekan tanggal 19 Juni 2026. Gimana dengan kegiatan Anda hari ini pendengar? Semoga semuanya lancar-lancar saja ya. Dan untuk Anda yang malam hari ini mungkin sudah ada di rumah lagi istirahat, kalau mungkin Anda ingin menyimak informasi menarik dan juga nanti akan ada obrolan komunitas, terus juga nanti Anda bisa request lagu kenangan Anda di Ruang Rindu ya, mulai pukul 21 nanti Anda gabung aja bersama dengan saya di sini, di 91,2 FM ataupun juga streaming di aplikasi RRI Digital. Yang masih ada di jalan, kalau mungkin Anda ingin menyampaikan kondisi traffic ya di jalan-jalan yang Anda lintasi, boleh juga silakan Anda berbagi informasi di 0811 7977 912.

101.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, malam hari ini di Monas ada acara begitu ya, Haul Akbar Ulama dan Habib Betawi tahun 2026. Jadi Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas di kawasan Monas pada hari Jumat malam ini. Kegiatan ini berlangsung mulai pukul 17 sampai dengan pukul 22. Tadi saya lewat sana pun juga sudah mulai kegiatannya. Tapi untuk lalu lintasnya masih dibuka ya, untuk Merdeka Selatan yang mau ke sisi yang mau ke arah Gambir atau yang mau ke arah Budi Kemuliaan tadi masih dibuka, artinya tidak ditutup. Cuman agak sedikit tersendat saja begitu. Dinas Perhubungan DKI Jakarta memperkirakan kegiatan akan dihadiri oleh banyak peserta hingga berpotensi menimbulkan kepadatan lalu lintas di kawasan Monas. Kalau untuk persiapan atau rute alternatifnya dari sekitar yang ada di sekitar Monas ya, dari Harmoni yang menuju ke Bundaran HI ini melalui Jalan Majapahit, kemudian ke Merdeka Barat, kemudian ke Tamrin, Bundaran HI dan sekitarnya. Kalau dari Harmoni yang mau menuju ke Tugu Tani, ini bisa lewat Juanda, kemudian ke Jalan Pos, ke Jalan Gedung Kesenian, ke Lapangan Banteng Utara, Lapangan Banteng Barat, kemudian ke Taman Pejambon, ke Jalan Pejambon, kemudian ke Merdeka Timur, ke Ridwan Rais. Kalau dari Harmoni yang menuju ke Gambir, ini dari Jalan Majapahit, kemudian ke Merdeka Barat, kemudian ke Tamrin, ke Kebon Sirih, kemudian ke Ridwan Rais, dan juga ke Merdeka Timur. Kalau dari Bundaran HI yang menuju ke Harmoni, alternatif pertamanya adalah lewat Tamrin, kemudian ke Merdeka Barat, kemudian ke Majapahit ya. Alternatif keduanya dari Tamrin ke Budi Kemuliaan, kemudian Abdul Muiz dan juga ke Jalan Majapahit. Untuk Anda pendengar yang malam hari ini ingin share informasi ada hal menarik apa di sekitar Anda, termasuk juga traffic ya, Anda yang masih ada di jalan, silakan Anda sampaikan di 08 11 79 77 912. Dan kali ini pendengar, kami akan menghadirkan drama radio, judulnya adalah Kita Nggak Sendirian dari RRI Samarinda.

0: Sumpah, hidup aku berat banget minggu ini.
1: Kenapa lagi? Drama percintaan?
0: Lebih parah, diskon habis sebelum aku check out.
2: Itu sih bukan cobaan, itu namanya alarm keuangan.
3: Guys, maaf ya telat.
0: Tumben banget kamu telat, biasanya paling rajin.
3: Lagi banyak pikiran aja.

0: pesan minum lagi yuk.
1: Dar, kamu apa?
2: Gak usah, aku masih kenyang.
3: Kenyang apa belum makan?
2: Aku bilang kenyang ya kenyang.
1: Kalian sadar gak Dara berubah?
0: Iya ih, dia jadi gampang tersinggung.
1: Bukan cuma itu, dia lagi kesulitan. Aku lihat sendiri dia hitung uang receh buat bayar parkir.
3: Eh, seuzon kamu. Tapi kalaupun emang sebenarnya iya ya, kenapa dia gak cerita aja?
1: Karena mungkin dia ngerasa harus kuat sendirian.
3: Dara,

0: Mer, kamu jujur aja. Kamu lagi gak punya uang ya?
1: Hah? Maksud kamu apa?
0: Gak maksud apa-apa sih. Cuma kita lihat kamu beda.
1: Hah? Jadi sekarang kalian ngamatin aku kayak lagi penelitian?
2: Dar, bukan gitu.
1: Aku gak suka dikasihani. Aku masih bisa berdiri sendiri.
3: Gak ada yang kasihan sama kamu, Dar. Duduk yuk.
1: Tapi kalian nanya barusan, seolah-olah aku ini lemah banget, seolah-olah aku ini gak mampu. Aku cuma lagi susah, bukan berarti aku gak punya harga diri.

0: Bentar dulu. Kalau tadi cara kami salah, kami minta maaf. Tapi niat kami bukan merendahkan kamu kok.
1: Iya, karena peduli itu bukan berarti nganggap kamu lemah. Justru karena kami tahu kamu kuat, kami tuh gak tega lihat kamu pura-pura kuat sendirian.
2: Aku salah ngomong ya. Harusnya aku lebih pelan. Aku cuma takut kamu makin jauh kalau kami diam.
3: Aku capek. Capek harus terlihat baik-baik aja. Capek jawab, aku gak apa-apa. Padahal kenyataannya enggak.
0: Ya udah, gak usah jawab gitu lagi.

0: ayah sakit, biar rumah sakit gak sedikit. Ibu kerja sendirian. Aku kirim uang tiap bulan, SPP belum kebayar. Aku mikir, mungkin aku harus berhenti dulu.
1: Hah? Berhenti kuliah?
0: Aku gak mau jadi beban keluarga, Putri.
2: Dan kamu pikir nanggung semuanya sendirian itu bukan beban?

0: Kuat itu bukan berarti menolak bantuan. Kuat itu tahu kapan harus berbagi beban.
1: Dar, kalau kamu jatuh, masa kami pura-pura gak lihat?
2: Kita bantu sama-sama, patungan atau cari beasiswa gak sih? Cari solusi bareng-bareng.
3: Aku cuma takut kehilangan harga diri aku.
0: Harga diri gak bakal hilang cuma karena kamu menerima bantuan dari orang yang sayang sama kamu.
1: Justru, kamu malah kehilangan kami, Dar, kalau kamu terus menjauh.
3: Maaf, guys, kalau aku terlalu keras sama diri sendiri.
2: Dan kami ada buat ngelembutin selembut-selembut soft cake.

0: Kadang yang bikin seorang hancur bukan masalahnya,
1: tapi rasa harus menghadapi semuanya sendirian.
2: Kalau kita punya teman, gunain itu. Bukan berarti kita manfaatin ya.
3: Karena minta tolong bukan berarti lemah.
4: Itu berarti kita percaya.

0: 91 Wadu FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar untuk Anda yang mungkin juga sekarang ini baru bergabung bersama dengan kami di Jakarta malam ini. Dan kali ini kami menghadirkan obrolan komunitas pendengar. Anda bisa ikut bergabung juga bersama dengan kami untuk ngobrol. Kali ini kita akan membahas tentang gotong royong untuk negeri, menghidupkan semangat Pancasila dalam aksi nyata. Yang jelas di tengah kehidupan yang semakin sibuk dan serba digital, semangat gotong royong tuh kadang rasanya tuh sudah memudar begitu ya. Padahal nilai ini adalah salah satu kekuatan terbesar bangsa kita, sekaligus juga wujud nyata dari pengamalan Pancasila. Nah, malam hari ini pendengar kita akan ngobrol santai ya tentang bagaimana semangat gotong royong bisa terus hidup dan juga relevan dalam kehidupan sehari-hari kita, mulai dari lingkungan sekitar, kemudian juga di dunia digital, sampai dengan peran generasi muda dalam membangun negeri. Nah, kali ini kami sudah terhubung dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, ada Pak Eko Nugroho MBA. Selamat malam Pak Eko.
1: Selamat malam Mas Farid.
0: Selamat malam. Gimana kabarnya Pak Eko?
1: Baik, terima kasih. Mas Farid, gimana kabarnya?
0: Baik, saya juga. Hari ini lancar ya Pak Eko ya, semua kegiatannya semoga semuanya lancar ya.
1: Lancar, baik.
0: Pak Eko, kalau kita membahas tentang gotong royong begitu ya, melihat kondisi masyarakat kita saat ini, seberapa penting semangat gotong royong menurut Pak Eko begitu ya, untuk menjaga persatuan bangsa kita?
1: Tentunya sangat penting ya, masyarakat gotong royong itu menjadi bagian dari nilai-nilai bangsa kita sebenarnya. Tapi sebelum saya membahas lebih lanjut, mungkin kita perlu melihat apa sih seperti gotong royong dulu ya Mas Fred ya, supaya kita punya persepsi yang sama gitu
0: okay,
1: ya.
0: Okay.
1: Jadi kami di Pusaka Indonesia itu mengatakan gotong royong itu sama dengan yang kita sebut dengan kolaborasi. Ya. Dan itu berbeda dengan kerjasama biasa.
0: Oke. Okay, ya. Oke.
1: Okay. Jadi kerjasama itu dibagi menjadi tiga. Ya. Pertama namanya koordinasi, kemudian kerjasama atau cooperation gitu ya. Dan ketiga adalah collaboration dan kolaborasi yang kita di BI menyamakannya dengan gotong royong. Nah, apa bedanya gitu ya? Yang pertama itu ya jelas ini hanya berhubungan dengan pengaturan dan sinkronisasi sumber daya gitu ya. Koordinasi. Contohnya misalnya Mas Farid nih mau main padel ya. Main padel apa pedal?
0: Padel ya.
1: Padel ya. Kan mesti koordinasi dong dengan partner gitu kan. Siapa yang akan datang, jam berapa, di mana gitu kan. Mesti koordinasi. Kalau nggak ada koordinasi, Mas Farid datang jam 5, partnernya datang jam 7 kan. Ini nggak jadi main padel. Yang ada jadi berantem gitu kan. Nah, jadi ini bentuk kerjasama yang paling simpel sebenarnya. Nah, yang kedua adalah cooperation atau kerjasama itu sendiri dalam bahasa Indonesia, di mana dilakukan lebih dari sekedar koordinasi, tapi masing-masing pihak itu membawa gerbongnya masing-masing. Jadi misalnya gini, Mas Farid ini mengadakan mau mengadakan turnamen padel atau pertandingan besar padel antara grup penyiar dengan grup support gitu ya. Mungkin kan di divisi support tuh ada di selain penyiar ada lagi yang mekaniknya, ada bagian apa gitu kan. Nah, masing-masing kan punya sendiri-sendiri nih gerbongnya, tapi ingin melakukan pekerjaan yang dengan tujuannya sama, yaitu melakukan permainan padel gitu kan. Nah, itu disebut dengan cooperation atau kerjasama. Nah, perlu bersama siapa yang pesan tempat nih, apakah grupnya Mas Farid atau grup support misalnya kan, jamnya cukup nggak untuk yang main 10 orang gitu kan, jadi 5 set atau berapa set mainnya gitu kan, itu menentukan pemenangnya. Bagaimana cara menentukan pemenangnya, siapa yang bawa konsumsi segala macam, itu relatif kerjasama gitu ya, dilakukan antara lebih kompleks dibandingkan hanya koordinasi biasa gitu ya. Nah, yang paling kompleks yang disebut dengan kolaborasi, yang kami di BI sebutnya sebagai gotong royong. Karena di sini tidak hanya koordinasi dan kerjasama atau cooperation, tapi benar-benar orang itu terlibat, sudah blending, menyatu, bekerjasama dengan visi dan misi yang sama. Gitu ya. Masing-masing pihak itu sudah menanggalkan egosentrisnya dan mau berendah hati untuk menyumbangkan yang terbaik demi event itu. Gitu ya. Di sini nanti output atau luaran dari hasil kerjasama ini atau kolaborasi ini akan menghasilkan apa yang disebut dengan sinergi. Sinergi adalah output baru yang melampaui jumlah kemampuan para peserta kolaborator. Jadi misalnya harusnya 1 tambah 1 sama dengan 2, maka kolaborasi itu bisa jadi 4 dan 5. Karena hasilnya menghasilkan sesuatu yang baru, inovasi yang baru. Gitu ya. Jadi lebih kompleks dan itu membutuhkan lebih banyak pengorbanan yang kita sebut sebagai kerendahan hati itu. Contohnya misalnya gini, Mas Farid ingin mengadakan turnamen antara RRI dan Komdigi, ya, Kementerian Komdigi misalnya gitu kan. Nah itu kan tentunya Mas Farid nggak bisa ngomong bahwa saya yang penting yang menang adalah RRI, tidak. Tapi harus kerjasama masing-masing memblending bagaimana acaranya sukses, gitu kan. Panitia ini mana yang kuat? Misalnya RRI kuatnya adalah dengan sound system, dengan MC yang keren-keren gitu kan. Sementara mungkin di Komdigi adalah sendok pendanaan gitu lebih kuat. Nah ini bagaimana masing-masing memberikan kontribusi terbaiknya untuk menghasilkan event yang sinergi, yang menjadi sesuatu yang keren gitu kan. Jadi begitu acaranya sukses itu, misalnya ketua dua lembaga ini kemudian juga bermain padel bersama gitu ya. Nggak hanya sukses, tapi ini juga akan menghasilkan keintiman atau kedekatan kedua lembaga tersebut. Ya. Nah ini saya sebut dengan sinergi. Jadi tidak hanya pertandingan sukses, tapi juga ada hasil lain di mana lembaga ini, kedua lembaga akan semakin bekerjasama dengan baik. Jadi misalnya Komdigi mau bikin peraturan baru tentang frekuensi atau apa, mungkin diteleponlah Pak Handel Smoye, Ketua RRI. Pak, saya mau bikin gimana nih? Karena sudah ada kedekatan. Nah, ini saya sebut sinergi. Jadi, pada saat suatu hal kolaborasi terjadi, tidak hanya acaranya sukses, tapi juga ada hal-hal lain terjadi yang ya, yang saya sebut tadi, satu tambah satu tidak hanya dua, tapi bisa jadi empat, lima, atau enam. Jadi, itu yang disebut dengan kolaborasi. Gitu ya. Nah, kemudian pertanyaannya, kenapa, apakah penting? Gitu ya? Nah, tentunya kita dengar lah ya, kita lihat saat ini hal-hal simple mas, misalnya mas Farid sering lihat nggak tiang listrik itu isinya kabel-kabel internet, fiberglass, fiber optik ya, itu kan contoh bagaimana kolaborasi tidak terjadi mas, bagaimana lembaga antar pemerintah dan lembaga swasta tidak melakukan koordinasi dengan baik kan. Tidak melakukan kerjasama atau lebih kolaborasi gitu kan. Jadi akhirnya yang terjadi adalah pemandangan yang kurang sedap, bagaimana kabel itu berseliweran kemana-mana, dan jadinya banyak kabel yang gak berguna sebenarnya kan. Nah itu contoh bagaimana jadi penting bahwa gotong royong kolaborasi antar lembaga swasta dan pemerintah itu bisa menghasilkan sesuatu yang jadi apik gitu ya, depannya gitu ya. Kita juga bisa lihat misalnya bagaimana pemerintah yang seyoknya bisa bekerja sama lebih baik lagi. Kita kan lihat jalan itu kan suka udah di aspal bagus-bagus, bongkar lagi gitu kan, digali lagi, bikin saluran baru lagi. Nah kolaborasi yang baik, kerjasama yang baik antar lembaga ini akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi, artinya nggak ada pemborosan biaya, nggak bisa bongkar pasang lagi gitu kan, dan rakyat tidak jadi korban setiap kali mesti kena macet gitu kan. Nah ini kan penting mas, jadi semangat gotong royong tentunya sangat penting, atau semangat kolaborasi ini semangat, sangat penting, baik itu di pemerintahan maupun di masyarakat semuanya mas.
0: Okay. Nah kemudian di tengah gaya hidup yang apalagi di kota besar begitu ya, makin individual begitu, kemudian juga serba cepat, tantangan terbesar begitu untuk menjaga budaya gotong royong ini apa yang dihadapi?
1: Sebenarnya nggak hanya di kota besar sih, yang namanya gotong royong atau kolaborasi itu memerlukan dua hal mas. Pertama adalah keinginan individu ya, untuk bisa kalau kita dalam sila Pancasila persatuan Indonesia gitu ya, di mana kita ingin melihat sesuatu lebih besar dari diri kita sendiri gitu ya. Yang kedua itu adalah keteladanan mas. Nah, sebenarnya kalau keteladanan itu ada, keteladanan itu muncul dari pemimpin-pemimpin kita, itu yang namanya gotong royongnya akan terjadi, Mas. Jadi itu akan dengan sendirinya muncul, baik itu di kota besar, di daerah. Kalau kita melihat sejarah ya, di zaman dulu, Bung Karno itu jadi teladan bagi rakyat Indonesia. Ya. Beliau mengorbankan jiwa dan raganya untuk bangsa ini. Dan apa yang terjadi? Rakyat Aceh misalnya, bersedia mengorbankan emas dan uangnya untuk membeli pesawat pertama Indonesia yang namanya Selawah. Ya. Nah, itu kan contoh bagaimana rakyat itu mau berkorban, mau bergotong royong, melihat keteladanan di atasnya, Mas. Jadi, sebenarnya kuncinya dari situ. Bagaimana keteladanan pemimpin itu membuat membuat siapapun ya, baik itu di kota besar maupun di kecil atau di desa, itu akan semangat berkorban dan semangat untuk bergotong royong bangun negara ini.
0: Itu kira-kira. Tapi kalau kondisinya dalam pandangan Pak Eko sendiri, bagaimana di masyarakat kita? Apakah gotong royong ini masih apa namanya, masih kental atau mungkin sudah mulai sedikit berkurang begitu?
1: Ya, kalau kita melihat saat ini kan memang dirasakan hampir jarang gitu ya. Kita itu bergotong royong kalau ada dananya. Ada dana baru bergotong royong. Tapi kan dalam bukan begitu intinya. Kita kan nggak melihat ya, seperti di Pusaka Indonesia itu, kami melakukan sebuah program itu bukan karena ada dana, tapi ada kebutuhan, ada need assessment, ada assessment yang baru kita mencari dananya bagaimana. Gitu ya. Kita bergotong royong untuk mengumpulkan dana, gitu kan, bagi yang mampu ya kita akan memberikan donasi, bagi yang mampu menyumbangkan waktu dan tenaganya. Gitu. Jadi kembali lagi sebenarnya saat ini ya kita melihat kita lihat di instansi pemerintah maupun di LSM-LSM. Itu selalu fokusnya di dana. Fokusnya dana ada, maka program baru jalan. Gimana hasilnya? Ya pokoknya dananya bisa keluar dan dinikmati. Gitu ya. Nah itu yang sayangnya memang nilai-nilai yang dulu itu kita, para founding father kita nyalakan, yang digaungkan, itu sekarang mulai pudar sih saya ngerti. Contoh tadi itu ya paling gampang ya. Dulu di zaman dulu, raja-raja di Jawa, raja di luar Jawa itu menyumbangkan hartanya untuk kemerdekaan ini, Mas. Nah, sekarang yang ada kan bagaimana menunggu dana dari pemerintah, gitu, APBN, supaya kita bisa bergerak. Gitu, kan. Nah, ini kan dua hal yang berbeda. Jadi memang saat ini nilai-nilai gotong royong ini semakin semakin hari kita lihat semakin berkurang, Mas. Jadi di mata kita ini.
0: Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali pendengar masih bersama dengan Pak Eko Nugroho MBA, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia tentang gotong royong ya. Anda yang mungkin ingin bertanya langsung ke Pak Eko Nugroho, silakan kami tunggu gabung Anda 0811 797 7912.

0: 91 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum kita lanjutkan kembali obrolan komunitas kali ini, pendengar, untuk Anda semuanya ya. Di balik setiap pengabdian seorang ASN ada pelindungan yang tak pernah berhenti bekerja. Taspen hadir melindungi, melayani sepenuh hati. Taspen memberikan pelindungan menyeluruh melalui 4 program unggulan. Ada jaminan kecelakaan kerja dan juga jaminan kematian. Ini melindungi ASN dan keluarga ya dari hal-hal yang tidak terduga. Kemudian ada juga program tabungan hari tua dan juga program pensiun. Masa depan sejahtera dipersiapkan sejak dini. Taspen memberikan perlindungan menyeluruh dari awal karir hingga purna tugas. Dan kini semua layanan Taspen semakin dekat dengan Anda melalui aplikasi andal by Taspen. Akses informasi dan layanan hanya melalui genggaman. Ada juga Taspen One Hour Online Service, di mana klaim selesai hanya dalam waktu 1 jam. Ada juga call center 24 jam di 1500919 yang siap melayani kapanpun Anda butuhkan. Ada juga Taspen Care yang hadir menjangkau seluruh peserta dari Sabang sampai Merauke. Semua layanan Taspen gratis ya, tanpa dipungut biaya. Dan Anda juga harus waspada atas penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Untuk informasi resmi hanya bisa Anda dapatkan melalui website resmi www.taspen.co.id, call center 1500919, dan juga media sosial resmi Taspen. Jika Anda dapat pesan yang mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Taspen hadir melindungi, melayani sepenuh hati. Kita lanjutkan kembali, pendengar. Kali ini kami masih terhubung bersama dengan Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia, ada Pak Eko Nugroho MBA. Pak Eko, kita bahas pertanyaan dari pendengar ya. Ini ada yang sudah masuk dari Mas Dimas. Selamat malam Mas Dimas yang ada di Jakarta Pusat. Pak Eko, apakah gotong royong masih relevan untuk generasi muda yang lebih sering berinteraksinya lewat media sosial dibandingkan dengan ketemu langsung? Pak Eko.
1: Iya, terima kasih Mas Dimas pertanyaannya. Tentunya sangat relevan ya, bagaimana generasi muda itu dengan media sosialnya bisa membentuk gotong royong untuk negeri ini. Ya. Kita bisa belajar bagaimana peristiwa banjir di Aceh dan di Sumatera ya, sebagian Sumatera, di mana sosial media berperan sangat penting dalam menceritakan, menggambarkan, dan meminta gotong royong dari para rakyat Indonesia yang lainnya yang bisa membantu gitu ya. Itu kan luar biasa Mas. Ya. Sementara media-media massa besar itu kan memberitakan pemerintah keberhasilannya, membantu bagaimana. Tapi kan media-media sosial itu lebih menceritakan apa adanya gitu kan. Dan kelihatan bagaimana masyarakat kemudian muncul rasa kegotong royongan itu memberikan sumbangan dan lebih percaya kalau saya lihatnya kepada media-media sosial yang memang di-maintain atau dibuat oleh para kaum muda gitu ya. Para pemuda-pemuda ini yang memberikan update ya. Berapa uang yang disumbangkan, dibutuhkan apa, segala macam, itu kan luar biasa. Jadi peran sosial media itu memang untuk generasi muda sekarang sangat penting, berbeda dengan dulu gitu kan. Zaman dulu kan yang kita hanya percaya kepada media massa besar gitu kan, lewat koran, lewat TV gitu kan. Tapi sekarang sosial media kan menjadi sesuatu yang penting ya. Tinggal bagaimana kita atau generasi muda itu menggunakannya gitu kan. Generasi muda kan bisa aja juga menggunakan sebagai buzzer, sesuatu yang mungkin untuk mengkampanyekan hal-hal yang kurang bagus gitu ya, tapi juga bisa menjadi corong sebuah informasi yang penting disampaikan dan itu menggugah semangat kegotong royongan dari rakyat Indonesia itu sendiri. Nah, jadi penting sekali.
0: Oke, baik. Kemudian ada juga dari Bu Maya. Selamat malam Bu Maya.

0: Izin bertanya, apa contoh sederhana penerapan nilai gotong royong yang bisa diajarkan orang tua ke anak-anak di rumah?
1: Ya, terima kasih Bu Maya pertanyaannya. Ini sebenarnya kembali lagi, sebenarnya paling gampang adalah orang tua mengajarkan atau meneladankan sikap-sikap itu sendiri, Mas, gitu ya. Kegotong royongan itu sebenarnya kan juga meruntuhkan sekat-sekat di antara bangsa Indonesia. Kalau kita kembali lagi di tahun 1928, itu kan kita bicara bagaimana, itu kan jauh sebelum kemerdekaan. Itu kan kita bicara bagaimana para pemuda yang punya sekat-sekat ya, ada waktu itu ada Yogyakarta, ada Sekarukun, ada apa namanya Ambon Jong Batak Spon, ada Jong Sumatera Bon, ya Jong Celebes, yang pemuda-pemuda dari masing-masing daerah itu meleburkan egonya masing-masing dan bersatu untuk persatuan Indonesia di sana, sebutlah sumpah pemuda itu sendiri, gitu ya. Nah, mereka meluruhkan namanya ego sektoral ya, ego masing-masing. Nah, sama juga dengan keteladanan dilakukan di rumah, Mas. Kita seyogianya para orang tua itu meneladani bahwa kita nggak boleh membeda-bedakan orang yang berbeda dengan kita, dalam arti beda agama, beda golongan, gitu ya, kepercayaan, warna kulit, itu kan diajarkan, kan? Itu kan dicontohkan. Kita hanya, kamu nggak boleh ya, harus toleransi. Tapi kita sini tidak mengajarkan, orang tua nggak mengajar pada anak. Anak akan belajar dari sikap, bukan dari apa yang diomongin oleh orang tua, kan? Jadi, sebagai orang tua di rumah, ya teladani, gitu ya, bahwa kita harus menghargai orang yang berbeda agama dan kepercayaan dengan kita. Nggak boleh kita malah menghujat-hujat mereka, gitu kan. Perbedaan suku juga, wah ini kan yang terjadi kan biar ada stereotype namanya ya. Jadi wah kalau suku ini pasti begini, suku ini pasti begini, gitu kan. Itu kan juga nggak semuanya. Orang tua harus meneladani bahwa setiap orang itu beda-beda. Tidak berarti ada kecenderungan, tapi bukan berarti bahwa semua orang itu dari suku ini pasti begitu. Ya, jadi menurut saya keteladanan dari orang tua kepada anak ya tadi yang Bumaya sampaikan itu sangat penting, dan itu tidak omon-omon saja, Mas, tapi ditunjukkan dengan sikap ya, bagaimana orang tua bergaul luas dengan berbagai macam kalangan, bergaul luas dengan berbagai macam golongan, bergaul luas dengan berbagai macam orang yang beda agama dan kepercayaannya, Mas, gitu ya. Itu yang saya bisa berikan tips ya, karena itu penting.
0: Baik, kemudian ada dari Butari yang ada di Banten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin mau bertanya, bagaimana cara bisa menghidupkan kembali sikap gotong royong saat ini?
1: Ya, terima kasih Butari pertanyaannya ya. Memang ini kalau menurut saya dimulai dari diri sendiri, Mas. Saat ini memang sulit kita mencari pemimpin bangsa ini yang meneladani dengan baik gitu ya kegotong royongan ini. Tapi kita mulai dari diri sendiri, bagaimana kita bisa memberikan contoh kepada sekitar kita ataupun kepada keluarga kita gitu ya. Nah, di PI ini memang di Pusaka Indonesia adalah contoh bagaimana ketua umum dan sekretaris jenderal kita memberikan contoh teladan bagaimana bergotong royong dan bagaimana bersikap sesuai Pancasila. Tapi gini, setiap orang itu kan tentunya harus merubah dirinya yang tadinya mungkin masih bersikap sangat sektarian menjadi seseorang yang lebih pluralis ya atau lebih toleran dengan orang lain. Kan itu semua kan butuh juga latihan, butuh juga diri kita itu merubah itu sendiri gitu kan. Terkadang kita itu ngerti, Mas, bahwa ya saya nggak boleh begitu, tapi apa yang kita pikirkan itu berbeda dengan apa yang kita lakukan, gitu ya. Kita tahu bahwa menghargai atau bersikap toleran terhadap orang yang beragama lain atau kepercayaan lain itu bagus dan itu harus dilakukan. Tapi kan nggak secara sadar kita kadang-kadang keluar dari mulut kita, pikiran kita, ah dia kan bukan ini, ah dia bukan tidak sama dengan saya, gitu kan. Nah, ini perlu latihan, Mas. Kita perlu melatih. Jadi satu hal, kita tahu mana yang benar, tapi melakukan kebiasaan atau self-aware dengan apa yang kita lakukan ini cocok nggak dengan apa yang kita percayai itu, ya, bahwa kita ingin menghilangkan sekat-sekat sektoral itu, tapi tingkah laku kita bagaimana? Kita ini harus kita perlu self-aware dan kita perlu melatih diri kita untuk kita tidak terjebak dengan sektarian tadi itu. Nah, baru setelah kita terus-menerus melakukan itu, muncullah kebiasaan-kebiasaan baru, dan itu akan menjadikan karakter baru kita yang tidak sektarian, karakter yang kita tentunya dengan tidak sektarian, kita akan lebih mudah untuk bergotong royong, berkolaborasi dengan berbagai macam pihak, gitu, yang masing-masing punya kelebihan masing-masing. Jadi seperti itu kira-kira yang kita bisa lakukan, ya. Jadi mulai dari diri sendiri untuk self-evaluated atau mengevaluasi diri, gitu, ya. Apa yang jangan kita tuh melihatnya, wah dia belum punya sifat gotong royong, tapi kita diri kita sendiri gimana? Yeah. Kita masih sektarian nggak, gitu kan? Jadi mulai dari diri sendiri. Kita tahu sektarian atau berpikir sektoral itu kurang bagus, tapi sikap-sikap kita, ucapan-ucapan kita bagaimana, itu yang perlu di
0: Yes. Oke, okay. Baik, Pak Eko, maaf sekali karena waktunya terbatas ini. Untuk terakhir, untuk pendengar kami yang ingin mengetahui atau mungkin ingin bergabung bersama dengan Pusaka Indonesia, informasinya bisa didapetin di mana, Pak Eko?
1: Ya, Pusaka Indonesia bisa dicek di www.pusakaindonesia.id, ya, di websitenya. Bisa juga hubungi admin kami di 0878-8740-9090. Bisa juga di follow atau subscribe di akun Facebook dan Instagram kita @pusakaindonesiakemahripah, gitu ya, atau di TikTok @pusakaindonesia, atau kita juga punya channel YouTube yang kita sebut dengan nama Bumi Surgawi.
0: Yang jelas kegiatannya semuanya pasti positif dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila semuanya di sana, ya, Pak, ya.
1: Betul. Iya. Betul. Kami memang sangat ini, ya, sangat ingin mempraktekkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kami, Mas. Kami juga masih belajar. Para anggota saya sendiri juga masih belajar bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan tidak hanya omon-omon, tapi mempraktekkannya dengan tulus,
0: Mas. Oke, baik. Pak Eko, terima kasih untuk waktunya bersama dengan kami malam hari ini, Pak Eko. Lain waktu kita ngobrol lagi, Pak, ya.
1: Terima kasih, Mas.
0: Baik, terima kasih
1: waktunya dan
0: awal-awalnya. Baik, terima kasih. Selamat malam. Demikian pendengar, ada obrolan komunitas tentang gotong royong untuk negeri menghidupkan semangat Pancasila dalam aksi nyata bersama dengan Pak Eko Nugroho MBA, Wakil Ketua Umum Pusaka Indonesia. Kita lanjutkan kembali pendengar Jakarta malam ini. Pukul 21 akan kami hadirkan Ruang Rindu, saatnya Anda untuk merequest lagu-lagu kenangan Anda era 70-an sampai dengan 90-an Indonesia mancanegara.

0: Bu Dina, sekarang banyak sekali pelatihan keterampilannya.
1: Iya Bu, kemarin saya ikut pelatihan pemasaran digital. Ternyata seru juga.
0: Memangnya bisa langsung dipakai?
1: Bisa dong, sekarang saya bantu jualkan produk teman lewat internet. Pesanannya mulai berdatangan.
0: Wah keren, dari rumah saja sudah bisa menghasilkan.
1: Betul Bu, sekarang peluang terbuka luas. Tinggal kita mau belajar atau tidak.
0: Kalau begitu, saya juga ingin ikut pelatihannya.
1: Ayo Bu, dengan keterampilan baru kita bisa lebih mandiri.
2: Keterampilan baru membuka jalan untuk mandiri secara ekonomi.
3: Ketika terjadi kebakaran hutan, prioritas utama adalah melindungi diri dan menghindari bahaya. Pertama, pastikan untuk tetap tenang dan ikuti rencana evakuasi yang telah disiapkan sebelumnya. Jika tidak ada jalur evakuasi yang jelas, carilah area terbuka yang jauh dari api dan asap, dan hindari daerah yang dipenuhi bahan bakar seperti vegetasi kering. Kedua, gunakan pakaian pelindung yang dapat mengurangi risiko luka bakar, seperti pakaian yang menutupi seluruh tubuh, masker untuk melindungi saluran pernapasan dari asap, dan sepatu yang kuat. Segera hubungi layanan darurat dan beritahu mereka tentang lokasi Anda untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan.

0: 101,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811-79727-912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: Ruang Rindu mendengar Anda ikuti sekarang ini pukul 21 sampai dengan pukul 23 malam hari nanti bersama dengan saya Farid Kurniawan ya. Anda yang kangen sama lagu-lagu zaman Anda lagi seger-segernya dulu mungkin ya, tahun 70-an, 80-an, 90-an. Silakan Anda request lagu kenangan Anda di 0811 7972 7912. Yang mau telepon boleh di 344-1499.

Selamat malam untuk Anda pendengar yang mungkin baru gabung ya di Ruang Rindu. Ada saya Farid Kurniawan, pendengar Ruang Rindu. Request Anda kami tunggu sampai dengan pukul 23. Tapi saya gak berjanji untuk bisa mutarkan semua request Anda ya, karena requestnya masuk banyak. Jadi mudah-mudahan nanti ketemu lagu yang Anda request. Kayak yang satu ini nih, dari Endang Estaurina, yang Apa Yang Kucari. Ini tadi requestnya Bu Rista Siregar yang ada di Tebet Barat ya. Katanya buat Ibu Wati, Bu Mujati, Bu Saurin, Ciguria, sama Bu Yati Suyanto katanya, sama juga Bu Joyce, dan banyak deh pokoknya. Salam kompak selalu katanya. Kemudian juga ada Brandy yang ada di Bogor, request lagunya Faris RM Yang Sungguh. Salamnya buat semua pendengar Pro 1 dan All Crew saja, sama penyiar yang bertugas malam hari ini. Katanya Bogor malam ini apa nih? Artinya apa tuh? Dingin atau gimana tuh? Kemudian juga ada Mama Agung yang ada di Bekasi Kota, request lagunya Tragedi Buah Ampel dari Anita Sarawak. Coba nanti ditunggu. Katanya buat pendengar Ruang Rindu, selamat mendengarkan. Buat Mas Faridnya, hatur nuhun, katanya selamat bertugas. Ada juga Bu Iren yang ada di Tangerang, request lagunya Suram dari Bob Tutupoli. Coba nanti ditunggu. Salamnya buat kru RRI semuanya, salam sehat. Kemudian juga Bu Dindin yang ada di Bekasi, request lagunya Kangen dari Lydia Natalia. Ya, salamnya buat Pak Ali Topan, ada juga Bung Haris, Bung Rey, Pak Kuat, Bu Saurin, Bu Sitma, dan lain sebagainya, karena banyak ya. Kemudian juga ada Bu Titi Dewi, request lagunya dari Titik Sandora. Salamnya buat Bu Wulan, kemudian juga Bu Dindin, Bu Saurin, Bu Eka, Bu Yati Suyanto, kemudian juga Bu Risa Siregar, dan semuanya katanya yang lagi mendengarkan malam hari ini. Ada juga Pak Zul, selamat malam Pak Zul, pengen dengerin lagunya Billy Joel katanya. Mentang-mentang namanya mirip ya, Pak Zul request lagunya Billy Joel dengan Piano Man. Ini dia buat Pak Zul, lagu

0: Jauh sebelum manusia menciptakan internet, alam ternyata sudah memiliki jaringan komunikasinya sendiri. Uniknya, jaringan itu tidak terbuat dari kabel, satelit, atau sinyal digital, melainkan dari jamur yang hidup tersembunyi di bawah tanah. Di dalam hutan, terdapat benang-benang halus jamur yang disebut miselium. Jaringan ini dapat membentang sangat luas dan menghubungkan akar berbagai pohon dalam satu kawasan. Para ilmuwan bahkan menjulukinya sebagai Wood Wide Web atau Internet Hutan. Melalui jaringan tersebut, tanaman tidak hanya menyerap nutrisi, tetapi juga dapat saling bertukar sumber daya. Pohon yang lebih besar dan memiliki cadangan nutrisi yang lebih banyak dapat membantu pohon-pohon muda yang sedang tumbuh. Bahkan, ketika ada tanaman yang terserang hama atau mengalami stres karena kekeringan, sinyal peringatan dapat diteruskan melalui jaringan jamur kepada tanaman lain di sekitarnya. Jika jaringan jamur ini rusak, kemampuan hutan untuk bertahan menghadapi perubahan lingkungan juga bisa berkurang. Jadi, pohon-pohon di hutan ternyata bukanlah individu yang hidup sendiri-sendiri, melainkan bagian dari komunitas yang saling terhubung dan bekerja sama dengan jamur yang menjalankan salah satu sistem komunikasi dan distribusi nutrisi yang paling menakjubkan yang pernah ditemukan di alam.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Dari tahun 89, pendengar yang satu ini ada Faris RM dengan Sungguh untuk Anda semuanya. Tadi yang request lagunya Faris RM Sungguh, ada Brandy yang ada di Bogor ya, sudah saya putarkan lagunya. Ini WhatsApp yang masuk banyak sekali pendengar, jadi buat Anda, saya tidak berjanji untuk bisa memutarkan semua request Anda, tapi akan saya sapa satu persatu ya. Tadi sampai kemana nih, Bu Titi Dewi. Selamat malam Bu Titi Dewi, coba nanti lagunya ya. Kemudian juga ada Pak Kuat Kuswanto yang ada di Promunjul, Tangerang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam sehat dan selalu, salam sehat selalu dan bahagia. Request lagunya, coba nanti dicari dulu. Katanya salamnya buat Bu Dindin, Bu Rita Siregar, Bu Endang, Bu Siti Maisaroh dan semuanya. Semoga sehat-sehat saja. Kemudian juga ada Bu Eka yang ada di Tebet. Pengen diputarin lagunya yang itu, coba nanti ditunggu ya Bu ya, semoga ketemu dan nanti semoga dapat waktunya. Salamnya buat Bu Ana, Bu Dindin, Bu Siti Maisaro, Bu Fatmawati, Bu Uus, Bu Anisal dan semuanya yang lagi dengerin, selamat malam. Kemudian juga ada siapa ini, Ayah Ojeng. Selamat malam untuk Ayah Ojeng, lagunya gak masuk ini. Kita batasnya sampai tahun 90-an aja ya malam hari ini ya, karena kalau yang requestnya Ayah Ojeng kayaknya udah masuk 2000-an tuh. Kemudian juga ada Joyce yang ada di Bekasi, request lagunya Lydia Natalia, judulnya Kangen. Wah, berarti sama tadi ya, ada yang request Kangen juga, nanti ditunggu, sudah siap lagunya, sebentar lagi akan saya putarkan. Kemudian juga ada Gani yang ada di Bintaro, selamat malam, pengen dengerin lagunya yang itu. Coba nanti ya, saya cari dulu lagunya. Katanya doa yang terbaik buat ibu saya, sehat selalu, titip salamnya buat seluruh warga Indonesia, tetap semangat. Ada juga selamat malam, ini buat siapa ini, 08128484 sekian-sekian, selamat malam. Pengen dengerin lagunya iya atau iya. Salamnya buat siapa ini? Katanya buat yang bertugas saja. Parung Panjang dari siang hawanya panas katanya. Oh, ini di Parung Panjang. Kemudian ada juga siapa ini yang ada di 089677 sekian-sekian. Halo Mas Penyiar, saya minta puterin lagunya yang itu. Lagunya dikirimnya buat Sapura dan Oyong di Jepara dan juga di Pandeglang. Kemudian juga ada Pak Aziz yang ada di Depok. Selamat malam Pak Aziz. Semoga juga sehat selalu ya Pak Aziz ya. Ini juga requestnya nanti ditunggu Pak Aziz ya. Semoga ketemu lagunya. Salamnya buat Pak Pras yang ada di Cipanas. Ada juga Bu Irma. Ada juga Pak Yusuf yang ada di Radio Dalam. Ada juga Pak Denny yang ada di Cinere. Semoga sehat selalu semuanya. Dan juga buat semuanya yang mendengarkan malam hari ini.

0: dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Ening, kenapa sih lu? Kok kelihatannya capek banget ya?
2: Biasa, abis jogging di taman, olahraga buat kesehatan.
1: Wah iya juga ya, gua mah kadang-kadang main badminton sama teman-teman di kampung. Lumayan lah, biar badan tetap gerak.
2: Eh bener itu, olahraga yang konsisten ngejaga badan tetap sehat dan segar.
1: Wah betul juga ya Ning, mulai sekarang gua bakal rutin main badmintonnya. Lari dikit biar kuat sama sehat.
2: Mantap Din, yang penting konsisten.

nostalgia ke tahun 89 pendengar ada Beautiful Girl yang tadi di request sama Bu Sri ya, yang ada di Parung Panjang. Selamat malam untuk Bu Sri yang ada di Parung Panjang. Lagu ini ditulis dan juga dinyanyikan oleh Jose Mary Chen pendengar, dan ini katanya ceritanya itu adalah tentang seorang gadis begitu, gadis cantik yang dia lihat dari kejauhan tapi gak sempet diajak kenalan begitu katanya. Dan dia mengibaratkan sosok itu tuh kayak melodi indah yang datang sesaat terus akhirnya menghilang katanya begitu. Terima kasih untuk para pendengar yang selalu setia bersama dengan kami Pro 1 RRI Jakarta. Pendengar, sebanyak 1119 pelajar tingkat SD sampai SMP negeri dan swasta di 3 kecamatan di wilayah Jakarta Barat ini mendapatkan bantuan beasiswa program Indonesia Pintar atau PIP. Anggota DPRD DKI Jakarta Hilda Kusuma Dewi bilang kalau penyerahan bantuan itu mesti menjadi komitmen para penerima PIP serta orang tua untuk bertanggung jawab dengan semangat dalam belajar. Adapun 1019 siswa-siswi penerima bantuan beasiswa PIP ini, ada 979 siswa ini yang berasal dari sekolah di wilayah Kecamatan Cengkareng, kemudian ada 31 siswa dari Kalideres, ada juga 9 siswa dari Tambora. Dan rinciannya masing-masing untuk yang SD itu mendapatkan Rp450.000 ya per semester. Kemudian kalau untuk yang SMP masing-masing mendapatkan Rp950.000 per semester. Sementara itu Wali Kota Jakarta Barat Bu Iin Mutmainah ini bilang kalau bantuan tersebut ini merupakan dukungan pemerintah terhadap masa depan peserta didik. Selamat malam untuk Anda yang tadi request lagunya Iwan Fals yang judulnya adalah Ibu. Kita dengarkan bersama ya. Yang lainnya masih pengen request, pendengar masih bisa Anda sampaikan request Anda 0811 7972 7912.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu Ina, ayo masuk.
0: Iya, makasih. Bu, itu pajangan bunga lucu banget. Beli di mana?
1: Bukan beli, Bu. Itu saya bikin sendiri loh.
0: Oh, dibuat dari apa tuh, Bu?
1: Dari kaleng bekas biskuit.
0: Saya banyak banget di rumah, numpuk aja gitu.
1: Daripada dibuang, Bu, mending dibikin kayak gini aja. Lumayan kan jadi cantik?
0: Wah, saya jadi pengen coba deh. Ajarin saya ya, Bu.
1: Siap, nanti kita bikin bareng-bareng ya.
2: Yuk, manfaatkan barang bekas di rumah jadi lebih berguna dan ramah lingkungan.
3: Plester untuk menutup luka ditemukan oleh Early Dixon, warga Highland Park, New Jersey pada tahun 1920. Awalnya, sang istri, Josephine, seringkali ceroboh sehingga tak sengaja mengiris tangannya sendiri sewaktu memasak. Early Dixon kemudian menciptakan prototipe plester untuk istrinya, sehingga Josephine lebih mudah mengobati lukanya sendiri. Karena melihat efektivitas plester luka buatannya, Early Dixon menyampaikan ide pembuatan plester itu kepada atasannya dan diterima. Sejak itulah, perusahaan tempat ia bekerja memproduksi plester luka dengan merek Band-Aid. Plester obat ini begitu terkenal hingga ke Amerika Serikat, Kanada, Brazil, dan Australia. Proses produksi plester obat yang pertama dibuat secara manual dan tidak begitu populer. Di tahun 1924, Johnson & Johnson memperkenalkan mesin yang dapat membuat plester luka steril. Selama Perang Dunia Kedua, jutaan lembar plester obat diproduksi dan dikirim ke luar negeri. Sejak itulah, plester ini pun semakin populer dan dikenal masyarakat luas hingga hari ini.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Selamat malam untuk Anda pendengar yang mungkin juga sekarang ini baru bergabung di Pro 1 RRI Jakarta ya. Masih di Ruang Rindu, untuk Anda bisa merequest lagu-lagu kenangan Anda tahun 70-an sampai dengan tahun 90-an ya. Yang satu ini ada Melayang dari Januari Kristi, tadi requestnya Pak Aziz yang ada di Depok ya. Selamat malam untuk Pak Aziz, semoga juga masih bergabung di sini. Kemudian juga ada tadi yang request Gelas-Gelas Kaca, itu ada Pak Ahmad Syafei yang ada di Tangerang, sudah saya putarkan. Kemudian juga ada Riva Ririn yang ada di Tangerang. Malam hari ini pengen dengerin lagunya Nicole yang Give Me More Time, nanti ditunggu abis ini. Salamnya buat ibu saya, Ibu Nuraida Amin di rumah, yang katanya beliau mendengarkan RRI Pro 1 sambil makan teri kacang katanya. Salamnya buat semua pendengar RRI Pro 1, keluarga di Dua Ilir Palembang, Konten Seko, Komplek Pusri, Pagar Alam dan juga Lahat. Kemudian juga ada Bu Saurin, selamat malam Bu Saurin, yang ada di Gria Simpruk ya. Katanya salam buat Ibu Dindin, buat Ibu Yati Suyatno, kemudian Bu Mujiati, kemudian juga Bu Rista, Bu Eka, Bu Titi Dewi, Bu Maharani, Bu Cikuria. Tulisannya gini ya, jadi saya baca sesuai dengan tulisannya ya. Ada juga Kak Ana dan semuanya, katanya lagunya nanti ditunggu, semoga cukup ya. Mama Agung katanya atur nuhun lagunya, sama-sama Pak Agung, Pak Agung lagi Mama Agung ya, maaf. Kemudian juga ada Pak Pandu Jakarta Selatan, selamat malam. Ada juga Bang Yos yang ada di Raja Wali Jakarta Pusat, Bang Yos yang ada di Rasela ya, katanya kawal sampai tuntas katanya. Kemudian juga ada Mbak Ana, selamat malam Mbak Ana. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Request lagunya, coba nanti ditunggu ya. Semoga juga nanti ketemu lagunya. Ini buat tadi yang request lagunya Nicole, judulnya adalah Give Me More Time. Ada yang punya kenangan sama lagu ini? Selamat mengenang memori indah tentunya.

0: Ren, kamu sudah putuskan mau ambil proyek itu?
1: Belum, Tik. Jujur aku masih ragu. Takut gak sanggup, nanti malah gagal di tengah jalan.
0: Kamu tahu gak? Dulu aku juga pernah nolak kesempatan karena takut gagal.
1: Terus sekarang?
0: Sekarang aku justru nyesel. Karena ternyata yang kutakuti belum tentu kejadian. Tapi kesempatan yang aku lewatkan gak akan balik lagi.
1: Tapi kalau hasilnya jelek, kan tetap malu.
0: Gagal itu wajar, Ren. Semua orang yang berhasil juga pernah jatuh. Bedanya mereka bangkit dan coba lagi.
1: Aku cuma takut kalau aku gak cukup bagus.
0: Gak ada yang langsung bagus dari awal. Semua dimulai dari berani mencoba dulu.
2: Lebih baik mencoba dan gagal daripada tidak pernah mencoba sama sekali.
3: Pernah gak Anda berjalan ke ruangan di rumah dengan tujuan yang sebenarnya jelas? Misalnya ke dapur mau ambil air, ke kamar mau ambil charger, atau ke ruang keluarga mau ambil sesuatu, tapi sesampainya di ruangan tujuan, tiba-tiba Anda berhenti dan berpikir, sebentar, tadi mau apa ya? Menariknya, hal seperti ini ternyata cukup sering dialami banyak orang dan ternyata ada penjelasan ilmiahnya. Fenomena ini disebut doorway effect atau efek ambang pintu. Otak manusia ternyata tidak menyimpan semua aktivitas sebagai satu alur panjang. Otak lebih suka mengelompokkan pengalaman menjadi bagian-bagian kecil, seperti bab dalam sebuah buku atau adegan dalam sebuah film. Ketika kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain, otak menganggap perpindahan itu sebagai pergantian konteks. Saat kita masih berada di kamar misalnya, otak kita menyimpan informasi yang berkaitan dengan aktivitas di ruangan tersebut. Tetapi ketika kita melewati pintu menuju ke ruangan lain, otak mulai mempersiapkan perhatian untuk lingkungan yang baru. Tanpa disadari, fokus sebelumnya bisa ikut ditutup sementara. Itulah kenapa, sesampainya di tempat tujuan, pikiran mendadak kosong beberapa detik. Yang menarik, saat hal ini terjadi, banyak orang langsung menyimpulkan kalau dirinya mulai pelupa. Padahal belum tentu begitu. Dan mungkin Anda pernah merasakan satu hal lagi. Saat kembali ke ruangan awal, tiba-tiba langsung ingat lagi tujuan sebelumnya. Seolah-olah otak mendapatkan petunjuk yang hilang. Jadi lain kali, kalau tiba-tiba lupa mau mengambil sesuatu di dapur, mungkin bukan karena daya ingat Anda yang berkurang. Tapi bisa jadi, otak Anda sedang sibuk mengatur informasi dengan caranya sendiri.

Selamat malam untuk Anda pendengar yang tadi request lagunya Nur Afni Octavia yang judulnya Larut ya. Sudah saya putarkan untuk Anda semuanya yang masih setia bersama dengan kami Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Pendengar, malam hari sering dianggap sebagai waktunya kita untuk istirahat tentunya begitu ya. Tapi tahu gak sih ternyata ada cukup banyak hal unik yang hanya terjadi ketika malam tiba. Misalnya adalah indera pendengaran kita nih. Katanya cenderung lebih peka kalau pada waktu malam hari ya, karena suasananya lebih tenang, kemudian juga otak juga lebih relax mungkin ya, jadi lebih mudah untuk menangkap suara-suara kecil yang mungkin nggak kita sadari kalau waktunya lagi siang hari. Makanya kadang-kadang suara kipas ya, lagi tidur kan biasanya nyalain kipas angin tuh kalau memang nggak ada AC gitu kan, kemudian juga detak jam dinding, kemudian juga kalau misalnya gerimis atau mungkin ada suara gitu ya di sekitar Anda ya, itu tuh kayak kedengaran lebih jelas begitu. Ada fenomena menarik lainnya pendengar. Tubuh manusia katanya mulai memproduksi hormon melatonin ketika suasana di sekitar kita tuh lagi gelap begitu. Dan hormon ini yang memberi sinyal bahwa sudah waktunya istirahat. Jadi sebenarnya tubuh kita tuh punya hubungan yang sangat erat ya dengan datangnya malam hari begitu. Makanya nggak heran kalau kita begadang terlalu sering itu bisa mengganggu ritme alami tubuh kita. Ya, jadi buat Anda yang malam hari ini mungkin sudah mulai agak sedikit berat begitu matanya. Selamat beristirahat ya. Saya temani dengan lagu-lagu enak sampai dengan pukul 23 malam hari nanti di Ruang Rindu. Yang masih mau request boleh silakan di 0811 7972 7912.

0: Sis, kok pakai tas itu sih? Kita kan mau acara reuni loh. Paling enggak kita show up lah dan berkelas. Nih, tas aku branded luar negeri, biar kelihatan kelasnya.
1: Hei, enggak semua yang dari luar itu lebih baik. Ini tas produk UMKM Indonesia loh.
0: Hah? Produk lokal? Ah, pasti enggak sekualitas barang impor.
1: Jangan salah, banyak produk Indonesia yang sudah bagus kualitasnya. Bahkan sudah sampai pasar internasional.
0: Tapi kan gengsi ya kalau nggak pakai tas barang luar negeri.
1: Gengsi itu nggak bikin kita maju, Bu. Bangga pakai produk sendiri justru bikin Indonesia kuat.
0: Jadi penasaran juga. Sebenarnya produk Indonesia sekarang sebagus itu apa enggak ya?
1: Kalau belum coba sendiri, kita nggak akan tahu kualitas sebenarnya. Sekarang saatnya kita lebih menghargai karya bangsa sendiri.
2: Bangga memakai produk Indonesia, karena cinta negeri dimulai dari apa yang kita pilih setiap hari.
3: Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung dengan semangat fair play

0: Selamat malam untuk Anda pendengar yang selalu siap bersama dengan kami Pro 1 RRI Jakarta ya. Yang mendengarkan kami streaming juga kami mengucapkan terima kasih. Aplikasi kami RRI Digital pendengar, silakan bisa Anda download ada di Play Store dan juga di App Store untuk Anda bisa mendengarkan kami dengan kualitas audio yang jernih ya. Bu Titi Dewi yang ada di Jembatan Besi, ini dia Titik Sandora sudah saya putarkan ya. Kemudian juga ada Bu Nita yang ada di Pamulang. Selamat malam Bu Nita. Ini mengirimkan rekaman suara atau voice note-nya. Coba kita dengarkan bersama ya.
1: Selamat malam teman-teman di Ruang Rindu. Saya Nita di Pamulang. Mau minta lagunya Air Supply. Judulnya Now and Forever. Selamat menunggu bola.
0: Selamat menunggu bola katanya. Terima kasih untuk Bu Nita yang ready Pamulang ya. Ini dia langsung saya putarkan lagunya Now and Forever dari Air Supply.

0: 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Hidup apa adanya. Buku pengembangan diri karya Kim Soo Hyun, penulis asal Korea Selatan. Buku ini mengajak pembaca untuk hidup sesuai dengan diri sendiri tanpa terpengaruh oleh penilaian orang lain. Melalui serangkaian esai, Kim Soo Hyun membagikan refleksi dan pengalamannya, menawarkan panduan untuk menerima diri dan mensyukuri kehidupan apa adanya. Buku ini terdiri dari beberapa bagian yang membahas topik seperti mencintai diri sendiri, menghadapi rasa tidak percaya diri, bersosialisasi dengan lebih baik, dan tips untuk meningkatkan kualitas hidup. Setiap bagian dilengkapi dengan ilustrasi menarik yang menambah daya tarik buku ini. Buku karangan Kim Soo Hyun ini memberikan solusi nyata semacam to-do list untuk memecahkan persoalan, salah satunya seperti ketakutan, kecemasan, iri, dan galau dalam diri para millennials. Cara praktis mengenali masalah dari sudut pandang yang lebih mudah dengan solusi tindakan untuk merencanakan perubahan-perubahan mulai dari diri sendiri. Pembaca diajak untuk bijak menilai dan melihat lingkungan dan dunia luar. Buku ini syarat dengan ilustrasi, digambar langsung oleh Kim. Simple, penuh warna. Sebuah pegangan praktis untuk usia remaja dan mahasiswa dalam mengembangkan diri. Karena pembaca juga diajak berinteraksi dalam menuliskan sendiri to-do list versinya sendiri. Semacam warning yang dibagikan semua, khususnya untuk para millennials, agar tidak berulang dan solusi bagi yang sedang mencari makna bahwa kebahagiaan diri tidak bisa diukur dengan material, angka, anggapan-anggapan orang, serta jadilah diri sendiri. Buku ini masuk rak buku bestseller, tidak saja di Korea Selatan, namun juga di Indonesia. Bacaan menarik bagi generasi millennials dan tidak salah disimak juga oleh orang tuanya. Hidup apa adanya, telah mencapai popularitas internasional. Di Korea Selatan, buku ini telah dicetak ulang lebih dari 200 kali dengan penjualan mencapai lebih dari 800 ribu eksemplar, menjadikannya bestseller nomor 1 di negara tersebut. Di Jepang, buku ini terjual lebih dari 700 ribu eksemplar. Selain itu, buku ini telah diterjemahkan dan diterbitkan di berbagai negara seperti Tiongkok, Vietnam, Taiwan, dan Thailand. Di Indonesia, buku ini diterbitkan pada bulan Februari 2020 oleh penerbit Trans.

Selamat malam buat Pak Kuat Kuswanto ya. Ini sudah saya putarkan lagunya dari Bee Gees. Kemudian juga ada Bu Desi. Bu Desi Nicolina, selamat malam. Request lagunya Refika Duri yang Tirai. Nanti ditunggu, abis ini akan saya putarkan. Kemudian juga tadi ada yang request lagunya Dewa 19, Aku Milikmu. Ada Mbak Tia yang ada di Jakarta Selatan. Nanti juga ditunggu, lagunya sudah siap meluncur setelah yang satu ini. Kita masih punya sedikit waktu pendengar untuk menuntaskan Ruang Rindu sampai dengan pukul 23. Dan nanti juga saya akan terus menuntaskan kebersamaan kita hingga pukul 24 malam hari nanti di

0: Bu Turi, akhir-akhir ini aku coba bikin promosi produk kecil-kecilan di sosmed. Eh, ternyata banyak yang tertarik.
1: Wah, iya Bu. Aku juga kemarin kasih diskon spesial buat pembeli pertama. Ternyata lumayan nambah pelanggan baru.
0: Yang penting konsisten posting dan kasih info yang jelas soal produk kita, Bu.
1: Setuju. Aku juga rencananya mau bikin paket bundling biar pembeli lebih tertarik. Lumayan kan bisa meningkatkan omset?
0: Asal kreatif dan sabar, pasti hasilnya kelihatan loh. Kadang orang cuma butuh dorongan kecil buat coba produk kita.
1: Iya, yang penting kita tetap semangat. Meski usaha di rumah, pelan-pelan tapi pasti jalan.
2: Jangan takut mencoba hal baru.
0: Konsisten dan kreatif akan menuai hasil.
3: Burung kedasi, yang dikenal dengan suaranya yang khas dan aneh, seringkali menjadi bahan perbincangan dalam berbagai mitos dan legenda. Dalam masyarakat, dipercaya bahwa suara burung ini menjadi pertanda malapetaka. Ketika terdengar, banyak yang merasa cemas dan mengaitkannya dengan peristiwa buruk yang akan datang. Selain suaranya yang mencolok, kelakuan burung kedasi juga tak kalah menarik. Burung ini dikenal hidup menyendiri dan enggan untuk berinteraksi dengan burung lainnya dan tidak mau membuat sarangnya sendiri. Dengan segala mitos yang mengelilinginya, burung kedasi menjadi bagian tak terpisahkan dari tradisi lisan dan kepercayaan masyarakat, mengingatkan kita akan kompleksitas hubungan antara manusia dan alam.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Yang satu ini ada Leo Sayer dengan More Than I Can Say. Tadi ada yang request lagu ini ya. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah menyimak Ruang Rindu untuk edisi hari Jumat ini. Dan mohon maaf ya kalau misalnya ada lagu-lagu yang tidak bisa terputarkan semuanya karena memang waktunya terbatas gitu kan ya. Saya akan melanjutkan kebersamaan kita pendengar di Jakarta malam ini sampai dengan pukul 12 atau pukul 24 malam hari nanti.

FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 712. Jakarta malam ini.

Ada mungkin di antara Anda yang baru sampai rumah ya, jam segini jam berapa nih? 23 lewat 4 ya. Karena mungkin tadi kejebak macet atau mungkin ada kerjaan-kerjaan yang memang harus Anda selesaikan sampai dengan lumayan larut tadi ya. Semoga malam hari ini Anda bisa beristirahat dengan nyaman, apalagi buat Anda yang nanti malam ya, dini hari mungkin pengen nonton Piala Dunia begitu. Nanti dini hari itu ada pertandingan Amerika Serikat dan Australia, kemudian juga nanti besok pagi akan ada Skotlandia versus Maroko jam 5, kemudian jam 8 juga ada Brazil versus Haiti, kemudian jam 10 juga nanti akan ada Turki versus Paraguay. Kalau dini hari nanti pukul 2 itu Amerika Serikat versus Australia ya, bisa Anda saksikan di taulah ya nontonnya di mana gitu. Untuk Anda semuanya pendengar yang malam hari ini mungkin juga masih ada di jalan atau mungkin lagi pada nongkrong sama teman-teman Anda, kalau misalnya ingin menyampaikan informasi hal menarik apa di sekitar Anda boleh, atau mungkin Anda yang baru pulang dari Monas ya, karena ada acara malam hari ini di Monas tuh, boleh juga silakan Anda sampaikan kondisi trafik juga di sekitar Monas ya, Merdeka Selatan, atau mungkin di jalan-jalan di sekitarnya, boleh juga silakan Anda sampaikan di 0811 7972 7912.

Mengapa nyamuk suka warna gelap? Dilansir dari Life Science, nyamuk tertarik pada warna gelap karena mampu menyerap panas. Sedangkan warna terang cenderung memantulkan panas. Nyamuk memiliki sensor panas yang sangat canggih dan sensitif. Mereka cenderung akan mendekati tubuh manusia yang menggunakan pakaian gelap, di mana pakaian gelap lebih banyak menyimpan panas. Tidak hanya karena memiliki sensor panas, nyamuk juga memiliki ketertarikan visual pada warna gelap. Nyamuk paling menyukai warna hitam, merah, abu-abu, dan biru. Untuk warna yang paling tidak disukai adalah hijau dan kuning. Bagi nyamuk, spektrum pada warna sangat menarik perhatiannya, terlebih saat ada yang menggunakan warna gelap.

Westlife yang satu ini pendengar dengan More Than Words ya. Di album pertamanya Westlife tahun berapa ya? 98 apa 99 gitu. Udah pada punya tiketnya untuk Westlife yang akan konser di bulan Januari tahun depan ya. Karena kemarin cepat banget sold out-nya dan ternyata juga apa ya, mungkin bisa dibilang di luar prediksi begitu, karena ternyata cepat banget yang booking tiketnya. Sampai akhirnya juga banyak yang gak kebagian gitu. Mudah-mudahan yang gak kebagian ya gak terlalu kecewa mungkin ya, semoga. Karena kalau zaman sekarang ini kita bisa nonton konser tuh dari media sosial ya pendengar ya. Jadi kalaupun misalnya kita gak datang ke suatu acara konser gitu ya, kita tinggal pantau aja tuh di sosial media. Biasanya banyak orang-orang yang kemudian posting ya keseruan-keseruan atau mungkin potongan-potongan lagunya yang dinyanyikan gitu. Apakah Anda termasuk salah satunya yang suka nonton konser di media sosial?

Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

101,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 23.31 sekarang ini, pendengar, Anda yang sudah siap untuk matiin lampu kamar gitu ya. Kamar udah adem kan, karena AC mungkin udah nyala dari beberapa jam yang lalu ya. Jadi suasananya atau kondisinya tuh udah enak banget lah gitu ya, untuk Anda beristirahat. Tapi biasanya apa aja yang Anda lakukan sebelum Anda naik ke atas tempat tidur ya? Cuci muka pasti, kemudian juga gosok gigi juga pasti gitu ya. Ada yang membiasakan untuk minum air putih sebelum tidur, pendengar. Ini adalah kebiasaan yang sepertinya simple begitu ya, tapi ternyata punya peran penting untuk menjaga keseimbangan cairan kita selama beristirahat sepanjang malam. Jadi waktu kita tidur, itu tubuh kita tetap kerja begitu ya, pendengar ya. Jantung terus memompa darah, kemudian juga organ-organ tetap menjalankan fungsinya, dan juga tubuh ini tetap melakukan proses pemulihan setelah sehat yang beraktivitas, apalagi buat Anda yang hari ini mungkin tadi aktivitasnya lumayan banyak begitu. Karena itu kebutuhan cairan tubuh ini tetap diperlukan biar berbagai proses tersebut dapat berjalan dengan baik. Minum air putih sebelum tidur ini bisa membantu mencegah dehidrasi ringan yang mungkin terjadi selama malam hari. Dengan kondisi tubuh yang terhidrasi dengan baik, maka sirkulasi darah kita begitu ya, yang ada di dalam tubuh kita, ini bisa menjadi lebih lancar, dan juga metabolisme tubuh ini bisa bekerja lebih optimal lagi.

0: Ketika dulu kita mengumpulkan tugas yang diberikan guru, biasanya dapat tanda ponten atau krul, atau dalam bahasa Indonesia disebut ikal persetujuan. Nah, dari mana ya asal-usulnya? Di awal abad ke-19, muncullah simbol unik yang dikenal sebagai ponten atau krul di Belanda, seiring dengan meningkatnya birokrasi di Belanda. Simbol ini diyakini berasal dari huruf G yang ditulis dengan terburu-buru. Para sejarawan percaya bahwa ponten atau krul dinyatakan sebagai good, bagus, atau gezien telah dilihat. Selain menjadi simbol untuk menilai tugas sekolah siswa, juga menjadi tanda paraf untuk menunjukkan bahwa seseorang telah melihat dan menyetujui sesuatu.
1: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

101.21 FM, Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Udah mau merem sebenarnya ya, tapi Anda mendadak ingat sama hal-hal yang bikin kesel, yang bikin marah, yang bikin emosi gitu ya. Memaafkan pendengar, ini adalah sepertinya sederhana begitu ya, tapi bukan hal yang gampang untuk dilakukan. Tapi saya mau bilang bahwa para ahli psikologi ini menemukan bahwa memaafkan ternyata bukan hanya

hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga bermanfaat untuk diri kita sendiri. Jadi ada penelitian nih yang dipublikasikan di Annals Behavior Medicine yang menemukan bahwa orang yang mampu meningkatkan sikap memaafkan itu cenderung mengalami tingkat stres yang lebih rendah, pendengar. Jadi buat Anda yang sekarang ini mungkin masih gemrungsung gitu ya, masih panas, masih kesel sama orang lain, mungkin Anda boleh untuk mencoba untuk memaafkan begitu ya. Dengan kata lain, ketika kita menyimpan amarah dan dendam, yang paling lama menanggung bebannya itu justru bukan orang lain tapi diri kita sendiri, pendengar. Tentu saja ya, kalau misalnya kita maafkan kesalahan orang lain atau mungkin memaafkan apa ya hal-hal yang bikin kita kesel, ini bukan berarti membenarkan kesalahan atau melupakan apa yang terjadi, tapi memaafkan ini adalah keputusan untuk tidak terus-menerus membawa beban kemarahan dalam hidup kita. Nah, itu dia tuh pesannya. Terima kasih untuk Anda semuanya pendengar yang sudah bergabung di Jakarta malam hari ini. Saya Farid Kurniawan pamit ya, selamat menyambut weekend. Nanti malam ada pertandingan bola ini untuk Anda yang lagi ngikutin Piala Dunia ya. Pukul 2 Swiss versus Bosnia, Amerika Serikat. Amerika Serikat versus Australia, tapi kita tidak menyiarkan. Besok pagi kami menyiarkan lagi Brasil versus Haiti pukul 7.30. Terima kasih untuk Anda semuanya. Sekali lagi selamat menyambut weekend. Saya Farid Kurniawan yang bertugas bersama dengan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam.

malam ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Suatu hari di sebuah negeri, seorang raja yang terkenal dengan kesombongan dan keserakahannya beserta dengan para pengiringnya berpapasan dengan seorang paman yang berpakaian lusuh layaknya seorang pengemis. Paman itu bergegas membungkuk hormat, dan sang raja yang pagi itu sedang berbaik hati menyapanya. "Paman, apa yang hendak paman minta?" Kemudian si paman menjawab, "Yang mulia bertanya kepada saya, yang saya minta belum tentu yang mulia mampu mengabulkan." Dengan suara lantang sang raja berseru, "Sebutkan saja permintaanmu. Tentu saja rajamu ini mampu untuk memberi." Si paman pun menjawab dengan tenang dan senyum, "Yang mulia mohon maaf, jangan sembarang janji dan mengumbar perkataan." Kemudian sang raja berseru kembali, "Apapun juga aku mampu, apakah kamu meragukannya? Rajamu ini adalah orang terkaya seantero negeri." Si paman itu kemudian mengeluarkan dan menyodorkan mangkuknya, "Paduka, tolong isi ini." Sang raja menjadi geram. Segera ia memerintahkan bendaharanya untuk mengisi penuh mangkuk tersebut dengan emas. Anehnya, emas yang diberikan oleh bendaharanya tidak dapat mengisi penuh mangkuk itu. Bahkan tambahan perhiasan berharga dan lain-lain habis dilahap oleh mangkuk si paman. Ketika dicermati, mangkuk itu seolah tanpa dasar. Sang raja kemudian jatuh terlunglai. Ia menyadari sebagian hartanya telah lenyap ke dalam mangkuk yang tidak berdasar itu. Sambil terbata-bata, sang raja bertanya, "Wahai paman, tolong jelaskan, terbuat dari apakah mangkuk itu?" Kemudian si paman menjawab, "Ampun baginda raja junjungan hamba, mangkuk itu terbuat dari keinginan manusia yang tanpa batas. Sibuk menimbun harta kekayaan, tidak terpuaskan dengan apa yang telah dimiliki. Bukan hanya serakah pada harta benda semata, tapi juga kekuasaan, bahkan rela mengorbankan hati nurani demi memuaskan nafsu duniawi." Raja yang sadar akan kesalahannya kemudian bertanya lagi, "Adakah cara untuk menutup atas mangkuk itu, agar manusia tidak serakah dan mengenal arti kepuasan?" Si paman kemudian menjawab lagi, "Tentu ada baginda, yaitu rasa syukur akan apapun yang telah kita miliki dan nikmati. Jika pandai bersyukur, alam semesta akan menambah berkah pada kita, dan hidup kita pasti akan sejahtera dan bermanfaat. Bukan hanya bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi sesama dan alam semesta. Pada saat itu, baginda akan menjadi raja yang bijaksana, dicintai oleh rakyatnya, dan dikenang sepanjang masa karena kebaikan baginda, dan bukan karena raja yang hanya menumpuk kekayaan bagi dirinya sendiri." Dengan nada kelegaan, kemudian sang raja berkata, "Terima kasih, paman. Sungguh nasihat yang sangat bijak. Sekali lagi terima kasih." Memiliki keinginan, mimpi, dan target adalah hal yang wajar dalam kehidupan ini. Mampu menikmati setiap proses perjuangan adalah bagian dari rasa syukur. Marilah kita bersyukur dan berpuas diri dengan segala yang telah kita miliki, karena ini akan menyadarkan kita untuk terus belajar dan saling berbagi. Karena dengan berbagi, hidup kita pasti akan lebih bahagia.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Program 1 Jakarta dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Hari Jumat tanggal 19 Juni tahun 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia, program Pro 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Sabtu, tanggal 20 bulan Juni tahun 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi tentunya menemani Anda di hari ini ya, hari Sabtu 20 Juni 2026. Sudah sampai di weekend lagi ya. Dan tentunya di hari ini nanti kami akan hadirkan ya relay pertandingan Piala Dunia 2026 pada pukul 5 pagi ini, yaitu di mana Skotlandia versus Maroko. Nanti di pukul 7.30 waktu Indonesia Barat ada Brazil versus Haiti. Dan pukul 10 waktu Indonesia Barat, Turki versus Paraguay. Kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk menyaksikan langsung bagaimana jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 berikut ini.
2: Kini desanya telah selesai dibangun. Meski demikian, menurutnya operasional dapur tersebut masih menunggu proses inspeksi dan uji kelayakan dari pemerintah pusat sebelum dapat beroperasi.
3: Mohon izin menjawab, Pak Wapres.

kisah kesederhanaan Rasulullah. Suatu hari Umar bin Khattab ke rumah Rasulullah. Setelah sampai, Umar melihat Rasul sedang tidur hanya beralaskan tikar usang dari pelepah kurma. Bahkan ia melihat jejak tikar membekas di punggung Rasulullah. Ia juga melihat simpanan makanan pokok Rasulullah hanya berupa karung kecil berisi gandum. Umar pun tak kuasa menahan tangis karena merasa sedih melihat kondisi orang yang disayanginya tersebut. Melihat air mata Umar tumpah, Rasulullah pun bangun dan bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, apa yang membuatmu menangis?" "Ya Rasulullah, Kaisar Bizantium dan Persia tidur di atas kasur yang empuk nan penuh kemewahan. Sementara engkau adalah Rasul utusan Allah, Nabi dan Raja kami. Dan hanya inikah yang engkau miliki. Aku tidak pernah melihat orang sesederhana ini," jawab Umar dengan hati yang campur aduk. Rasulullah pun menjawab dengan lembut, "Wahai Umar, kebaikan mereka dipercepat datangnya, dan kebaikan itu pasti terputus. Sementara kita adalah kaum yang kebaikannya ditunda hingga hari akhir. Tidakkah engkau rela jika akhirat untuk kita dan dunia untuk mereka?" Umar menjawab, "Aku rela." Masya Allah, itulah teladan dan kesederhanaan yang dicontohkan langsung oleh manusia paling mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mungkin masih sangat jauh dengan teladan yang Rasulullah contohkan. Namun, setidaknya kita bisa mengambil pelajaran dan semoga kita menjadi orang yang tak luput untuk bersyukur atas segala nikmat.

kembali menemani Anda di Jakarta pagi ini. Mohon maaf pendengar, untuk pertandingan di pukul 5 nanti belum ditayangkan. Nanti kami akan mulai untuk penayangan pertandingan Piala Dunia 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan Anda juga nanti bisa tetap ikut berbagi informasi ya di WhatsApp 0811 7972 7912, berbagi informasi tentunya yang ada di seputaran Anda pagi hari ini, atau juga di 0213 44 0696 344 1499.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Baik pendengar, sekarang saatnya kita ikuti bersama kajian Mutiara Pagi bersama dengan saya Farid Kurniawan yang kali ini sudah terhubung tentunya dengan narasumber kami, ada Pak Ustadz Dr. Haji Mulla Warman Hanase LC.MA.HUM di line telepon kami. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Pak Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat Mas Farid.
0: Alhamdulillah sehat ya Pak Ustadz ya. Semoga juga semua yang sedang menyimak kajian kita pagi hari ini juga dalam kondisi sehat ya. Kalaupun ada yang dalam kondisi kurang enak badan atau mungkin lagi sakit atau mungkin dalam tahap penyembuhan, pemulihan, semoga cepat pulih kondisinya dan juga cepat sehat dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Tema kita pada kajian kali ini pendengar, ini adalah tentang sholat sebagai media komunikasi dengan Tuhan. Anda yang ingin bergabung tentunya nanti bisa menyimak dulu ya pengantar yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Mulla Warman, dan nanti kami tunggu gabung Anda, pertanyaan-pertanyaan Anda kami tunggu melalui WhatsApp kami di 0812-1234912 atau yang telepon juga kami tunggu di 0213-44-1499 dan juga di 344-0696. Silakan Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pendengar RRI 1 FM yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang berbahagia, ternyata kalau kita lihat dalam sirah nabawiyah, dalam hadis-hadis Nabi, bahwa Nabi itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja diundang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima sebuah perintah. Di perintah-perintah lainnya itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui wahyu. Ibadah-ibadah lainnya, dari mana kita tahu, dari mana Nabi mendapatkan informasi kewajiban haji misalnya, kewajiban zakat, kewajiban puasa. Itu melalui ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut sebagai wahyu, itulah Al-Qur'an. Akan tetapi satu-satunya ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi diundang naik ke Sidratul Muntaha, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menerima ibadah salat. Itulah keistimewaan ibadah salat. Inilah yang menjadi urgensi pentingnya salat di antara ibadah-ibadah yang lainnya. Inilah yang paling utama. Makanya pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali dalil-dalil tentang sholat, banyak sekali teks-teks an-nusus ad-diniyah, teks agama yang berbicara tentang keutamaan sholat. Nah, karena kenapa? Karena ternyata sholat itu diterima langsung oleh Allah, oleh Nabi SAW. Kita tahu bahwa awalnya sholat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 50 kali dalam sehari. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyampaikan bahwa umatku tidak akan mungkin mampu melakukan itu. Lalu diperintahkanlah untuk sholat 5 kali, 5 waktu di dalam 5 waktu dalam satu hari, satu malam atau 24 jam. Nah, oleh karena itu pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan peristiwa ini maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-shalatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. Jadi ibadah paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, ibadah paling pertama yang diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah awwalu may yuhasabu bihi 'indallahi yaumal qiyamati as-shalah. Jadi ibadah yang pertama diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Nah, menurut para ulama kita, menurut misalnya Syekh Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan bahwa keutamaan sholat yang paling utama adalah dia merupakan media komunikasi dengan Sang Pencipta. Media komunikasi dengan Sang Kholik. Media komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sinilah kita bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sinilah kita bisa berkeluh kesah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sinilah kita bisa menenangkan hati kita dengan taqarrub ila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab dengan sholat itu. Kalau kita bertanya, bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, dengan sholat. Jadi, taqarrub ila Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan sholat. Dengan sholat itu kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan zikir. Kemudian, bagaimana kita bisa menenangkan hati kita sebagai seorang hamba? Kita banyak urusan, banyak. Kita banyak persoalan duniawi. Kita banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Bagaimana kita bisa menenangkan diri dari masalah-masalah tersebut? Kita bisa menenangkan diri kita, jiwa kita. Bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Lalu aqimus sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ada sholat lima waktu yang diterima langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam 24 jam itu kita ada kewajiban lima kali sholat. Nah, disitulah sebenarnya momentum-momentum bagi kita untuk menenangkan jiwa kita, menenangkan batin kita, kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sholat itu sebenarnya bukan untuk kemaslahatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu pendengar berbahagia. Kita tidak menyembah Allah. Kita tidak sholat. Allah itu sama sekali tidak rugi. Allah sama sekali tidak berkurang kekuasaannya. Akan tetapi kita tidak sholat, kita tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang rugi siapa? Yang rugi manusia. Kita semua yang rugi. Apa bentuk kerugian kita? Banyak sekali bentuk kerugian kita. Kita rugi karena tidak mampu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rugi karena tidak memanfaatkan momentum-momentum untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita rugi karena kita tidak mampu menenangkan diri kita. Kita tidak bisa menenangkan jiwa kita dengan media sholat itu. Nah, jadi Allah itu sama sekali tidak akan rugi. Tetapi kita lah yang rugi karena menyia-nyiakan, membuang-buang momentum untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sholat itu hanya lima waktu dalam sehari yang wajib, bersifat wajib. Akan tetapi banyak sekali sholat-sholat sunnah lainnya. Nah, jadi Allah tidak membatasi kita untuk memperbanyak media komunikasi. Ada sholat duha, ada sholat tahajud, ada sholat sunat rawatib, ada sholat tarawih. Itulah pengantar kajian kita pagi hari ini. Saya kembalikan ke Pak.
0: Baik Pak Ustadz, terima kasih untuk pengantar kajian Mutiara Pagi kali ini. Ada pendengar yang tadi sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Mula Warman tentang sholat sebagai media komunikasi dengan Tuhan. Kami tunggu ya gabung Anda, pertanyaan-pertanyaan Anda melalui WhatsApp kami ke 0812-1234912 atau telepon ke 0213-440696 dan juga di 3441499. Kita akan kembali lagi, masih di kajian Mutiara Pagi.

0: pagi pendengar, masih bersama dengan saya Farid Kurniawan dan juga di line telepon masih ada Pak Ustadz Dr. Haji Mula Warman Hanase LCMahum yang sudah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan di WhatsApp kami ya 0812-1234912. Langsung saja Pak Ustadz, kita bahas pertanyaan yang pertama ada dari Mama Sri. Selamat pagi Mama Sri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ke Pak Ustadz, sholat adalah kewajiban untuk umat Islam yang sudah akil baligh. Bagaimana kalau ada mu'alaf yang sudah berumur, bacaan Qur'annya lumayan bagus, baru belajar sholat, dan di tengah perjalanan hidupnya ternyata meninggal dunia, Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz.
1: Ya, bagus sekali pertanyaannya. Jadi, wal mu'alafatu qulubuhum, orang mu'alaf itu adalah salah satu ciri atau salah satu contoh orang yang husnul khotimah, jadi atau diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi dia fasih membaca Al-Qur'an walaupun dia sudah 50 tahun baru mu'alaf, lalu dia sholat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah keberuntungan yang luar biasa. Nah makanya saudara-saudara kita mu'alaf itu harus disupport. Makanya bagaimana Al-Quran itu menjelaskan tentang mu'alaf, bukti konkret wajib disupport, wajib dibantu saudara-saudara kita. Nah, itu ada namanya 8 asnaf dalam sholat, dalam zakat. Salah satu asnaf itu adalah wal mu'allafatu qulubuhum. Saudara-saudara kita yang mu'allaf itu berhak mendapatkan porsi dari zakat yang dikeluarkannya, kita keluarkan. Nah, yang dikeluarkan oleh umat Islam itu zakat. Dalam pembagiannya porsinya adalah mu'alaf. Nah makanya biasanya itu pertama yang dipelajari, ya kita pelajari setelah syahadat itu adalah sholat. Nah semua orang-orang yang mu'alaf walau mu'alaf atau kulubuh itu pertama yang diajarkan adalah sholat itu setelah syahadat, karena syahadat merupakan syarat pertama. Tapi biasanya belajar sholat, nah ini menunjukkan bapak betapa pentingnya ibadah sholat. Ini juga menunjukkan bahwa sholat itu merupakan ruhnya atau kaimat tiangnya agama. Demikian kira-kira Mas.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kemudian pertanyaan berikutnya ada dari Pak Iwan. Selamat pagi Pak Iwan. Pak Ustadz, sholat sunnah tahajud, kemudian juga sholat hajat dan juga witir yang afdol itu dilaksanakan jam berapa Pak Ustadz? Karena kadang saya jam 3 pagi ya, jam 3 dini hari begitu. Apakah ini sudah tepat waktunya Pak Ustadz?
1: Jadi ada dalam Al-Quran ya. Ya ayyuhalladzina amanu qumil laila illa qalila awinkus minhu qalila au nisfahu au zida alaihi. Nah, au nisfahu, jadi ada sepertiga malam dan ada sepertiga malam. Jadi sepertiga malam itu sama-sama mulia. Sepertiga malam itu berarti jam 12 au zida alaihi, kalau dalam Al-Quran itu au zida alaihi bisa jam 2, jam 3. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di dalam hadis-hadis Nabi, dalam contoh Nabi itu sholat qiyamul lail atau sholat tahajud ya bisa kita mulai dari jam 12 malam, itu juga sangat mulia. bisa kita mulai dari jam 2 malam, jam 3 malam juga itu bagus. Jadi tidak ada ketentuan pasti ya, mana yang lebih mulia. Akan tetapi makanya di dalam Al-Quran itu Qumil layla illa qalila, dirikanlah sholat malam itu. Nisfahu kapan? Jadi pada seperdua malam itu kita mendirikan sholat, atau lebih dari seperdua malam. Jam 3 biasanya kalau kita di masjid-masjid seperti misalnya di Istiqlal

0: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Pak Ustadz, terkadang kita dalam berdoa setelah sholat meneteskan air mata. Apakah ini menunjukkan bahwa doa kita sudah khusyuk, Pak Ustadz?
1: Nah, inilah kita yang kita jelaskan tadi, Mas Farid ya. Jadi sebenarnya media paling efektif, media paling bagus untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketika sholat. Makanya ketika orang bisa menangis, bisa meneteskan air mata, berdoa pada sholat, saat sholat atau setelah sholat, nah itu tanda-tanda benar-benar khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusyuk itu bisa dilatar belakangi oleh sholatnya memang sudah sudah sampai pada level yang berkualitas ya, khusyuk. Bisa juga karena kita menghadapi masalah lalu kita ingin curhat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah kita benar-benar mengingat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai berdoa dan meneteskan air mata. Nah, makanya tadi itu pertanyaannya tentang sholat tahajud. Sholat tahajud itu adalah sholat yang paling utama ya, sholat sunat yang paling utama. Makanya dikatakan oleh Nabi, wasalli billaili wan-nasu niyam, dan kalian itu sholat pada saat orang-orang tidur. Tadkhulul jannata darasalam, kalian akan masuk surga. Nah, surga itu tempat yang sangat tenang, darasalam. Ini pendengar yang berbahagia, pertanyaannya tadi sangat bagus. Kalau menangis dalam sholat karena berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu merupakan salah satu indikator kuat sholatnya khusyuk. Demikian kira-kira.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk penjelasan-penjelasannya. Sebelum kita akhiri kajian kali ini, sampaikan pesan penutup Pak Ustadz, silakan.
1: Pendengar yang berbahagia, dimensi sholat miraj itu sangat banyak. Di antaranya adalah sains dan ilmu pengetahuan. Tetapi tentunya yang paling penting adalah dimensi ibadah. Selama manusia hidup itu pasti membutuhkan aspek spiritualitas, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat apapun capaian-capaian kita, materi, ilmu pengetahuan, pasti itu tidak akan membawa kebahagiaan hakiki. Membawa kebahagiaan hakiki adalah kedekatan dengan Allah. Kedekatan dengan Allah itu sudah disiapkan medianya oleh Allah, yaitu media sholat. Sholat lima waktu. Dan sholat itu diterima langsung dari Nabi, lalu kemudian disampaikan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita menjadikan sholat ini sebagai hal yang paling utama, kewajiban paling utama dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa benar-benar menjadi mendapatkan kebahagiaan yang hakiki.
0: Amin.
1: Baik di dunia maupun di akhirat.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ustadz Mula Warman yang sudah mengisi kajian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini ya. Anda pendengar yang sudah menyimak kajian pada pagi hari ini juga kami mengucapkan terima kasih. Anda besok bisa mengikuti kembali kajian Mutiara Pagi di 91,2 FM dan juga streaming di aplikasi RRI Digital dan juga di portal kami rri.co.id.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Dan kalau bisa kegiatan seperti ini jangan setahun sekali. Makin sering makin baik. Karena saya merasakan ekonomi kreatif itu merupakan new engine, itu betul.
1: Dari Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta agar Jakarta Creative Festival sering diselenggarakan guna memperkuat perekonomian dan daya saing Jakarta sebagai kota global. Warga di Jakarta Utara memanfaatkan limbah tulang ikan menjadi produk bernilai ekonomi. Berita selengkapnya. Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta agar Jakarta Creative Festival sering diselenggarakan guna memperkuat perekonomian dan daya saing Jakarta sebagai kota global. Berikut Penta Maidita melaporkan.
3: Gubernur Jakarta Pramono Anung mengapresiasi penyelenggaraan Jakarta Creative Festival atau JKF lantaran dinilai mampu memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan daya saing Jakarta sebagai kota global. Ia menilai kegiatan seperti JKF harus sering diadakan di Jakarta karena dianggap membantu menggerakkan ekonomi Jakarta, khususnya pada sektor ekonomi kreatif. Adapun menurutnya, ekonomi kreatif merupakan mesin baru pertumbuhan ekonomi. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono dalam konferensi pers JKF 2026 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta pada Jumat 19 Juni 2026.
2: Dan kalau bisa kegiatan seperti ini jangan setahun sekali. Makin sering makin baik. Karena saya merasakan seperti yang Bapak sampaikan bahwa ekonomi kreatif itu merupakan new engine, itu betul.
3: JKF 2026 sendiri merupakan platform kolaborasi strategis yang mempertemukan pemerintah, pelaku UMKM, komunitas kreatif, lembaga keuangan, dunia usaha, akademisi, media, hingga masyarakat dalam satu ekosistem yang saling mendukung. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari momentum perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Acara puncak JKF 2026 menghadirkan ruang kolaborasi melalui tiga lini utama, yaitu olahraga, musik, dan juga film. Adapun berbagai kegiatan yang akan digelar diantaranya ialah JKF Padel Competition, Aktivasi Gaya Hidup Olahraga, Band Competition, Suara Bankers, serta Jakarta Youth Film Festival. Selain itu, terdapat pula berbagai aktivitas pendukung lainnya, seperti pameran UMKM, digitalisasi pembayaran, literasi ekonomi syariah, festival urban farming, serta pengembangan produk olahan pangan. Gubernur Pramono pun berharap agar Jakarta Creative Festival atau JKF 2026 dapat menjadi katalisator penguatan ekonomi kreatif, pemberdayaan UMKM, hingga percepatan digitalisasi ekonomi. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
1: Ribuan orang melakukan aksi penyampaian pendapat di kawasan Monas, Jakarta Pusat kemarin guna mendukung program kerakyatan Presiden Prabowo Subianto. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
4: Ribuan orang yang terdiri dari petani, nelayan, pedagang, pelaku UMKM, mahasiswa, buruh, pemuda, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen masyarakat menggelar aksi damai di kawasan Monas, Jakarta Pusat kemarin. Masa aksi datang dari berbagai daerah untuk menyampaikan dukungan terhadap sejumlah program Presiden Prabowo Subianto yang dinilai berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, mengatakan, dukungan tersebut diberikan karena berbagai program pemerintah dinilai menyentuh kepentingan rakyat, terutama di sektor pertanian, ketahanan pangan, ekonomi kerakyatan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Menurut Don Muzakir, dukungan tersebut dibarengi komitmen untuk mengawal pelaksanaan program pemerintah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Demikian disampaikan Don Muzakir kepada wartawan di Jakarta kemarin.
5: Bagus sekali, kita harus mengawasin program presiden ini, program pemerintah sangat bagus. Cuman pasti dalam pelaksanaannya yang tidak bagus. Ada penyelempangan, ada macam-macam lah. Ini misalnya kayak kemarin masalah kepala badan MBG ditangkap oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo kan tidak pilih kasih. Ya walaupun kawan ya lo berbuat salah ditangkap. Ya harus sama-sama kita awasin, bukan hanya ya pemerintah, masyarakat, mahasiswa, termasuk kami dari unsur petani, kami mengawasin pupuk.
4: Lebih lanjut, Don mengaku berbagai kebijakan pemerintah di sektor pertanian telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa. Mulai dari kemudahan memperoleh pupuk hingga penyerapan hasil panen yang semakin baik. Don menilai program Makan Bergizi Gratis atau MBG memberikan dampak positif bagi petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha lokal karena meningkatkan permintaan terhadap produk pangan di daerah. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Pemerintah Kota Jakarta Barat mengambil sampel dari sejumlah warung lapo yang terindikasi menjual menu berbahan daging anjing. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
6: Pemerintah Kota Jakarta Barat mengambil sampel makanan dari sejumlah warung lapo yang diduga menjual menu berbahan daging anjing di kawasan Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan terhadap penerapan peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 36 tahun 2025 yang mengatur larangan perdagangan, penjagalan, dan konsumsi daging hewan penular rabies termasuk daging anjing. Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Barat, Betty Rohmawati, mengatakan petugas sebelumnya telah melakukan pendataan terhadap 4 rumah makan yang terindikasi menjual menu berbahan daging hewan penular rabies. Dari hasil pendataan tersebut, 3 rumah makan menyatakan tidak menjual menu yang dilarang. Sementara satu rumah makan mengakui telah menjual menu berbahan daging itu selama sekitar 3 bulan terakhir. Untuk memastikan jenis daging yang digunakan, petugas mengambil sampel daging seberat 250 gram dari rumah makan tersebut.
7: Nah, dari 4 rumah makan tersebut, 3 diantaranya tidak mengakui kalau menjual menu yang dilarang, yaitu anjing. Nah, yang satu mengakui dari hasil tersebut, sekarang sudah berjalan selama 3 bulan, kami akan menindaklanjuti rumah makan tersebut dan kami akan melakukan kuesioner dan uji sampling apakah masih menjual ataupun tidak. Di mana nanti bila ditemukan masih menjual, Pak, kami akan mengambil samplingnya berupa daging dari menu tersebut. Paling sedikit 1 sendok makan ya, Bu. Iya, minimal 250 gram dan akan kami bawa ke lab Puskesmas KPKP Provinsi DKI Jakarta. Dan bila mereka terbukti menjual menu yang dilarang tersebut, nanti dari pihak Pol PP akan melakukan penindakan.
6: Betty menambahkan, pengawasan terhadap rumah makan yang diduga menjual daging hewan penular rabies telah dilakukan sejak awal tahun 2026. Dia pun berharap seluruh pelaku usaha makanan dapat mematuhi regulasi yang telah ditetapkan demi menjaga kesehatan masyarakat serta memberikan kepastian kepada konsumen terkait keamanan pangan yang dikonsumsi. Demikian, Alwan Syadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Dari limbah jadi rupiah, warga Jakarta Utara olah tulang ikan di tengah ancaman pencemaran pesisir. Berikut Syamsuddin Ilyas melaporkan.
8: Di tengah lesunya roda ekonomi yang menghantam para pelaku usaha kecil, sebuah inovasi muncul dari pesisir Jakarta. Muhammad Kohir, 45 tahun, seorang pedagang ikan asin kawakan, berhasil menyulap limbah tulang ikan tongkol yang tak bernilai menjadi bahan baku pakan ternak dengan omset mencapai ratusan juta rupiah per bulannya. Bekerja sama dengan mitranya, Bang Santo, Kohir mengumpulkan limbah tulang ikan dari puluhan pedagang di Pasar Kramat Jati, Pasar Ciracas hingga belasan dapur pengolahan ikan di wilayah Tanjung Priok dan Kelapa Gading. Jika dulu limbah ini dibuang begitu saja, kini Kohir membelinya dari pedagang, memberikan mereka penghasilan tambahan. Proses pengolahannya melibatkan penjemuran intensif untuk menurunkan kadar air hingga 10% sesuai standar pabrik. Winata, 40 tahun, salah satu pekerja Kohir, menghabiskan waktunya dari pagi hingga petang untuk memecah tulang dan menjemurnya di bawah terik matahari.
9: Oh, berarti cuma kita keringkan, betul. Cuma ini kan karena cuacanya.
10: Nah, itu cuaca.
9: Ya, kan namanya kita bermain di bahan baku kering ya, kan kita kan tergantung sama matahari tuh. Mm-hmm. Nanti kita juga lagi sedang mikirkan gimana cara kalau udah mulai masuk musim penghujan.
10: Yeah. Tantangannya Pak.
9: Betul. Nanti mungkin kita juga udah mulai ngerancang nih, kita bikin open, bikin apa. Mm-hmm. Biar tujuannya ya. Yeah. Jadi kita enggak tergantung sama matahari.
8: Meski Kohir berhasil memanfaatkan limbah organik, para nelayan dan pengolah udang rebon di Jakarta Utara justru menghadapi krisis besar. Saudi bin Mirsan yang telah mengolah rebon sejak tahun 1975 mengaku sudah 7 bulan tidak mendapatkan stok bahan baku. Udang rebon dan ikan-ikan di pesisir Jakarta dilaporkan menghilang atau mati mengambang. Saudi menduga kuat hal ini disebabkan oleh pencemaran limbah industri yang kian parah di muara-muara sungai seperti Marunda, Cilincing, dan CBL. Kisah Muhammad Kohir menjadi bukti bahwa kreativitas bisa menyelamatkan ekonomi keluarga dan membuka lapangan kerja. Namun keberlangsungan usaha berbasis hasil laut ini sangat bergantung pada keberanian pemerintah dalam menjaga kebersihan ekosistem laut dari polusi industri. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Para jemaah bagikan pengalaman emosional saat menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Kerinduan yang selama ini dirasakan akhirnya benar-benar terwujud ketika sujud di lantai Masjidil Haram. Berikut Setio Agung melaporkan.
11: Di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur pada Jumat 19 Juni, wajah-wajah lelah bercampur bahagia memenuhi aula kedatangan. Mereka baru saja kembali dari Tanah Suci, membawa kisah spiritual yang sulit dilupakan. Termasuk Khairuddin, jemaah haji asal Jakarta Selatan. Sambil menggenggam tasbih di tangannya, Khairuddin mengenang momen saat pertama kali melihat Ka'bah yang berada persis di hadapannya. Kerinduan yang selama ini dirasakan akhirnya benar-benar terwujud ketika ia sujud di lantai Masjidil Haram.
12: Kenikmatan tersendiri ketika kita beribadah di Mekah, terutama ketika kita pertama kali datang ke Mekah, kita tawaf ya. Kita begitu merindukan sekali selama ini kita sholat di Ka'bah, kita jauh sekarang kita betul-betul berhadapan di Ka'bah, kita tawaf, kita sa'i, kemudian kita tahalul. Kemudian juga di Al-Husna juga betul-betul kita menikmati ibadah itu.
11: Khairuddin juga menghadapi ujian yang tidak pernah ia sangka sebelumnya. Setelah mempersiapkan diri untuk banyak berjalan kaki selama di Tanah Suci, justru cedera pada kaki menjadi hal yang harus ia hadapi dengan ikhlas.
12: Yang tidak saya sangka itu betul-betul sesuatu yang di luar ekspektasi saya, ujian saya gitu waktu itu. Ikhlas, kita harus ikhlas menerima setiap ujian. Dan masing-masing orang ujiannya berbeda-beda, walaupun kita dalam satu rombongan atau satu regu.
11: Selama berada di Mekah, Khairuddin menempati hotel yang berjarak sekitar 2,2 km dari Masjidil Haram. Karena tidak selalu mendapatkan bus sholawat, ia memilih berjalan kaki menuju masjid sebelum sholat subuh dan kembali ke hotel usai sholat isya. Baginya, perjalanan menunaikan ibadah haji memberikan pelajaran untuk melepas ketergantungan terhadap urusan duniawi. Di padang tandus Arafah, ia merasa diingatkan bahwa pada akhirnya manusia hanya dapat bersandar kepada Tuhannya dan menerima setiap ketentuannya. Setio Agung, RRI Jakarta.
1: Beralih ke informasi dari Banten, dalam 2 bulan terakhir ini saat narkoba, Polres Cilegon menangani belasan kasus tindak pidana narkoba. Paling banyak terjadi di Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon. Berikut Rahmanuddin melaporkan.
13: Satuan Reserse Narkoba atau Satnarkoba Polres Cilegon mengungkap belasan kasus tindak pidana narkoba periode Mei-Juni 2026. Tercatat dalam kurun waktu 2 bulan terakhir sebanyak 19 kasus dengan 21 tersangka berhasil ditangani Satnarkoba Polres Cilegon. Saat memberikan keterangan pers di Aula Mapolres Cilegon, Wakapolres Cilegon Kompol Emrizki Salatun menyampaikan 19 kasus itu pihaknya berhasil mengamankan sebanyak 21 tersangka yang meliputi 19 laki-laki dan 1 orang perempuan serta 1 orang lagi anak di bawah umur. Adapun peran para tersangka, 5 orang sebagai pemakai, 12 orang pengedar, dan 4 orang sebagai perantara jual beli. Kompol M. Rizki menyampaikan, paling banyak terjadi di Kecamatan Citangkil dengan 4 kasus, Kecamatan Cibeber dan Anyer masing-masing 3 kasus, dan Kecamatan Jombang, Grogol, Plumerak, dan Cinangka masing-masing 2 kasus, dan Kecamatan Cilegon 1 kasus. Adapun barang bukti sabu 3.453 paket, bruto 848,54 gram, neto 483,88 gram, tembakau sintetis 6 paket untuk bruto 41,26 gram, 136,55 gram, dan ganja 1 paket dengan neto 1,63 gram, kemudian obat-obat daftar G sebanyak 1,968 butir, tramadol 1,400 butir, heximer 478 butir, dan alfa jolam 90 butir, dan ekstasi 394 butir.
2: Terdiri

0: Kasat Narkoba Polres Cilegon, Ajun Komisaris Polisi atau AKP Suryanto menyampaikan, persoalan tindak pidana narkoba yang terjadi di Kota Cilegon bukan hanya tanggung jawab Polres Cilegon saja, namun menjadi tanggung jawab bersama semua pihak yang ada di Kota Cilegon. Menurut AKP Suryanto, kasus tindak pidana narkoba di Kota Cilegon 2 bulan terakhir ini cukup memprihatinkan, sehingga membutuhkan penanganan secara ekstra. Oleh karena itu, AKP Suryanto menegaskan tindak pidana narkoba di Kota Cilegon yang bisa memberantas adalah masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, AKP Suryanto meminta kepada masyarakat apabila mengetahui adanya tindak pidana narkoba di Kota Cilegon agar segera melaporkan ke pihak kepolisian agar segera ditangani sesuai hukum yang berlaku.
1: Jadi kenapa? Mereka harus offend terhadap anaknya, terhadap saudaranya, terhadap rekannya, terhadap temannya. Kalau misalnya ada perubahan, ya kan, segera melaporkan ke kami, ya kan. Kalau dilaporkan itu, ya itu. Jadi ini kerja semua, ya kan. Ini adalah PR kita semua. Narkoba itu PR kita semua, bukan hanya PR daripada APH aja, termasuk rekan-rekan media.
0: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
2: Sungai Cibanten kembali dipenuhi sampah plastik dan styrofoam. Relawan dorong warga beralih ke kemasan ramah lingkungan. Lucia Astari melaporkan.
3: Tumpukan sampah plastik dan styrofoam kembali terlihat di sejumlah titik aliran Sungai Cibanten, Kota Serang. Sampah rumah tangga tersebut tersangkut di kayu dan bambu hingga membentuk penumpukan di beberapa lokasi. Ketua Komunitas Peduli Sungai, Lulu Jamaluddin, mengatakan, mayoritas sampah yang ditemukan berasal dari aktivitas rumah tangga warga di sekitar aliran sungai. Menurutnya, sekitar 99% sampah yang ditemukan di Sungai Cibanten merupakan sampah rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah secara benar. Lulu menilai salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk menekan volume sampah adalah mendorong masyarakat beralih dari penggunaan plastik dan styrofoam ke kemasan yang lebih ramah lingkungan.
4: Ini akan terus kita bersihkan juga, akan seperti ini. Kalau masyarakat nggak sadar, terus pemerintah nggak ada sanksi tindakan kepada pembuang sampah ke sungai. Udah darurat sampah styrofoam udah. Nah ini kan styrofoam itu tidak bisa hancur itu. Tuh gitu. Top pembatasan pembuangan, penggunaan styrofoam dan plastik. Itu kalau kita dari tahun kemarin paling banyak styrofoam dan plastik.
3: Penumpukan terjadi di beberapa titik, salah satunya kawasan antara Kidemang hingga perumahan Harmoni. Sampah yang terbawa arus kembali tersangkut dan membentuk hamparan sepanjang hampir 100 meter. Lulu memperkirakan volume sampah di lokasi tersebut mencapai 20 hingga 25 ton dan berpotensi terus bertambah jika kebiasaan membuang sampah ke sungai tidak berubah. Selain plastik dan styrofoam, relawan juga menemukan sampah berukuran besar seperti kasur dan perabotan rumah tangga. Dorongan perubahan perilaku masyarakat, termasuk peralihan ke kemasan ramah lingkungan, dapat menjadi langkah awal mengurangi dominasi sampah plastik dan styrofoam di Sungai Cibanten. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
2: Program makan bergizi gratis secara konsisten disalurkan kepada kelompok B3. Paket pangan bernutrisi lengkap tersebut dicanangkan untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Berikut sebuah feature penyaluran makanan bergizi untuk kelompok B3 di Kabupaten Pandeglang yang disampaikan oleh reporter RRI Banten Ridwan Maulana.
5: Room jam baru menunjukkan pukul 10 pagi. Ketika pelataran posyandu di Kampung Waden, Desa Pamarayan, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, mulai dipadati oleh kelompok ibu dan balita. Mereka berkumpul secara tertib untuk menyambut kedatangan kurir pembawa paket makanan program Makan Bergizi Gratis atau MBG khusus kelompok 3 prioritas utama atau B3, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Seorang ibu menyusui asal Kampung Waden, Siti Dina Muhliso, mengaku merasakan manfaat besar dari program pemenuhan gizi yang didapatkannya secara konsisten ini. Sejak usia kandungannya memasuki 5 bulan hingga fase menyusui saat ini, dirinya tidak pernah absen mengonsumsi menu makanan sehat tersebut. Langkah intervensi gizi ini diakuinya sangat meringankan beban harian rumah tangga, karena dirinya tidak perlu lagi tergesa-gesa memasak pada pagi hari. Formula hidangan yang disajikan dinilainya memiliki komposisi nutrisi yang lengkap, segar, dan menggugah selera, bakat terpaduan seimbang antara karbohidrat, protein, serta buah-buahan.
6: Alhamdulillah senang bisa ngebantu saya juga, ya kan. Tadinya kan harus masak pagi, ini kan ada sebenarnya ada MBG, dikasihkan ya. Jadi nggak masak nasi dulu, bahagia. Soal menu MBG ini juga bagus, lengkap, ada proteinnya, karbohidratnya, dari buah-buahannya juga ada, enak-enak, segar-segar.
5: Kepala Dapur SPPG Karya Bakti Jiput, Irpi Maulana, mengonfirmasi aktivitas distribusi paket pangan bergizi gratis untuk kelompok B3 ini berjalan rutin dari hari Senin hingga Sabtu. Program penguatan nutrisi serentak di wilayah pelosok Pandeglang ini sengaja diliburkan sementara waktu hanya pada hari libur nasional atau tanggal merah resmi. Menurutnya, fokus utama penyaluran nutrisi darurat ini diarahkan untuk menekan grafik penderita stunting serta mengawal masa 1000 hari pertama kehidupan anak. Pihak OKI menerapkan standarisasi takaran gramasi atau berat timbangan yang ketat untuk membedakan porsi makanan antara anak balita dan orang dewasa. Format menu hidangan harian sengaja disamakan jenisnya, namun porsi karbohidrat dan protein dikelompokkan ke dalam ukuran besar bagi ibu hamil serta ibu menyusui.
7: Tujuannya kita mendistribusikan untuk B3 ini ya terutama untuk memenuhi gizi dari anak-anak, terutama untuk balita. Terus juga kita fokuskan untuk B3 ini yang terutama kalau jika ada yang stunting itu untuk memperkecil status dari stunting tersebut untuk lebih baik lagi. Ditambah lagi ada juga bumil, busui yang harus kita berikan gizi yang terbaik.
5: Langkah pemenuhan zat gizi makro dan mikro ini diposisikannya sebagai investasi jangka panjang dalam menekan angka stunting di Kabupaten Pandeglang. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
2: Sekian warta berita saat ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta agar Jakarta Creative Festival sering diselenggarakan guna memperkuat perekonomian dan daya saing Jakarta sebagai kota global. Warga Jakarta Utara memanfaatkan limbah tulang ikan menjadi produk bernilai ekonomi. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya disampaikan siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat baca di portal berita rri.co.id.

0: Nina, aku capek banget nih. Kerjaan numpuk. Tidur cuma 4 jam. Tapi ya, gak bisa nolak deh sama snack manis sama kopi.
1: Lia, kebiasaan begini kalau terus-terusan, risiko penyakit jantung, diabetes, dan masalah kesehatan lainnya meningkat loh.
0: Oh gitu?
1: Iya, gak cuma itu. Kurang olahraga juga pengaruh.
0: Tapi kayaknya susah banget ganti kebiasaan ini.
1: Gak harus drastis, Lia. Bisa dimulai dari mengatur pola makan sedikit demi sedikit. Dan menambah aktivitas ringan setiap hari. Tubuh kita tuh butuh perhatian loh. Biar kita bisa tetap sehat sambil ngejar karir.
0: Oke, oke, aku coba deh mulai dari besok. Thanks ya, Nina.
1: Sip, ingat, hidup sehat itu investasi jangka panjang, bukan cuma tren.
2: Lakukan satu langkah nyata hari ini untuk menjaga kesehatan dan energi, agar setiap mimpi semakin dekat untuk diraih.
3: Ketika terjadi kebakaran hutan, prioritas utama adalah melindungi diri dan menghindari bahaya. Pertama, pastikan untuk tetap tenang dan ikuti rencana evakuasi yang telah disiapkan sebelumnya. Jika tidak ada jalur evakuasi yang jelas, carilah area terbuka yang jauh dari api dan asap, dan hindari daerah yang dipenuhi bahan bakar seperti vegetasi kering. Kedua, gunakan pakaian pelindung yang dapat mengurangi risiko luka bakar, seperti pakaian yang menutupi seluruh tubuh, masker untuk melindungi saluran pernapasan dari asap, dan sepatu yang kuat. Segera hubungi layanan darurat dan beritahu mereka tentang lokasi Anda untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan.
4: Jakarta pagi ini. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta 91,2 FM.

0: Kembali menemani Anda di Jakarta pagi ini, selamat pagi. Tentunya untuk Anda yang semangat pagi, sudah bangun pagi ya. Gimana hari ini, mau sarapan apa sih pagi ini? Sambil ikut bergabung boleh ya di Jakarta pagi ini 08117927912. Dan selamat pagi juga untuk Anda yang hari ini sepagi ini ada udah yang semangat sekali berolahraga. Wah, seger sih. Secara kalau ngeliat cuaca di luar kayaknya oke banget gitu ya. Pas banget buat yang pengen berolahraga sembari berbagi informasi boleh ya. Update tentunya di 08117927912. Pagi ini kami akan memantau juga bagaimana kondisi cuaca hari ini, apalagi buat yang punya rencana untuk bepergian ya. Kita akan update selengkapnya bersama dengan perakirawan BMKG Pusat, Habib Nur Rahman. Selamat pagi, Habib.
1: Selamat pagi.
0: Iya, Habib, bagaimana untuk perakiran cuaca di Jabodetabek sepanjang hari ini? Silakan.
1: Baik, untuk Jabodetabek pada pagi hari ini, pantauan petir maupun radar terpantau berawan. Ini juga akan berlangsung hingga nanti siang, lalu menjelang sore hari nanti adanya potensi hujan ringan lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, di Kota dan Kabupaten Bekasi, Kota Tangerang Selatan, dan meningkat intensitasnya di malam hari di sebagian wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan, meluas menjadi potensi hujan ringan juga. Dan juga untuk suhu udara di hari ini berkisaran antara 23 hingga 33 derajat Celcius, kemudian berkisaran antara 40 hingga 90%.
0: Baik, untuk penerbangan hari ini seperti apa?
1: Untuk jalur penerbangan, waspada sedikit guncangan, adanya potensi awan kumulus tinggi maupun CB di sebagian wilayah Sumatera bagian utara dan tengah, wilayah Kalimantan Tengah hingga utara, sebagian wilayah Maluku Utara, dan sebagian wilayah Papua Pegunungan.
0: Baik, dan peringatan dini adakah untuk hari ini?
1: Untuk hari ini kami mengimbau kepada masyarakat tetap waspada. Kita dapat menjumpai cuaca cukup terjadi siang hari ini, begitu juga potensi hujan dapat terjadi di Jabodetabek terutama bagian selatan, dan juga update informasi resmi BMKG di bmkg.go.id dan juga di akun sosial media kami di info BMKG.
0: Baik, terima kasih Habib atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Demikian perkiraan BMKG Pusat Habib Nur Rahman yang sudah menyampaikan informasinya untuk Anda yang akan melakukan perjalanan ya pagi ini, baik di ruas tol maupun ruas arteri. Silakan boleh informasikan tentunya, bergabung ya di 08117927912 untuk Jakarta pagi ini.

0: Agensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchowski menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchowski.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

0: kesenian kita juga luar biasa. Tari, musik, dan upacara adat tiap daerah punya keunikan tersendiri.
1: Wah, betul banget tuh. Bikin kita makin cinta deh sama tanah air sendiri.
0: Setiap bahasa, setiap rasa, setiap tradisi dan budaya di negeri ini adalah bagian dari cerita kita sebagai bangsa Indonesia.

menemani Anda di Jakarta pagi ini. Selamat pagi, gimana udah sarapan pagi belum? Harus sarapan dong ya, menikmati weekend. Apalagi hari ini yang udah punya rencana-rencana untuk liburannya. Tapi ada juga yang mungkin hari ini tetap harus bekerja. Jadi semangat ya buat yang hari ini tetap kerja. Semangat-semangat sambil berbagi informasi juga nih, sambil memantau juga pendengar ya. Biasanya kalau udah hari Sabtu yang mau jalan-jalan ke arah Puncak Bogor juga banyak. Tapi gimana untuk kondisi update di pagi hari ini? Seperti sudah ada informasi dari ruas tol Jasa Marga, cek dulu ya saldo e-tolnya, pastikan sudah terisi. Informasi pagi ini untuk di ruas tol Jasa Marga di Tol Jagorawi dari Cawang menuju Taman Mini ke arah Cibubur Bogor Ciawi ini masih lancar. Demikian untuk arah sebaliknya. Jalan Layang MBZ Cikunir yang menuju Tambun Cikarang Karawang lancar, demikian untuk arah sebaliknya. Selanjutnya untuk Tol Jakarta Tangerang, hati-hati di Tangerang kilometer 17 arah Tomang. Ada penanganan kendaraan dam truk mengalami gangguan patah baut roda di lajur 1